Presen. Sahabat Petra yang dikasihi Tuhan, sesaat lagi kita akan ikuti kebaktian bersama GKJ Demak Ijo. Selamat beribadah, salam sehat, dan selalu berbahagia.

tanpa memandang perbedaan. Jemaat kami undang bangkit berdiri. Marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk menyembah Tuhan yang turut berkarya atas sejarah bangsa kita. Mari bersama kita menaikkan pujian dari Kidung Jemaat nomor 10, bait 1 dan 2. Pujilah Tuhan Sang Raja.

Ibu bapak, saudari-saudara, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bersama-sama kita akan meneduhkan hati kita dalam iman kita kepadanya, memulai ibadah kita pada saat ini. Ibadah Minggu keempat, bulan kebangsaan tahun 2026 ini, bersama-sama kita akan mengkhususkannya dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya, dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya.

0: Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus di dalam persekutuan bersama dengan Roh Kudus menyertai saudara-saudari sekalian.
1: Dan beserta saudara juga.
2: Dipersilakan duduk.
0: Bapak Ibu yang terkasih, bersama kita akan memohonkan berkat bagi anak-anak kita yang akan memasuki kelas sekolah minggu mereka masing-masing. Mari kita berdoa, memohonkan berkat. Tuhan Allah Bapa Surgawi, Tuhan yang kami kenal dan kami sembah dalam Putramu Yesus Kristus, pagi hari ini Tuhan kami bersyukur Engkau memberkati dan menyertai hidup kami, menuntun kami baik yang jauh maupun yang dekat, Engkau himpun di gereja milikmu ini. Pagi hari ini secara khusus kami mohon berkatmu bagi anak-anak kami, cucu-cucu kami yang akan memasuki kelas sekolah minggu mereka. Berkatilah, tolonglah dan tuntunlah mereka yang masih kecil ini Tuhan, sehingga mereka boleh bersekolah minggu dengan penuh sukacita kegembiraan. Dan melalui sekolah minggu itu Tuhan, iman mereka semakin bertumbuh di dalam Engkau. Berkatilah pula guru-guru sekolah minggu dan guru-guru pendamping, sehingga juga dapat menghadirkan suasana sekolah minggu juga dengan penuh sukacita dan kegembiraan. Kami menyerahkan, kami memohonkan berkat bagi anak-anak kami yang akan memasuki kelas sekolah minggu mereka dalam kasih anugerah berkat Tuhan Yesus Kristus. Amin. Silakan.
2: Bapak, Ibu, saudara-saudaraku terkasih, baik yang beribadah di gedung gereja maupun secara online dimanapun berada, sejarah bangsa kita mencatat bahwa kemerdekaan Indonesia lahir dari rentetan keputusan-keputusan yang berani. Para pahlawan, pejuang, dan pendiri bangsa harus memilih tetap aman dalam penjajahan atau berani mengambil risiko demi kebebasan. Mereka memilih keputusan yang benar untuk menjadi bangsa yang merdeka, meski harus dibayar dengan air mata dan nyawa.

0: Saudara-saudaraku terkasih, marilah kita menundukkan doa kita dalam doa pengakuan dosa. Saudara-saudari, seberapa sering kita diperhadapkan pada pilihan untuk membela yang benar, tetapi kita memilih diam karena takut dikucilkan? Seberapa sering kita melihat ketidakadilan di sekitar kita, di lingkungan kerja, atau di masyarakat, namun kita memilih memalingkan wajah karena enggan menanggung risiko? Kita harus jujur mengakui bahwa kita terkadang menjadi penakut, lebih memilih diam atau berkompromi dengan ketidakjujuran demi kenyamanan pribadi daripada berani mengambil keputusan yang benar sesuai firman-Nya. Kita telah membiarkan arus dunia menyeret integritas kita sebagai garam dan terang di bangsa ini. Di dalam keheningan hati, mari kita bawa setiap kegagalan kita di hadapan Tuhan. Bersama kita mengakui dosa-dosa kita di dalam doa pertobatan. Ya Tuhan, hari ini kami datang membawa penyesalan kami. Bangsa kami seringkali terluka bukan hanya karena tindakan orang-orang jahat, melainkan karena diamnya orang-orang baik yang tidak berani mengambil keputusan yang benar. Ampuni kami jika sebagai gereja dan orang percaya kami kerap menutup mata. Kami sering terjebak dalam kepentingan diri dan takut menyuarakan kebenaran. Kami takut rugi, kami takut kehilangan jabatan, dan kami takut ditolak. Ampunilah kelalaian kami yang membuat kesaksian iman kami menjadi tawar bagi bangsa Indonesia. Kasihanilah kami ya Tuhan dan pulihkanlah kami. Amin. Jemaat dipersilakan berdiri.
1: Ibu bapak, saudari-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bagi setiap orang yang mengakui dosa-dosanya di hadapan Tuhan, maka Tuhan yang Maha Kasih akan menganugerahkan pengampunan. Maka dengarkanlah berita anugerah dari Tuhan sebagai berita kasih dan berita pengampunan, sebagaimana dituliskan di dalam surat Efesus 1 ayat 7 dan 8 yang demikian. Sebab di dalam Dia kita beroleh penebusan melalui darah-Nya, yaitu pengampunan atas pelanggaran menurut kekayaan anugerah-Nya yang dilimpahkan-Nya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan.
0: Syukur pada Allah.

Ibu bapak, saudara-saudara, jemaat yang dikasihi Tuhan, kini bersama-sama kita akan mendengarkan dan merenungkan sabda Tuhan. Dan oleh karena kelemahan dan keterbatasan kita, maka marilah kita memohon pertolongan Roh Kudus di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan, kami menyadari bahwa kami ini lemah dan terbatas. Seringkali kami tidak berani mengambil keputusan yang benar menurut kehendak-Mu. Seringkali kami lebih berdiam diri karena ketakutan tersebut, karena kekhawatiran, dan demi amannya diri

0: Tuhan, kami siap untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan berserah. Amin.
1: Bacaan pertama dalam ibadah minggu hari ini diambil dari surat Paulus kepada jemaat di Roma, pasal 12 ayat 1 sampai dengan 8. Roma 12 ayat 1 sampai dengan 8 yang demikian. Karena itu saudara-saudara, oleh kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadahmu yang sejati. Janganlah menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepadanya, dan sempurna. Berdasarkan anugerah yang diberikan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan, tetapi hendaklah kamu berpikir sedemikian rupa, sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Sebab sama seperti pada satu tubuh, kita mempunyai banyak anggota, tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Demikian juga kita, walaupun banyak, adalah satu tubuh di dalam Kristus. Tetapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Demikianlah kita mempunyai karunia yang berbeda-beda menurut anugerah yang diberikan kepada kita. Jika karunia itu adalah untuk bernubuat, baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman kita. Jika karunia untuk melayani, baiklah kita melayani. Jika karunia untuk mengajar, baiklah kita mengajar. Jika karunia untuk menasihati, baiklah kita menasihati. Siapa yang membagi-bagikan sesuatu, hendaklah ia melakukannya dengan hati yang ikhlas. Siapa yang memimpin, hendaklah ia melakukannya dengan rajin. Siapa yang menunjukkan belas kasihan, hendaklah ia melakukannya dengan sukacita. Demikianlah sabda Tuhan.
0: Syukur kepada Allah. Bacaan Injil pada ibadah minggu keempat bulan kebangsaan pagi hari ini diambilkan dari Injil Matius pasalnya yang ke-16 ayat 13 sampai 20. Injil Matius pasalnya yang ke-16 ayat 13 sampai 20. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul perikop Pengakuan Petrus yang demikian. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah anak manusia itu? Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, yang lain mengatakan Elia, dan yang lain lagi mengatakan Yeremia, atau salah seorang dari para nabi. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, menurut kamu, siapakah aku ini? Jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon, anak Yunus, sebab bukan manusia yang mengatakannya itu kepadamu, melainkan Bapakku yang di surga. Aku pun berkata kepadamu, Engkau adalah

Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan gerejaku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apapun yang kau ikat di bumi akan terikat di surga, dan apapun yang kau lepas di bumi akan terlepas di surga. Lalu Yesus memerintahkan murid-muridnya supaya tidak memberitahukan kepada siapapun bahwa ia Mesias. Demikianlah Injil Tuhan kita Yesus Kristus. Yang berbahagia setiap orang yang dengan setia mendengar, memelihara, berjuang untuk melakukan firman Tuhan dalam hidup sehari-hari. Haleluya.

Bapak, saudara-saudara, jemaat yang dikasih oleh Tuhan, selamat pagi. Shalom. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu sekalian? Sehat? Puji Tuhan, kita semua sehat. Dan puji Tuhan yang hadir juga banyak hari ini, Bapak Ibu Majelis, karena tadi hanya beberapa, kita tadi berseloroh, mungkin hari ini adalah hari jalan sehat se-Indonesia begitu ya. Karena ya banyak kampung-kampung, daerah-daerah, itu RT, dusun yang mengadakan jalan sehat, termasuk RT saya hari ini itu juga mengadakan jalan sehat. Maka tadi anak-anak dan istri memilih antara mau ikut acara kampung, jalan sehat, atau bergereja pagi gitu, sekolah minggu. Kemudian tanya saya, lalu kemudian ya kita membuang undi saja gitu. Enggak ya, tapi nanti gerejanya jam 9 saja pagi kita jalan sehat, kira-kira seperti itu untuk karena acara kebersamaan kampung. Bapak Ibu saudara-saudara, minggu hari ini kita memasuki minggu keempat di bulan kebangsaan, dan tanpa terasa hampir sudah satu bulan, besok Sabtu kita juga akan mengadakan kebersamaan bersama dengan masyarakat sekitar. Kita akan mengadakan senam sehat di gereja ini. Bapak Ibu monggo rawuh hadir supaya kita bersama-sama dengan masyarakat sekitar juga merasakan kegembiraan, sukacita menyambut, bukan menyambut, tapi dalam rangka hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Sekaligus siapa tahu nanti dapat doorpress kanan kotonya motor second. Kanan katanya apa? Rumah tipe berapa? 60 di daerah. Itu kalau kita ke MK ya. Kita belanja di MK gitu loh Bapak Ibu. Bapak Ibu saudara-saudara, tema kita pada pagi hari ini berani mengambil keputusan yang benar. Berani mengambil keputusan yang benar. Sudah agak lama kita itu mendengar istilah FOMO, Bapak Ibu. FOMO. Kira-kira apa ya Bapak Ibu FOMO? Ada yang belum pernah mendengar istilah FOMO? Saya kira ya apalagi yang kaum-kaum muda itu ya sudah sering mendengar kata atau istilah FOMO. Kira-kira apa ya Bapak Ibu? Saya tadi juga melihat FOMO itu fear of missing out gitu ya, Mbak. Apa kira-kira? Anak Gen Z. FOMO itu apa? Anak Gen Z. Ikut-ikutan tren. Nah, gitu ya. Jadi ikut-ikutan tren. Jadi kalau dulu istilahnya itu ikut-ikutan tren gitu, sekarang itu anak-anak Gen Z itu sudah punya, mereka punya bahasa-bahasa yang seringkali kita enggak tahu gitu. Ini agak terbaru, sudah lama tapi mungkin agak lebih baru daripada FOMO itu, ada istilah plenger gitu ya. Itu juga saya itu opo ya gitu. Setiap kali ada istilah dari teman-teman Gen Z, saya itu pasti kemudian lihat di Google itu opo tuh artinya plenger itu, oh random, kemudian enggak beraturan dan sebagainya gitu ya. Jadi FOMO kalau di zaman kita mungkin itu adalah ikutan tren. Kalau zaman Simbah-Simbah istilah FOMO itu juga ada, yaitu rubuh-rubuh gedang gitu ya. Jadi melu-melu gitu ya. Jadi sakjane situasinya hampir sama, tetapi kemudian istilah-istilahnya itu sudah berbeda, ini kekinian. Jadi, tetapi Bapak Ibu saudara-saudara, FOMO itu juga lebih karena menekankan digitalisasi ini ya, gadget dan lain sebagainya. Jadi secara sederhana artinya itu rasa takut tertinggal tren, berita, atau momen seru yang dialami oleh orang lain, gitu ya. Lalu kemudian hal ini terjadi karena media sosial, algoritmanya begitu, memperlihatkan kehidupan semua orang secara terus-menerus, lihat gitu ya, itu DBR itu gimana sih gitu ya, dilihat terus gitu kira-kira. Akibatnya, nah ini, orang merasa sisi negatifnya, orang menjadi cemas, kemudian seringkali menjadi boros, membeli barang yang sebetulnya tidak begitu dibutuhkan, dan ada yang sampai kepada lelah mental health gitu ya, karena selalu ingin seperti orang lain. Jadi trennya seperti apa itu kemudian gitu. Kita di masa pandemi itu juga saya itu juga dan Pak Kris itu termasuk FOMO ya Pak ya, kita sepedaan sampai mana Pak paling jauh itu sampai Sendang Sono gitu. Jadi kita berangkat, saya lupa pada waktu itu setengah 6 atau jam 6 ya Pak ya, sampai rumah jam 2 siang ya,
Tuh, istri saya seharian penuh tidak bicara dengan saya, kira-kira begitu. Jadi itu, jadi wah sepeda itu terus kayak pokoknya sepertinya itu akan terus-menerus. Pak Yogi juga pernah ikut beberapa kali gitu ya. Gitu. Tapi setelah Bu Yogi enggak bicara dengan Pak Yogi 2 jam, 3 jam terus kemudian enggak ikut dengan kami. Nah, kami yang nekat gitu. Nekat woi, nyepeda-nyepeda terus. Tapi lama-lama juga turun trennya itu ya. Jadi karena apa? Lalu banyak sekali investasi-investasi begitu Bapak Ibu. Ternyata itu investasi bodong dan sebagainya. Kemudian ketika harga emas 3 juta gitu ya, itu wah FOMO sekali pada beli gitu. Termasuk saya. Sekarang turun drastis gitu. Kira-kira seperti itu. Jadi hal seperti itu. Kadang-kadang ada positifnya juga. Sekarang itu juga baru FOMO apa ya? Karena influencernya itu cukup kenceng itu olahraga. Entah itu lari gitu ya. Entah itu tenis. Lalu yang agak tren sekarang itu saya lihat teman-teman di sosial media itu padel Bapak Ibu. Nah, itu. Saya enggak tahu apakah itu akan tren itu akan berlanjut atau kemudian akan turun. Tetapi yang jelas itu kondisi kita saat ini. Kondisi kita saat ini demikian. Dan mungkin tidak hanya saat ini saja, tetapi juga di era-era sebelum kita itu sebenarnya sudah ada tetapi tidak semasif sekarang karena sekarang ini semua dipengaruhi oleh media sosial. Jadi semakin masif, semakin banyak yang kemudian ikut tren. Atau istilah sekarang adalah FOMO. Ibu bapak, saudari-saudara, kita akan ke teks kita. Injil Matius 16 ayat 13-20. Konteksnya adalah pada waktu itu orang-orang Farisi dan orang Saduki itu meminta tanda apakah Yesus itu berasal dari surga atau tidak. Gitu ya. Jadi mereka meminta tanda. Padahal Tuhan Yesus pada waktu itu sudah mengadakan berkali-kali mujizat. Menyembuhkan orang sakit. Kemudian memberi makan 4.000 orang. Kemudian menyembuhkan orang-orang sakit di Genesaret dan lain sebagainya. Tetapi toh itu semua tidak memuaskan orang-orang Farisi dan juga orang Saduki. Mengapa? Karena dalam persepsi mereka, dalam benak mereka, bahwa Mesias itu mengusir penjajah Romawi. Persepsi mereka, bayangan mereka, Mesias itu seperti Yudas Makabeus. Itu kira-kira tahun abad kedua, abad ketiga sebelum Masehi. Ada seorang yang bernama Yudas Makabeus yang kemudian mendeklarasikan dirinya juga sebagai Mesias, itu mengangkat pedang untuk melawan kekaisaran atau kekuasaan Seleukia. Nah, bayangan mereka itu selalu seperti itu. Bahwa Mesias itu nanti keturunan Daud yang menegakkan kerajaan Israel. Maka ketika Yesus mengadakan banyak tanda, banyak mujizat, mereka tetap belum, mereka belum bisa menerima itu. Mereka tetap denial, enggak ini bukan Mesias, karena Mesias itu harusnya standarnya begini. Padahal Yesus mengadakan banyak mujizat, banyak karya, banyak hal dengan kuasa yang tidak bisa dilakukan oleh orang lain. Lalu kemudian Yesus menjawab sedemikian begitu ya, bahwa tentang cuaca ini saja engkau tahu, tetapi tentang tanda-tanda seperti ini engkau tidak tahu gitu. Lalu kemudian Yesus memberi pengajaran kepada para muridnya, hati-hati pada ragi orang Farisi, orang Saduki, hati-hati pada pengajaran mereka maksudnya dan lain sebagainya. Lalu setelah itu teks kita, Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi bersama dengan para murid. Lalu kemudian Yesus itu ngerembuk ini gitu ya, karena orang Farisi dan orang Saduki itu meminta tanda. Meskipun Yesus sudah mengadakan banyak sekali tanda, mengadakan banyak sekali mujizat, lalu Yesus ingin menegaskan siapakah dia kepada murid-muridnya. Menariknya adalah, Yesus bertanya kepada para murid, kata orang, gitu ya. Jadi ini cek ombak kira-kira, menurut orang banyak, menurut orang-orang yang mengikutiku, menurut orang-orang yang telah mendengar pengajaran dan mujizatku,
siapakah anak manusia itu? Anak manusia adalah merujuk pada Tuhan Yesus sendiri. Menurut banyak orang, menurut orang-orang yang mengikutiku, gitu ya, yang kenal dengan dia, siapakah aku? Lalu jawabannya adalah, menarik Bapak Ibu Saudara-saudara. Para murid itu kemudian menjawab, ada yang mengatakan engkau Yohanes Pembaptis, ada yang mengatakan engkau Elia, ada yang mengatakan engkau Yeremia, atau salah seorang dari para nabi. Jadi banyak orang yang mengikuti Yesus, tidak ada yang, kalau dalam teks kita, tidak ada yang mengatakan engkau itu Mesias, kira-kira begitu. Maka apa demikian Bapak Ibu, sekali lagi, nampak-nampaknya persepsi banyak orang ini sama seperti para orang Farisi dan Saduki. Enggak seperti itu Mesias itu. Berarti ini, Yesus ini sama seperti Yohanes, seperti Yeremia, atau seperti Elia, atau salah satu dari para nabi, karena dia tidak mengangkat pedang. Jadi itu persepsi banyak orang Bapak Ibu. Itu adalah keyakinan banyak orang, itu adalah deklarasi dari banyak orang yang mengatakan bahwa Yesus adalah sama seperti nabi, sama seperti Yohanes Pembaptis, sama seperti Elia, Yeremia, atau nabi yang lain. Oke, kalau banyak orang mengatakan demikian, gitu ya. Lalu kemudian Tuhan Yesus bertanya, kalau begitu, menurutmu siapa aku? Nah, ini menarik Bapak Ibu Saudara-saudara. Nek banyak orang menyampaikan itu, banyak orang itu persepsinya tentang aku itu seperti itu, dan Yesus tidak menyalahkan banyak orang ini Bapak Ibu. Dalam teks kita Tuhan tidak mengatakan, oh salah itu, banyak orang itu begitu tuh ngomong salah gitu. Juga tidak membenarkan, oh benar itu, gitu. Tidak membenarkan dan tidak menyalahkan. Artinya, jawaban banyak orang ini kemudian oleh Tuhan Yesus dibiarkan begitu saja, menjadi jawaban yang mengambang, yang netral, tidak disalahkan atau tidak dibenarkan, supaya dia tahu jawabannya para murid. Kalau Tuhan Yesus sudah mengatakan, oh banyak orang mengatakan aku nabi itu salah, begitu kan, nanti kan jawabannya akan terpengaruh, oh itu benar gitu. Lalu itu jawaban dari banyak orang itu dibiarkan mengambang. Lalu kemudian Tuhan bertanya, jika demikian, menurutmu siapakah aku ini? Bapak Ibu Saudara-saudara, ini juga menjadi poin penting refleksi kita. Petrus kemudian maju dan ia menjawab, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Dan jawaban itu Bapak Ibu Saudari-saudara, itu tidak apa ya, tidak disanggah oleh Yesus. Yesus tidak mengatakan, ya engkau mengatakan gitu karena engkau muridku, enggak. Itu berarti apa? Jawaban dari Petrus adalah jawaban yang keluar dari dalam hatinya. Maka kemudian Tuhan menjawab apa? Berbahagialah engkau Simon anak Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu. Yang menyatakan bahwa aku adalah Mesias itu bukan orang lain, bukan manusia, tetapi Bapakku sendiri yang di surga, yang menyatakan kepadamu, yang mengajarkan kepadamu, yang memerintahkan, atau bukan ya, yang menyatakan, yang mengajarkan, yang memperkenalkan kepadamu siapakah aku ini. Jadi Bapak Ibu Saudari-saudara, tidak ada keraguan di sini dari para murid. Para murid kemudian tidak kemudian berbisik-bisik dulu, sopo ya kira-kira iki ya? Orang banyak itu menyatakan dia itu Yohanes Pembaptis sih. Orang banyak mengatakan dia Elia. Orang banyak mengatakan dia Yeremia, dia salah satu nabi dari yang lain. Kira-kira kebiasaan kita? Enggak. Tetapi dalam kepastian dan dalam kesadaran penuh dan dalam iman, ketegasan, Petrus mengatakan engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Terlepas dari apa yang ia dengarkan. Yang ia dengarkan kan Yesus kan ini begitu ya. Artinya apa? Di tengah arus tren bahwa Yesus itu dianggap sebagai salah satu dari nabi, para murid dan terkhususnya adalah Petrus tetap berdiri pada pendiriannya. Engkau adalah Mesias.
Ia tidak terpengaruh pada apa kata orang. Ia tidak terpengaruh pada apa kata masa. Ia tidak terpengaruh pada tren yang ada pada waktu itu. Ia tidak terpengaruh pada banyaknya informasi pada waktu itu. Dan informasi yang banyak itu tidak ada satupun yang mengungkapkan Yesus adalah Mesias. Kebanyakan Yesus adalah nabi, Yeremia, Elia, Yohanes Pembaptis, atau nabi yang lain. Tetapi di tengah hal yang demikian ini, Petrus dan para murid tentunya memiliki keyakinan teguh bahwa engkau adalah Mesias. Mereka tidak terbawa arus, apa Bapak Ibu? Arus dunia. Mereka tidak terbawa arus informasi yang ada yang bisa membelokkan iman mereka. Dan Yesus mengiyakan Petrus. Berbahagialah engkau Simon bin Yunus atau Simon anak Yunus, sebab engkau bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, yang membisikkan atau yang mengajarkan bahwa aku Mesias, itu bukan manusia tetapi Bapakku yang di surga. Maka Bapak Ibu Saudara-saudara, dari bacaan kita dan dari apa yang diungkapkan oleh Petrus, kita belajar apa? Yang pertama, mari kita semua fokus pada hal yang paling mendasar, paling prinsip dalam hidup kita. Kalau dasarnya itu benar, Bapak Ibu, dasarnya itu benar, meskipun terombang-ambingkan kehidupan dunia, kita akan tetap berdiri dengan tegak. Tetapi kalau dasarnya itu tidak benar, dasarnya itu rapuh, maka meskipun anginnya tidak kencang, badainya tidak kencang, kita akan runtuh. Kita akan roboh. Kita akan hancur. Maka saya belajar dari ketika kita membangun gedung gereja. Ketika bangunan gedung gereja itu dibangun, kita, saya paling tidak karena tidak begitu memiliki pengalaman tentang bangunan gedung gereja, itu merasa kaget dan merasa bertanya-tanya ketika pondasinya itu sedalam dan sebesar itu. Pondasi kita itu kan 3 meter, Bapak Ibu. Kemudian masih dipakai sumuran lagi itu 3 meter sehingga sekitar 6 meter. Dalam benak saya, kenapa harus sebesar itu? Apakah itu tidak pemborosan dan lain sebagainya? Tetapi bahwa apa yang kemudian menjadi pertanyaan saya itu kemudian dijawab sedikit demi sedikit, baik oleh arsitekturnya, penggambarnya, maupun oleh kontraktornya, bahwa dasarnya itu harus benar dulu. Dasarnya itu harus kokoh dulu. Dasarnya itu harus kuat dulu. Karena bentangan gedung gereja ini cukup panjang dan kemudian naiknya itu cukup tinggi. Kalau dasarnya itu enggak kuat, enggak kokoh, maka akan sangat mudah nantinya roboh atau hancur ketika mendapatkan guncangan. Jadi dari pernyataan Petrus ini kita belajar, mari kita fokus pada hal-hal yang paling mendasar, hal-hal yang paling prinsip dalam iman Kristen. Pengakuan Petrus bahwa Yesus adalah Mesias adalah hal yang paling mendasar. Pengakuan kita bahwa Kristus adalah Anak Allah yang hidup adalah sesuatu yang mendasar dalam kehidupan kita. Maka dalam surat Roma 10 ayat 9 dikatakan begini, sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu dan percaya dalam hatimu bahwa Yesus adalah Allah, bahwa Yesus adalah Allah telah membangkitkan dia. Sebenarnya begini, sebab jika kamu mengaku dalam mulutmu dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia, yaitu Yesus, dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Jadi Yesus adalah Mesias dan Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati. Jadi ini yang paling mendasar, menjadi paling prinsip dalam iman Kristen. Di tengah FOMO-FOMO, Bapak Ibu, di tengah hal-hal yang mungkin gak begitu sesuai dengan iman kita, apalagi kalau Bapak Ibu melihat di YouTube,
Apalagi Bapak Ibu melihat di sosial media sekarang luar biasa sekali gitu ya terkait dengan hal ini. Kita harus memiliki prinsip yang paling mendasar bahwa Yesus Kristus yang kita sembah adalah Anak Allah yang hidup. Bapak Ibu yang terkasih, beberapa waktu ini gereja-gereja yang ada di Sleman sebagian kecil itu agak resah karena ada orang itu yang membagikan buku gratis. Gitu ya. Kemarin saya sudah matur kepada teman-teman majelis. Itu biasanya dibagikan itu pada waktu ibadah seperti ini, lalu dititipkan di penyambut jemaat. Silakan untuk dibagi, ini buku penting, ini buku baik, gitu ya. Nah, di situ itu judulnya ada, lalu di bawahnya itu privilege Nasrani gitu. Tapi isinya itu bertentangan dengan iman Kristen. Teman-teman yang itu dibagi itu tidak membaca, tidak dilihat dulu, langsung kemudian dibagi, lo jebol, berbeda dengan iman Kristen gitu ya. Jadi Bapak Ibu saudara-saudara, di tengah hal yang demikian, sesuatu yang prinsip harus kita tegakkan, harus ada dalam diri kita. Yang kedua, pengakuan bahwa Yesus adalah Mesias, Anak Allah yang hidup, yang menyelamatkan hidup kita, itu mengandung konsekuensi dan tanggung jawab, Bapak Ibu. Jadi, kita mengaku bahwa Tuhan adalah Tuhan dan Juru Selamat kita, dan dalam pengakuan itu berarti iman kita kepadanya dan kita memperoleh keselamatan, seperti surat Roma 10 ayat 9 tadi, jika engkau mengaku dalam mulutmu, percaya dalam hatimu bahwa Yesus adalah Mesias dan Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Jadi hidup kita telah dijamin keselamatannya. Amin. Amin. Tetapi itu tidak cukup di situ, bahwa pengakuan kita kepada Tuhan yang adalah Mesias mengandung konsekuensi dan tanggung jawab. Pengakuan Petrus tidak hanya ada dalam mulut, namun juga, itu juga ya, mewujud dalam karya dan tindakan nyata. Dan Petrus langsung dalam tanda kutip Bapak Ibu diuji ketika Yesus diadili di halaman rumah Hanas dan Kayafas. Gitu ya. Jadi kan mengaku engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup gitu. Kemudian ada hamba perempuan di sana, bukan yang menanyakan, menarik lo teksnya itu. Yang menanyakan itu bukan prajurit. Nek prajurit kan awake dhewe dadi wedi ya. Gitu. Enggak, yang menanyakan itu hamba. Hamba kan enggak punya hak atas hidupnya, dan perempuan lagi, mohon maaf. Di zaman patriarkal pada waktu itu perempuan enggak punya hak suara. Jadi ketika perempuan itu mengatakan kepada para prajurit atau pemimpin, aku melihat muridnya Yesus, mereka itu enggak didengar. Mereka itu enggak dipercaya, kira-kira begitu. Jadi wes hamba perempuan lagi bertanya, engkau adalah salah satu dari murid Yesus? Oh, enggak, gitu. Itu sampai 3 kali toh. Engkau orang Galilea toh, gitu. Enggak, gitu. Jadi Bapak Ibu saudara-saudara, pengakuan Petrus itu mengandung konsekuensi. Berani enggak kita menyatakan kebenaran? Berani enggak Bapak Ibu? Petrus menarik dalam teks kita. Dia adalah muridnya yang tegas mengatakan engkau adalah Mesias. Tetapi teks juga ingin menunjukkan kepada kita betapa rapuhnya Petrus. Ketika ditanya dalam situasi genting, ditanya engkau adalah muridnya Yesus, Petrus mengingkari, Petrus menolak. Bapak Ibu saudara-saudara, kalau kita ngerasa ke teks kita itu kemudian menjadi pembelajaran yang luar biasa, kira-kira begitu. Ketika Petrus ditanya, menurutmu siapa aku? Di situ satu komunitas, Petrus berani mengatakan Mesias. Tetapi dalam suasana yang genting, suasana yang menakutkan, Yesus disiksa di depan rumah Anas dan Kayafas, ia ditanya oleh hamba perempuan lagi, dia tidak berani menyatakan kebenaran. Bagaimana dalam kehidupan kita? Ya tapi kan Mas, ya era sekarang kan juga enggak ini ya, kalau kita menyatakan kebenaran secara vulgar juga sulit juga kadangkala kan begitu. Tetapi itu yang kemudian menjadi refleksi kita. Ya kan orang jujur malah hajur Mas, nek saiki Mas kan gitu. Ya Pak Pandu ya gitu. Ya, tapi apakah kemudian kita akan menjadi orang yang tidak jujur? Orang sing apik uripe, sing becik uripe,
malah ketampek-tampek, Mas, gitu ya. Tapi apakah kemudian kita akan menjadi hidup yang tidak benar di hadapan Tuhan? Ya tapi kan Mas Nganu, ada pepatah, diam itu adalah emas. Tetapi berkata jujur adalah di atasnya emas itu apa? Permata atau berlian? Permata atau berlian di atasnya emas itu? Kalau nggak tahu ya, karena kita nggak punya ya. Diam adalah emas, tetapi berkata jujur adalah berlian atau emas, kira-kira begitu. Jadi memang tidak mudah, Bapak Ibu, di era sekarang. Di era sekarang, berkata benar, bertindak benar, berkata jujur, bertindak jujur, justru di era sekarang itu sesuatu yang sulit luar biasa. Karena apa? Orang jujur, orang benar justru kemudian disingkir. Banyak sekali berita-berita di televisi, saksi ahli kunci korupsi, saksi ahli kunci dalam korupsi ini, tiba-tiba besok sudah meninggal dan sebagainya. Itu realitanya, Bapak Ibu. Tetapi kita sekali lagi dipanggil untuk itu, bahwa pengakuan hidup yang benar itu memang ada konsekuensinya. Dan kita dipanggil untuk itu, menyatakan kebenaran, berani menyatakan kebenaran di tengah dunia yang sekarang dalam ketidakbenaran ini. Yang ketiga adalah dari bacaan pertama yang dibacakan luar biasa oleh Mbak Alicia tadi, gitu ya. Merdu sekali, terima kasih. Persembahkanlah hidupmu bagi Tuhan. Di saat dunia saat ini sedang menyerahkan, tadi itu saya menggunakan istilah menggadaikan, tapi kemudian saya drop gitu ya, menyerahkan tubuhnya, menyerahkan hidupnya untuk kepentingan dunia, untuk keuntungan diri sendiri, gitu ya. Kita dipanggil untuk mempersembahkan hidup kita sebagai persembahan yang hidup dan yang kudus bagi Allah. Jadi persembahan kita tidak sekadar persembahan materi berupa uang, tapi persembahan kita sebagai wujud syukur bahwa kita telah diselamatkan adalah mempersembahkan hidup kita, mempersembahkan tubuh kita. Rekan-rekan yang ada di apa, saat ini kita semua dipanggil untuk mempersembahkan apa talenta yang Tuhan berikan kepada kita. Kemarin Pak Agus Hartono sebagai koordinator keroncong menyampaikan, pokoknya sesok keroncongnya keroncong anu lho Mas, keroncong apa zaman Portugis, cering cering cering ngono, pokoknya ora kaya biasane cing ting ting ting ting ting ting ting gitu mesok. Tetapi bukan itu. Bukan masalah cering-ceringnya itu, tetapi masalah persembahan diri, persembahan hidup kepada Tuhan. Mempersembahkan hidup kepada Tuhan melalui talenta, melalui kemampuan, melalui apapun yang Tuhan percayakan kepada kita. Maka saya mengajak Bapak Ibu saudara-saudara ini sekalian, hari-hari ini, minggu-minggu ini kita akan kerja bakti di gereja. Di gereja induk kita akan kerja bakti. Kita belum tahu timeline-nya seperti apa, nanti akan dibuat oleh panitia atau oleh majelis gereja. Seberapapun yang kita bisa, mari. Meskipun tidak setiap kerja bakti kita bisa, tetapi kita mau untuk dapat mempersembahkan. Oh, aku pas ora iso ya, pas kerja. Baik, enggak apa-apa tenaganya. Tetapi telo gorenge apa telo godoke yang ikut datang itu ya kami bersyukur gitu ya. Jadi wah saya enggak bisa datang, tetapi saya diwakili oleh gedang goreng atau gedang godok atau telo goreng atau telo godok, oh ya. Jadi seberapapun yang dapat kita lakukan, Bapak Ibu saudara-saudara, besok Senin saya mengajak rekan-rekan majelis untuk mulai yuk kerja bakti ngeresiin buku-buku yang banyak sekali yang ada di ruang ibadah. Ya pokoknya nganggo majun, nganggo lap dan sebagainya. Saya tahu itu Senin hari efektif, maka enggak apa-apa, yang bisa saja, yang tidak bisa nanti di hari-hari berikutnya. Seberapapun itu kita melakukan demi kemuliaan nama Tuhan. Kiranya Tuhan memampukan kita untuk berani mengambil keputusan yang benar, tindakan yang benar didasarkan pada kebenaran Allah, bukan didasarkan pada kebenaran menurut diri kita sendiri. Amin. Satu teduh untuk kita sekalian. Ya.

0: jemaat saya undang bangkit berdiri. Saudara-saudaraku terkasih, untuk mensyukuri jasa para pahlawan kemerdekaan dan pahlawan pembangunan, marilah kita menguatkan dan meneguhkan iman kita dalam pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak dara Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan kehidupan kekal. Dipersilahkan duduk kembali.
1: Mari Bapak Ibu kita bersatu hati dalam doa syukur syafaat. Kembali kami menghadap kehadiratmu Tuhan, mengucapkan syukur atas firmanmu. Situasi yang mungkin tidak mudah Tuhan, ketika kami harus menyatakan kebenaran, tetapi itulah yang Engkau ajarkan kepada kami. Di tengah arus kehidupan dunia yang mungkin berbeda, tetapi kami mau belajar dari Petrus yang menyatakan bahwa Engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup. Meskipun Tuhan, di tengah kehidupan Petrus, dia terjatuh ketika ia menyangkalmu 3 kali. Namun Petrus juga kembali bangkit dan menjadi rasulmu yang luar biasa kami teladani. Perjuangan, iman, dan dedikasinya untuk mewartakan Injilmu. Maka ajarkanlah kami Tuhan, dalam kehidupan kami, kami berani untuk mengatakan dan menyatakan kebenaranmu di tengah kehidupan kami. Pagi hari ini secara khusus kami juga mohon berkatmu bagi saudara-saudara kami yang saat ini tidak bisa hadir karena berbagai dinamika pergumulan, dan terkhusus bagi saudara-saudara kami yang saat ini sedang sakit, juga dalam proses pemulihan kesehatan. Kami mohon berkatmu untuk Bapak Sumardi, kami mohon berkatmu untuk Ibu Diah Lipurining Tias, Ibu Katarina Sumarmi, Ibu Kastoyo, Ibu Rudini Soryanti, Bapak Siswanto, Bapak Dwi Martono, Bapak Subandio, Bapak Kristian Budi, Ibu Lidiatri Puspita, Bapak Samuel Sununugroho, Ibu Rusmini, Ibu Sri Lestari, Ibu Bapak Paijo, Bapak Sumarwoto, Ibu Lestari Ningsih, Bapak Sumarno, Ibu Mujirah, Ibu Bapak Irianto Kasih, Ibu Isdiah, Ibu Sri Surahmini, dan saudara-saudara kami yang lain yang karena keterbatasan kami tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Kiranya kasih kemurahan-Mu Tuhan senantiasa nyata bagi saudara-saudara kami ini. Kami juga mohon berkat-Mu bagi orang tua kami dan sanak saudara kami yang sudah masuk usia lanjut, dan berkati dengan berkat kesehatan, kekuatan, sukacita, semangat dalam kehidupannya. Anak-anak kami, sekali lagi kami nyerahkan kepada-Mu Tuhan, Engkau memberkati sehingga anak-anak kami boleh bertumbuh di dalam kasih Tuhan. Dan dalam proses belajar mereka, Tuhan berkati sehingga mereka boleh belajar dengan tekun, dengan giat. Kami menyerahkan masa depan mereka, hari esok mereka Tuhan, dalam kasih rancangan Tuhan yang sempurna. Bapa Surgawi, kami mohon berkat-Mu pula bagi kami sekalian, sehingga kami dapat mendampingi, mendidik anak-anak yang Tuhan percayakan kepada kami. Juga untuk setiap pekerjaan karya usaha yang Tuhan percayakan, Tuhan memberkati semuanya, sehingga melalui setiap pekerjaan karya usaha kami, Tuhan boleh menjadi sarana berkat Tuhan yang melimpah. Bangsa dan negara kami, kami juga serahkan kepada-Mu, Tuhan memberkati, sehingga pemulihan terjadi bagi bangsa negara kami Indonesia. Para pemimpin-pemimpin kami, Tuhan berkati, sehingga boleh memimpin bangsa ini dengan bijaksana. Kami juga mohon berkat-Mu secara khusus bagi saudara-saudara kami yang ada di Kalimantan terdampak asap karena kebakaran hutan yang luar biasa, kebakaran lahan yang luar biasa. Kami mohon berkat-Mu Tuhan, kucurahkan berkat bagi saudara-saudara kami di sana, Tuhan menurunkan hujan sehingga kebakaran boleh semakin dapat teratasi dan dampak asap boleh semakin berkurang. Pun demikian bagi saudara-saudara kami di NTT yang beberapa waktu lalu terdampak gempa yang cukup besar, Tuhan memberkati, Tuhan meneguhkan, Tuhan menguatkan saudara-saudara kami yang berada di NTT. Dan Tuhan mengajarkan kepada kami untuk juga ikut ambil bagian membantu mereka, dan kami bersama akan menghimpun dalam tambahan satu kantong besok hari Minggu yang akan datang. Tuhan memberkati dan Tuhan mempersiapkan setiap kami sehingga kami boleh mempersiapkan dengan sebaik-baiknya, dengan sungguh-sungguh, sehingga sedikit dan sekecil apapun yang dapat kami berikan, kiranya itu boleh berdampak dan meringankan saudara-saudara kami yang berada di NTT. Ya Bapa, kami juga mohon berkat-Mu untuk dinamika pergumulan saudara-saudara kami yang saat ini mencari pekerjaan. Tuhan berkati sehingga boleh mendapatkan pekerjaan sesuai dengan talenta kemampuan yang dimiliki. Yang menantikan pasangan hidup, Tuhan mempertemukan dengan pasangan hidup yang seiman, sepadan, dan seturut dengan kehendak Tuhan. Yang menantikan buah hati dalam pernikahan mereka, Tuhan berkati sehingga apa yang mereka nantikan doakan boleh dapat terwujud. Saudara-saudara kami yang berada di luar kota Yogyakarta, dimanapun Tuhan menempatkan, Tuhan memberkati dalam setiap kehidupannya. Juga saudara-saudara kami yang di hari-hari ini berulang tahun kelahiran maupun pernikahan, kami berkat-Mu untuk saudara Acio Gersamta Erlida, Ibu Agustin Sulistiorini, anak Albert Hayu Gustita, anak Naomi Sifra Agustiana, anak Davin Rafasya Atalah, anak Kristabel Yuan Areta, Ibu Retna Ningtyas, saudara Bintang Ariandaru, anak Asera Ayunindya Putri, Ibu Tirma Ulina Purba, Ibu Teresia Praseksi Duastuti, Bapak Heri Wantoyo dan keluarga yang berulang tahun, keluarga Bapak Ibu Ari Purwanto, keluarga Bapak Ibu Daniel Prasio Aji, keluarga Bapak Ibu Sumardi, dan saudara-saudara kami yang lainnya. Kami menyerahkan, kami mohon berkat hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kami juga mohon berkat-Mu Tuhan untuk gereja-Mu, GKJ Tema Ijo. Kami mohon berkat sehingga kami boleh bertumbuh bersama melayani Tuhan dengan sepenuh hati. Dan terlebih Tuhan untuk proses renovasi yang masih terus berjalan, Tuhan berkati di tahap akhir. Dan nantinya kami akan mempergunakan, kami merencanakan pada hari Minggu tanggal 13 September, Tuhan memberkati rencana tersebut. Nantinya kami akan beribadah satu kali di gedung sanggrahan dan dua kali di gedung induk. Di gedung sanggrahan pukul 6 pagi dan di gedung induk pukul 8 pagi dan 17 sore. Kami menyerahkan seluruh rencana yang telah direncanakan oleh panitia dan oleh majelis gereja, dan terlebih untuk proses pindahan, proses kerja bakti, Tuhan berkati sehingga kami semua boleh terlibat sangkul sinangkulan, sehingga ketika kami mengerjakan bersama-sama, beban yang berat itu akan terasa ringan. Kami berserah hanya dalam kasih anugerah-Mu, dan pada akhirnya kami menyerahkan seluruh kehidupan kami, pribadi lepas pribadi, hari esok kami, keluarga kami, masa depan kami, dan sisa hidup kami, Tuhan. Kami serahkan, kami sandarkan dalam kasih anugerah-Mu saja. Inilah doa syukur syafaat kami yang kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.
2: Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita nyatakan syukur lewat pemberian yang terbaik dan dengan penuh sukacita serta kerelaan kepada Tuhan. Kita dasari persembahan syukur ini dengan firman Tuhan yang terambil dari Efesus 5 ayat 20 yang demikian. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita, Yesus Kristus, kepada Allah dan Bapa kita. Demikianlah firman Tuhan. Persembahan kita pada saat ini, baik persembahan mingguan maupun persembahan syukur lainnya, akan kita haturkan melalui kantong persembahan yang akan diedarkan atau melalui QRIS. Setelah kantong beredar, Bapak Ibu dan Saudara-saudari yang memiliki kerinduan untuk menghaturkan persembahan renovasi gedung gereja, dimohon untuk menghaturkan di kotak yang telah disediakan. Dan bagi jemaat yang beribadah secara live streaming, persembahan dapat ditransfer ke nomor rekening GKJ Dema Ijo. Mari persembahan ini kita haturkan dengan menyanyikan Kidung Jemaat 393 bait pertama hingga 3, Tuhan betapa banyaknya.

Mari kita berdoa untuk persembahan kita. Bapa di sorga, kami mengucap syukur pada hari ini kami telah mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Biarlah firman yang telah disampaikan oleh hamba-Mu dapat tertanam di setiap hati kami masing-masing dan menjadi kekuatan bagi kami dalam menjalankan kehidupan kami hari lepas hari. Untuk hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman Tuhan, kami mohon berkati dalam kehidupannya, dalam pelayanannya, agar firman-Mu semakin dibentangkan. Dan kami juga telah memberikan persembahan syukur kami untuk pelayanan di tempat ini. Kami mohon Tuhan, berkati yang telah memberi atau yang belum sempat memberi, biarlah pelayanan di tempat ini semakin diberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur dan akan bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.

Ibu saudara terkasih, mohon waktu sejenak untuk menyampaikan beberapa pokok warta jemaat. Paling tidak ada tiga hal yang perlu kami sampaikan. Yang pertama, ibadah perdana di gedung baru. Puji Tuhan, gereja kita sudah memasuki tahap akhir, walaupun belum sempurna. Namun demikian, akan kita coba kita gunakan selama kurang lebih 2 bulan, yang akan kita mulai nanti pada tanggal 13 September 2026. Adapun acara keseluruhan ibadah yang akan kita uji cobakan, yaitu di gedung Gereja Sanggrahan di sini pukul 6 pagi, kemudian di gedung induk pukul 8 pagi, dan yang kedua pukul 17 atau jam 5 sore. Namun kita ingatkan pada kita semua ya, meskipun sudah jadi, kita masih punya tanggungan untuk mencicil 10 tahun. Kurang lebih kita sudah dapat 4 bulan ya, jadi masih 9, masih cukup panjang. Tidak apa-apa, kita syukuri. Kemudian yang kedua, peduli bencana Nusa Tenggara Timur. Gempa yang telah terjadi seperti apa yang kita alami pada tahun 2026, marilah kita berbela rasa dengan bersama-sama. Kita menambah persembahan pada minggu depan, tanggal 30 Agustus 2026, untuk menambah kantong persembahan. Seberapapun yang terkumpul akan kita persembahkan untuk saudara-saudara kita yang terdampak di Nusa Tenggara Timur. Semoga Tuhan berkenan. Kemudian ketiga, senam bersama dalam rangka perayaan HUT kemerdekaan ke-81. Kita bersama-sama akan mengadakan senam bersama dengan masyarakat di Sanggrahan ini besok pada hari Sabtu 29 Agustus 2026 jam 15 atau jam 3 sore bertempat di Gereja Sanggrahan. Dress code nuansa merah putih. Dan ada penilaian, nanti yang kostumnya paling menarik nanti akan mendapatkan hadiah yang besar sekali. Demikian Bapak Ibu, warta jemaat yang lain bisa dibaca pada file yang sudah dibagikan pada grup WA. Dan puji Tuhan, ibadah kita pada pagi hari ini dihadiri sebanyak 131 jemaat yang terdiri dari laki-laki 47, wanita 55, dan anak-anak 29. Puji Tuhan. Selanjutnya saya undang kita semua bangkit berdiri. Saudara-saudariku terkasih, baik yang beribadah di gedung gereja maupun dimanapun secara live streaming, kita diutus ke dalam dunia ini tidak dengan tangan hampa. Ingatlah bahwa Allah tidak memberikan kepada kita roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Kembalilah ke tengah kehidupan kita saat esok diperhadapkan pada persimpangan jalan dan pilihan moral yang sulit. Jangan kompromi dengan dosa. Ambillah keputusan yang benar, keputusan yang memuliakan Allah dan mendatangkan damai sejahtera bagi sesama. Marilah kita meneguhkan pengutusan ini dengan menyanyikan kidung jemaat 436, Lawanlah Godaan.

0: Bersama-sama kita akan menerima pengutusan dan berkat dari Tuhan. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan.
1: Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan.
0: Hiduplah benar di hadapan Allah dan berjuanglah mengambil keputusan yang benar.
2: Kiranya Tuhan memampukan kami.
0: Terpujilah nama Tuhan.
2: Kini dan selama-lamanya.
0: Sekarang pulanglah dalam damai sejahtera Allah, lanjutkanlah ibadahmu dalam karya nyata dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin.

saudara-saudaraku, ibadah sudah usai, lega hati kita. Kami mewakili Majelis GKJ Tema Ijo mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh jemaat, baik yang dihadir gereja, hadir di gereja maupun secara live streaming, dan juga kepada

Sahabat Petra, kami 105,7 Radio Petra FM Yogyakarta mengucapkan terima kasih bagi Anda yang sudah memberikan persembahan dalam mendukung pelayanan Radio Petra FM. Dan bagi Anda yang ingin terus memberikan dukungan bagi pelayanan Radio Petra FM, Anda dapat mengirimkan dukungan ke BNI di nomor rekening 1057 1057 16. Sekali lagi, di nomor rekening 1057 1057 16 atas nama Henry Feriadi dan Mimi Handi Wijoyo. Tuhan Yesus memberkati.

0: Dalam rangka merayakan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia, PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman memberikan promo special price untuk calon pelanggan baru atau yang ingin mengajukan buka kembali pasang baru atau BKPB. Dari harga normal Rp1.350.000 menjadi hanya Rp750.000. Nikmati akses air bersih dengan harga lebih hemat hanya selama periode 1 hingga 31 Agustus 2026. Jangan sampai kelewatan momen langka ini untuk dapat layanan air prima. Segera hubungi 0811-2851-0479 atau kunjungi www.pdamtirtasembada.co.id, TikTok, IG, X, dan Facebook at PDAM Tirta Sembada.
1: Kamu masih ragu mau kuliah arsitektur?
2: Iya nih, aku pikir kuliah arsitektur isinya cuma gambar dan matematika yang bikin pusing.
1: Eits, siapa bilang? Sini deh, aku kasih tahu biar kamu nggak bingung lagi.
2: Emang belajar apa aja sih?
1: Kamu bakal belajar gambar arsitektural dari dasar. Jadi nggak harus jago gambar sejak awal. Dan yang jelas, arsitektur itu bukan cuma soal matematika.
2: Serius? Terus apa lagi?
1: Di sini, kamu diajak mengembangkan ide-ide kreatif. Bukan cuma berhayal, tapi ide kamu bisa diwujudkan menjadi desain yang nyata.
2: Wah, keren juga ya.
1: Belum selesai. Kamu juga dapat pengalaman praktek langsung di lapangan. Jadi, lulus nanti, kamu lebih siap masuk dunia kerja.
2: Berarti, nggak cuma belajar di kelas dong?
1: Betul. Dari sini, kamu akan melangkah ke dunia arsitektur yang lebih luas. Bayangin deh, ide gilamu suatu hari benar-benar berdiri menjadi sebuah bangunan nyata.
2: Wah, sekarang aku makin yakin. Ternyata kuliah arsitektur itu seru dan penuh peluang.
0: Wujudkan kreativitasmu bersama program studi arsitektur. Belajar dari dasar, berkarya tanpa batas, dan siapkan dirimu menjadi arsitek masa depan. Kuliah arsitektur, saat

0: saatnya ide hebatmu menjadi nyata.
1: Dipersembahkan oleh Fakultas Arsitektur dan Desain UKDW Yogyakarta. Prodi Arsitektur UKDW Yogyakarta menerima mahasiswa baru 2026-2027. Daftarkan sekarang juga, langsung ke Gedung Agape lantai 1, Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo nomor 5-25 Yogyakarta. Hotline PMB 0813-9160-7395 atau ke pmb@staff.ukdw.ac.id.

0: Ayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin nagih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronamie.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamiejogja. Alamat kami, Jalan Lobaning Ratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
1: Eh, Besti, masih nyimpan ide keren cuma di notes HP?
2: Iya nih, idenya banyak. Tapi bingung mulai dari mana.
1: Duh, jangan dikip terus. Saatnya spill bakatmu.
2: Emang bisa?
1: Bisa banget. Di program studi desain produk UKDW, ide random kamu dipoles jadi produk yang keren, berguna, bahkan siap masuk pasar.
2: Jadi nggak cuma bikin desain yang estetik?
1: No, no, no. Di sini kamu belajar bikin solusi buat kehidupan nyata. Kreatif? Wajib. Punya nilai jual? Jelas.
3: Wah, ini sih bukan cuma upgrade skill, tapi juga upgrade mindset.
1: Exactly. Saatnya berhenti jadi overthinker dan mulai jadi creator. Biar karya kamu yang nanti ngomong. Ini loh hasil idenya.
3: Oke, fix, aku gas.
1: Jangan biarkan kreativitasmu cuma jadi konsep. Spill bakatmu, wujudkan idemu, dan bikin dunia pakai hasil karyamu.
3: Yuk gabung di program studi desain produk UKDW. Karena ide hebat itu pantas jadi produk nyata.
4: Dipersembahkan oleh Fakultas Arsitektur dan Desain UKDW Yogyakarta. Prodi Desain Produk UKDW Yogyakarta. Menerima mahasiswa baru 2026-2027. Daftarkan sekarang juga. Langsung ke Gedung Agape lantai 1, Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo nomor 5-25 Yogyakarta. Hotline PMB 0813-9160-7395 atau ke pmb@staff.ukdw.ac.id.

0: sekarang masih ada yang mikir kuliah bahasa Inggris cuma buat jadi guru?
1: Eits, update dong.
0: Itu mindset versi lama.
1: Loh, emang sekarang gimana?
0: Di pendidikan bahasa Inggris UKDW, kamu nggak cuma jago English. Kamu bakal upgrade skill di teknologi pembelajaran, komunikasi lintas budaya, sampai siap menghadapi dunia kerja yang serba AI.
1: Jadi, beneran AI ready?
0: Perfectly! Kurikulumnya dirancang buat menjawab tantangan era AI dan dunia global. Jadi, kamu nggak cuma belajar teori, tapi juga siap praktek dan berinovasi.
1: Lulusannya bisa jadi apa aja?
0: Banyak banget. Bisa jadi pendidik yang inspiratif, praktisi bahasa, translator, trainer, content creator edukasi, bahkan jadi edupreneur alias wirausaha di bidang pendidikan.
1: Wah, itu namanya future-proof career. Skillnya kepake sekarang, peluangnya juga luas buat masa depan.
0: Betul, di UKDW, kamu nggak cuma level up kemampuan bahasa Inggris, tapi juga dibentuk jadi pribadi yang profesional, inklusif, kreatif, dan siap bersaing di level global.
1: Kalau gitu, nggak usah cuma scroll mimpi terus.
0: Yuk, gaskan masa depanmu bareng Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris UKDW.
2: Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris UKDW. Be global, be innovative, be impactful. Saatnya menjadi pendidik, praktisi bahasa, dan wirausaha pendidikan yang siap menjawab tantangan dunia. Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris UKDW Yogyakarta menerima mahasiswa baru 2026-2027. Daftarkan sekarang juga langsung ke Gedung Agape Lantai 1, Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo nomor 5-25 Yogyakarta. Hotline PMB ke 0813-9160-7395 atau ke website pmb.ukdw.ac.id.
3: Petra FM.

0: Mau jadi tenaga kesehatan yang siap go internasional? Dengan teknologi juga sains jadi menu sehari-hari. Dan tetap punya hati melayani. Siapa bilang lulusan kesehatan gak bisa sukses? Masa depan tenaga kesehatan bukan cuma soal suntik-menyuntik, tapi soal inovasi global. Di kampus ini, semua mungkin. STIKES Bethesda Yakum, pusat pendidikan tenaga kesehatan yang berbasis pada pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Jiwa kewirausahaan, berkarakter kasih, dan berdaya saing global. Menerima mahasiswa baru tahun ajaran 2026-2027. STIKES Bethesda Yakum, Yogyakarta. Prodi Diploma 3 Keperawatan, Prodi Sarjana Keperawatan dan Nurse, Prodi Sarjana Fisioterapi, dan Prodi Magister Keperawatan. STIKES Bethesda Yakum Temanggung, Prodi Diploma 3 Keperawatan, Prodi Administrasi Kesehatan. STIKES Bethesda Yakum Kampus Semarang, Prodi Administrasi Rumah Sakit. Pendaftaran melalui offline, datang langsung ke Kampus STIKES Bethesda Yakum, Kampus Utama di Yogyakarta, Kampus Temanggung, dan Kampus Semarang. Pendaftaran online, https://2pmb.stikesbethesda.ac.id. Daftarkan sekarang. Tersedia berbagai beasiswa loh. STIKES Bethesda Yakum, Heritage of Care, Shaping Global Health. STIKES Bethesda Yakum, peduli, penuh kasih.
1: Dibutuhkan caregiver lansia dengan ikatan dinas. Tertarik? Jangan khawatir akan diberikan pelatihan. Jadi siap semuanya. Fasilitas yang akan diberikan, ikatan dinas, dapat gaji minimal UMR, dapat BPJS ketenagakerjaan, dan dapat asrama. Syarat-syarat, perempuan atau laki-laki, minimal lulusan SMA sederajat, usia maksimal 45 tahun, bersedia dilatih selama 3 bulan, pas foto terbaru, akta kelahiran, kartu keluarga, ijazah dan transkrip nilai. Ayo, jadi caregiver lansia dengan ikatan dinas. Daftarkan sekarang. Informasi lebih lengkap, Sahabat Kita Care di 0851-1102-1562. Be Health TC 0851-8339-3067. Dipersembahkan Be Health TC, Sahabat Kita Care, dan STIKES Bethesda Yakum. STIKES Bethesda Yakum, peduli penuh kasih.
2: Petra FM.

0: Pa, temenin belanja yuk.
1: Belanja kemana sih?
0: Kemana kampus.
2: Oh, siap. Ayo, buruan. Sudah siap, Nema.
0: Loh, kok jadi papa yang semangat?
1: Iya dong. 2026 ini, mana kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik, Ma?
3: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo, Ma, berangkat! Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
4: Wow, Mana Kampus Condong Catur resmi dibuka.
5: Sahabat Petra yang tinggal di Condong Catur dan sekitarnya, siap-siap serbu promonya.
6: Ada diskon spesial,
7: flash sale,
6: tebus murah,
8: hadiah menarik,
6: dan masih banyak promo kejutan lainnya.
9: Belanja kebutuhan harian,
6: lebih hemat,
10: lebih seru,
6: lebih untung.
5: Mana Kampus Condong Catur? Buka setiap hari. Mana Kampus Condong Catur? Buka setiap hari jam 8.30 pagi sampai 21.30.
3: Mana Kampus Condong Catur? Belanja hemat, promonya dahsyat, harganya bersahabat. Jangan sampai ketinggalan.
5: Mana Kampus? Mana Kampus? Hematnya juara.
6: Mana Kampus?
11: Lima koma tujuh Petra FM.

Di dalam kasih-Mu ya Bapa, kami menemukan arti kasih yang sesungguhnya. Dan hanya di dalam kasih-Mu ya Abba, kami memiliki segalanya. Itu sebabnya kami tidak mempunyai satu alasan pun untuk tidak bisa bersyukur.

0: Dalam rangka merayakan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia, PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman memberikan promo special price untuk calon pelanggan baru atau yang ingin mengajukan buka kembali pasang baru atau BKPB. Dari harga normal Rp1.350.000 menjadi hanya Rp750.000. Nikmati akses air bersih dengan harga lebih hemat hanya selama periode 1 hingga 31 Agustus 2026. Jangan sampai kelewatan momen langka ini untuk dapat layanan air prima. Segera hubungi 0811-2851-0479 atau kunjungi www.pdamtirtasembada.co.id, TikTok, IG, X, dan Facebook @pdamtirtasembada.
1: Dulur Tirta, air bersih PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman adalah layanan krusial untuk kesehatan keluarga dan industri. Kami berkomitmen menyediakan air layak konsumsi dan non-stop. Dengan infrastruktur yang dijamin kebersihannya, Dulur Tirta bisa fokus pada aktivitas tanpa khawatir krisis air. PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman menjamin kebutuhan air bersih Dulur Tirta semua. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
2: Love and Inspiration.
3: Petra 105.7.

0: Sahabat Petra yang dikasihi Tuhan, sesaat lagi kita akan ikuti kebaktian bersama GKJ Dayu. Selamat beribadah, salam sehat, dan selalu berbahagia.
1: 18.00 WIB. Tempat, Bapak Bambang Astuti, Gedung Serbaguna GKJ Dayu. Pembawa firman, Bapak Karisma Panca Nugraha. Pembawa acara, Bapak Budi Wiatno. Dan doa syafaat oleh Ibu Satrin Hastuti. Kedua, aksi peduli korban gempa NTT. Majelis GKJ Dayu mengajak seluruh warga, jemaat, dan anak-anak sekolah minggu untuk mewujudkan kasih dan kepedulian nyata bagi saudara-saudara kita yang tertimpa bencana gempa bumi di NTT. Penggalangan dana akan dilaksanakan pada hari tanggal Minggu 30 Agustus 2026. Tempat, ibadah umum dan ibadah anak GKJ Dayu. Wadah pelayanan, persembahan kantong merah dan persembahan ibadah anak. Mari kita sisihkan bagian terbaik dari apa yang kita miliki untuk meringankan beban sesama. Tuhan Yesus memberkati pelayanan dan kesediaan hati kita. Ketiga, panitia pembangunan GKJ Dayu. Atas pertolongannya dan campur tangannya, Majelis GKJ Dayu menyampaikan bahwa panitia pembangunan GKJ Dayu telah mulai merealisasikan beberapa pembangunan untuk mendukung peribadahan dan pelayanan di GKJ Dayu, yaitu pemasangan AC di gedung gereja, pembangunan pagar dan talut tanah makam Lazarus, pembuatan kanopi di area gereja. Tentunya pelaksanaan pembangunan tersebut membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Oleh karena itu, mari dengan kerendahan hati dan ucapan syukur, seluruh warga jemaat mengambil bagian dalam pelayanan ini melalui dukungan doa dan melalui persembahan kasih untuk pembangunan. Besar kecilnya persembahan yang diberikan Bapak Ibu Saudara dengan hati yang tulus merupakan wujud kasih, syukur, dan partisipasi dalam pekerjaan Tuhan ini. Kami akan menerima setiap dukungan Bapak Ibu Saudara dengan penuh sukacita. Kiranya melalui kebersamaan kita, pembangunan ini dapat terlaksana dengan baik dan menjadi berkat bagi banyak orang, sehingga nama Tuhan Yesus semakin dipermuliakan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Demikian warta gereja minggu ini. Warta lengkap dapat diperhatikan dalam warta yang telah dibagikan kepada grup wilayah masing-masing. Dan apabila Bapak Ibu Saudara membutuhkan informasi lebih jauh mengenai kehidupan berjemaat di GKJ Dayu, silakan menemui majelis jemaat di konsistori setelah selesai ibadah atau menghubungi tenaga kantor gereja pada saat jam kerja. Kami menyambut dengan penuh sukacita kehadiran Bapak Ibu Saudara. Tema ibadah saat ini, berani mengambil keputusan yang benar. Pelayan firman, Pendeta Andreas Kurnianto, SAK, M. Phil.

Jemaat dipersilahkan berdiri. Jemaat yang terkasih, di hari yang Tuhan anugerahkan bagi kita ini, Tuhan memanggil dan mengundang kita datang ke hadirat-Nya. Karena itu, mari kita datang kepada-Nya. Mari kita memasuki ibadah ini seraya menyanyikan Inilah Hari Minggu. PKJ 11 bait 1 dan 2.

0: Así.
1: Jemaat Tuhan yang terkasih di dalam Tuhan, marilah kita memasuki ibadah ini dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang kasih setianya tetap untuk selama-lamanya. Amin.

0: kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus menyertai kita sekalian.
1: Ini dan sama-sama.
2: Selamat pagi ya Dede. Tuhan memberkati anak-anak sekolah minggu yang akan mengadakan ibadah sekolah minggu. Berkatilah Tuhan kiranya mereka semakin mengenal siapa Tuhan Yesus yang disebut sangat baik. Memberkati juga guru-guru sekolah minggu yang akan mengajar. Kiranya dengan firman kesabaran sehingga dapat mengajar anak sekolah minggu dengan suka. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus.

Jemaat dipersilakan duduk. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, dalam perjalanan hidup kita selalu diberhadapkan pada berbagai pilihan dan keputusasaan dan keputusan. Melalui tema kebaktian hari ini, berani mengambil keputusan yang benar, Tuhan kembali mengingatkan kita untuk mengenal, percaya, dan berani mengikuti kehendak-Nya dalam setiap keputusan kita. Mari kita mengawali ibadah pada pagi hari ini dengan memuliakan Tuhan, karena di setiap langkah kehidupan kita, Tuhan kita yang mulia senantiasa menyertai, menuntun, dan menunjukkan jalan yang benar. Mulia, mulia namanya. PKJ 2

Jemaat yang dikasihi Tuhan, di dalam Yakobus 4 ayat 17 dikatakan, jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Bapak ibu saudara yang dikasihi Tuhan, seringkali kita sudah tahu mana yang benar, mana yang salah, mana yang tidak boleh dikerjakan dan mana yang boleh dan seturut kehendak Tuhan. Tetapi karena kelemahan, kenyamanan, keinginan diri membuat kita enggan melakukan yang seturut dengan kehendak Tuhan. Maka dari itu mari kita sejenak memeriksa diri kita, melihat kembali kehidupan kita dengan bercermin melalui sabda Tuhan yang sudah saya baca. Saya persilahkan Bapak Ibu untuk bersaat teduh sejenak.

Jemaat yang terkasih, marilah kita membuka hati di hadapan Tuhan, mengakui setiap kekurangan kita dan bertobat, seraya menyanyikan nyanyian penyesalan di muka Tuhan Yesus. KJ 29 bait 1 dan 3.

0: Yesaya 41 ayat yang 10 yang demikian firman Tuhan. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Juga di dalam Amsal 4 ayat 25 sampai 26 yang berkata, biarlah matamu memandang terus ke depan dan tatapan matamu tetap ke muka. Tempuhlah jalan yang rata dan hendaklah tetap segala jalan.
1: Jemaat dipersilakan untuk berdiri. Mari kita menyanggupi petunjuk hidup baru ini dengan meneguhkan hati, meluruskan langkah, dan tetap setia berjalan dalam bimbingan Tuhan. Janji yang manis, NKB 143 bait 1.

0: Tuhan untuk duduk kembali.
1: Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita menyiapkan hati, merendahkan diri untuk memohon pertolongan Tuhan sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Kepada Allah kami yang menjadi sumber pengharapan kami, menjadi sumber kekuatan kami di dalam kami menjalani hidup, kami mengucap syukur Tuhan jikalau Tuhan boleh mengizinkan kami bersama-sama di pagi hari ini untuk datang di hadapan-Mu. Setelah dari Senin hingga Sabtu, Engkau terus menyatakan berkat-Mu bagi kami. Engkau terus menyatakan pemeliharaan, penyertaan Tuhan yang tidak pernah berhenti. Di hari Minggu ini, kami mau menaikkan rasa syukur kami dan kembali menilik diri kami, apakah kami menjadi pengikut-Mu yang seturut dengan kehendak-Mu. Ya Tuhan, sungguh besar dan banyak sekali berkat-berkat Tuhan yang kami alami setiap harinya. Maka dari itu Tuhan, kami pun

yang tidak terbatas, sehingga dimampukan untuk mewartakan kehendak-Mu untuk jemaat di sini. Demi Kristus, Sang Juru Selamat kami yang sejati, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, di minggu kali ini, di dalam bulan kebangsaan, kita akan bersama-sama membaca dari Injil Matius pasal yang ke-16 ayat 13 sampai yang ke-20. Injil Matius pasal yang ke-16 ayat 13 sampai 20 yang demikian firman Tuhan. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, Ia bertanya kepada murid-muridnya, "Kata orang, siapakah Anak Manusia itu?" Jawab mereka, "Ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, yang lain mengatakan Elia, dan yang lain lagi mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi." Lalu Yesus bertanya kepada mereka, "Menurut kamu, siapakah aku ini?" Jawab Simon Petrus, "Engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup." Kata Yesus kepadanya, "Berbahagialah engkau Simon anak Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di surga. Aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, di atas batu karang ini Aku akan mendirikan gereja-Ku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan Kuberikan kunci kerajaan surga. Apapun yang kau ikat di bumi akan terikat di surga, dan apapun yang kau lepaskan di bumi akan terlepas di surga." Lalu Yesus memerintahkan murid-muridnya supaya tidak memberitahukan kepada siapapun bahwa Ia Mesias. Demikianlah pembacaan Sabda Tuhan. Berbahagialah kita yang mendengar dan memelihara di dalam kehidupan kita sehari-hari. Haleluya.

Selamat pagi Bapak Ibu. Sehat nggih? Mboten jalan sehat menika? Sampun nggih. Nggih Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, sebuah kehormatan bagi saya diberi kesempatan untuk melayani di sini. Saya pendeta baru Bapak Ibu. Jadi baru di bulan Juli kemarin saya ditabiskan. Saya dari GKJ Wonocatur, jadi berbeda klasis dengan GKJ Ndayu. Saya di klasis Yogyakarta Selatan. Dan saya dari Semarang Bapak Ibu, jadi anak pantura yang melayani di Keraton Yogyakarta begitu ya. Cuman saya itu, bapak saya itu asli Pakem Bapak Ibu. Wah, jadi masih dekat dengan Dayu nggih. Jadi bapak saya di Tanen Pakem, dekat dengan Panti Asih ke kiri. Jadi barangkali Bapak Ibu ada yang dekat daerah sana. Dan saya kalau Bapak Ibu kok SAK ya gitu ya. Itu adalah sarjana akuntansi, karena saya S1-nya akuntansi di Semarang di Unika Sigo Pranoto, kemudian saya lanjut studi filsafat atau teologi di Duta Wacana. Jadi Bapak Ibu ya, berubah 180 derajat begitu ya. Tetapi itulah jalan Tuhan yang diberikan bagi saya. Bapak Ibu, sepertinya demikian.

Yang perkenalan singkat saya, kiranya Bapak Ibu nanti boleh mengobrol setelah ibadah. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, di dalam minggu kali ini kita akan belajar mengenai satu tema, berani mengambil keputusan benar. Dan perikop yang diambil adalah tentang percakapan Yesus dengan para murid yang berkata, siapa Yesus? Nah, saya percaya Bapak Ibu yang rawuh di ibadah ini sampun derek Gusti, sampun dangu, sudah lama nggih. Ada yang baru satu bulan ikut Tuhan Yesus? Tinggalipun mboten wonten nggih. Saya melihat banyak Bapak Ibu yang sudah bertahun-tahun barangkali mengikut Tuhan, mengenal Tuhan. Bahkan ada yang sejak kecil. Atau juga ada Bapak Ibu yang barangkali mengikut Tuhan itu dari dewasa. Nah, pertanyaan adalah, setelah lama mengenal dan mengikut Tuhan, kira-kira menurut Bapak Ibu, siapa Yesus? Menurut Bapak Ibu secara pribadi, apakah bisa menjawab Bapak Ibu, siapa Yesus? Yesus adalah Allah. Ada lagi? Juru selamat yang sejati. Ada lagi Bapak Ibu? Tritunggal Allah. Ada lagi? Saya pikir Bapak Ibu yang berani menjawab itu adalah orang yang sudah sangat yakin dan punya pengalaman atau keyakinan berani berkata itu karena sebuah keyakinan yang begitu besar atas siapa Yesus. Berbeda kalau kita mengenal Yesus hanya menurut orang. Oh, menurut orang itu Yesus adalah bukan Tuhan, begitu misalnya. Kita barangkali tidak akan berani menjawab. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ada banyak anggapan siapa Yesus. Tentu Bapak Ibu sudah menjawab, juru selamat, Tritunggal Allah yang sejati. Tetapi secara pribadi, kita menggambarkan Yesus itu seperti siapa? Seperti apa? Ada yang mengatakan Yesus adalah penolong sejati karena hidupnya selalu ditolong, selalu disertai, sehingga ada orang yang mengatakan Yesus adalah seorang penolong, Pak Pendeta. Ada yang mengatakan Yesus adalah sahabat yang sejati yang menemani saya di kala duka, di kala saya sendiri. Ada yang berkata Yesus adalah seorang bapa karena dia merasakan kasih di dalam kasih Yesus itu. Jadi Bapak Ibu, ada juga teman saya yang tidak percaya dengan Yesus dan mengatakan Yesus manusia biasa. Dan Bapak Ibu, itu tergantung bagaimana kita menghayati pengalaman kita bersama Tuhan. Kalau kita melihat berita saudara-saudara kita di Flores, di NTT Bapak Ibu, kira-kira menurut saudara kita Kristiani di sana, siapa Yesus ketika mengalami bencana gempa bumi? Tentu barangkali sulit atau bertanya-tanya mengapa Tuhan ini mengizinkan semua ini terjadi dan lain sebagainya. Tentu Bapak Ibu yang punya pengalaman gempa 2006 juga bergumul dengan hal pertanyaan seperti itu. Tetapi satu yang ingin saya katakan, bahwa pengalaman kita, pergumulan kita itu akan membawa kita semakin mengenal Tuhan secara pribadi. Nah, Bapak Ibu Saudara, pertanyaan itu saya ambil dari perikop kita. Ketika Yesus bertanya kepada para murid,
tentang siapa Yesus. Tapi yang menarik kalau kita melihat di ayat 13, Yesus itu bertanya seperti ini Bapak Ibu. Ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah anak manusia itu? Jadi Yesus tidak mengatakan siapakah aku menurut orang-orang. Tetapi Yesus menggunakan kata ketiga, orang ketiga, siapakah anak manusia itu? Ini mengisyaratkan bahwa anak manusia adalah sebuah anggapan orang pada saat itu. Tetapi ayat 15 ketika Yesus bertanya kepada murid, lalu menurut kamu siapakah aku? Pertanyaan bukan kata orang tetapi kata dirimu sendiri. Menurut dirimu sendiri siapa Yesus itu? Dan salah satu para murid yang sangat kita kenal berani yang berkata, Yesus adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Bapak ibu saudara yang dikasihi Tuhan, mengapa Petrus bisa mengatakan bahwa Yesus adalah Mesias, anak Allah yang hidup? Tentu itu adalah anugerah, karena dikatakan di dalam ayat selanjutnya bahwa bukan kamu yang mengatakan itu melainkan Bapaku di surga. Petrus bisa mengakui Yesus adalah Mesias itu bukan karena dirinya sendiri, tetapi karena Bapa di surga yang mengatakan, yang menganugerahkan itu. Jadi Bapak Ibu, ketika kita semua, Bapak Ibu semua itu bisa mengenal, dimampukan untuk mengalami kasih Tuhan, itu semua bukan karena usaha kita. Kita bisa mengenal Tuhan Yesus, mengakui Yesus adalah juru selamat itu karena kasih karunia Allah saja, bukan karena usaha. Jadi kita perlu mengucap syukur kepada Tuhan, kita boleh menerima keselamatan yang dari Tuhan. Nah Bapak Ibu Saudara, kalau kita itu tidak begitu mengenal Allah, bisa jadi kita itu bisa salah sangka siapa Yesus. Pasti Bapak Ibu pernah ada beberapa yang berdiskusi bahwa Yesus itu mengapa mengizinkan penderitaan, begitu ya. Kemudian mengapa doa-doaku tidak dijawab? Mengapa Tuhan tidak mengasihi? Dan pertanyaan-pertanyaan itu sebenarnya adalah menunjukkan bahwa barangkali orang tersebut tidak begitu mengenal dan hanya mengenal Tuhan menurut orang lain, dan belum mengalami kasih Allah secara pribadi. Sehingga seringkali orang salah sangka tentang siapa Tuhan Yesus dan tidak percaya dengan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Jadi pengenalan kita akan Tuhan itu sangat bergantung bagaimana kita merefleksikan pergumulan kehidupan kita. Dan kalau kita melihat Petrus itu bisa mengaku Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, itu karena Petrus mengalami Yesus di dalam kehidupannya. Kalau kita melihat Petrus itu setiap hari itu bersama dengan Tuhan Yesus, Bapak Ibu. Petrus melihat dan bersama dengan Yesus di tengah badai, dan dia bisa berjalan di atas air. Itu karena pengalaman perjumpaannya pribadi bersama Yesus. Petrus juga melihat Yesus mengadakan banyak mujizat, memberikan makan 5.000 orang dengan 5 roti dan 2 ikan. Pengalaman-pengalaman Petrus mengalami kuasa Tuhan itulah yang menghantarkan Petrus dapat berkata, Tuhan adalah Mesias, anak Allah yang hidup.
Dan itu dikatakan Petrus kepada Tuhan di Kaisarea Filipi. Bapak Ibu, mengapa di ayat 13 dikatakan, ditegaskan Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi? Jadi Kaisarea itu adalah tempat pusatnya penyembahan berhala orang-orang Romawi pada saat itu yang menjajah orang Yahudi. Dan Yesus ketika tiba dengan para murid di tengah banyak patung ilah-ilah lain, itu disengaja Yesus berkata, mengapa, siapakah aku ini di tengah ilah-ilah patung-patung berhala yang disembah oleh orang-orang Romawi pada saat itu? Dan pernyataan Petrus bahwa Yesus adalah Mesias, anak Allah yang hidup, itu mengindikasikan bahwa Yesus adalah Allah di atas segala Allah. Di antara ilah-ilah dan patung-patung berhala, Allah, Tuhan Yesuslah yang paling tinggi, yang tertinggi, yang paling berkuasa. Dan resikonya Bapak Ibu, ketika Petrus berani mengatakan bahwa dirinya Yesus adalah juru selamat, dia bisa diancam sebagai pemberontakan kepada Romawi. Tetapi mengapa Petrus berani? Mengapa Petrus berani untuk mengatakan bahwa dirinya adalah, mengaku Yesus adalah juru selamat, Mesias, Tuhan Allah hidup? Karena dia mengenal pribadi Yesus secara pribadi. Petrus berani mengatakan itu karena dia benar-benar mengenal siapa Yesus yang selalu membersamainya. Jadi pertanyaannya adalah, apakah kita berani mengatakan kita adalah pengikut Kristus di tengah kehidupan kita? Tentu Bapak Ibu, kita hidup di masyarakat yang majemuk. Kita tahu di berita ada banyak diskriminasi yang terjadi, ada banyak barangkali tantangan, perbedaan ketika Bapak Ibu panjenengan bekerja, berhidup bermasyarakat dan lain sebagainya. Bahkan ketika dipertanyakan tentang iman, apakah kita masih berani bahwa Yesus adalah juru selamat? Bapak Ibu, saya pernah ditanya dan berdiskusi dengan salah satu remaja usia SMA yang saat itu ditanya dengan temannya yang berbeda keyakinan, coba jelaskan mengapa Allahmu itu tiga, begitu ya. Nah, Bapak Ibu bisa menjawab loh. Dan pertanyaan itu sulit untuk dijelaskan remaja pemuda yang baru berusia SMA. Dan seringkali itu ada yang, mohon maaf, sampai goyah imannya karena sulit menjelaskan. Dan seringkali juga kita barangkali konsep Trinitas dan lain sebagainya kurang dipahami dan lain sebagainya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, di tengah banyak tantangan kita, apakah kita masih berani mengaku Yesus sebagai Tuhan dengan berbagai tantangan yang kita alami setiap hari? Nah, Bapak Ibu Saudara, kita tidak berani mengakui Tuhan sebagai Mesias di dalam hidup kita. Dan bahkan seperti tema kita tidak bisa berani mengambil keputusan yang benar. Kita tidak berani jujur, berintegritas, berani melakukan yang benar kalau kita tidak mengenal Tuhan secara pribadi. Kalau kita hanya mengenal Tuhan menurut orang lain dan tidak mengalami sendiri, maka sulit sekali Bapak Ibu kita untuk berani mengambil keputusan yang benar. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan,
Maka pertanyaan bagi kita adalah, seberapa dalam kita mengenal Yesus? Apakah hanya sekedar warisan orang tua? Atau kita benar-benar menghayati bahwa Yesus adalah Tuhan yang menyelamatkan hidup kita, yang kita hayati secara penuh? Apakah doa-doa kita adalah benar-benar sebuah perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan, atau hanya rutinitas semata? Seberapa banyak pengalaman-pengalaman panjenengan bersama Tuhan? Maka Bapak Ibu, saya itu punya satu buku yang menceritakan berkat Tuhan. Saya coba tulis penyertaan pertolongan Tuhan di dalam buku itu. Itu membuat saya mengingat itu adalah Tuhan yang aku sembah, yang menjadi sahabat yang menemani saya. Nah Bapak Ibu, sejauh mana kita mendalami dan mengalami kasih Tuhan? Semakin kita mendalami, semakin kita dimampukan, diberikan keberanian untuk melakukan keputusan benar. Maka jikalau saat ini kita belum dan ingin rindu lebih dalam mengenal Tuhan, maka Yesus berkata, ikutlah aku, datanglah kepadaku, mendekatlah kepadaku. Niscaya ketika kita dekat mengalami Tuhan seperti Petrus, kita dimampukan untuk berani melakukan yang benar, berani mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di tengah kemajemukan yang ada, dan kita bisa menjadi berkat bagi sesama. Tuhan memberkati kita. Amin. Saat teduh bagi kita sekalian.

mari kita bersatu di dalam doa. Kembali kami datang di hadapan-Mu, Tuhan Allah kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, Tuhan kami yang menjadi sumber kasih. Kami ucap syukur untuk firman Tuhan pada pagi hari ini yang mengingatkan kami untuk semakin mengenal, mengalami kehadirat Tuhan di dalam kehidupan kami. Ampuni Tuhan ketika seringkali kami justru menjauh dari Engkau. Bahkan ibadah ketika kami datang kepada-Mu hanya sebatas rutinitas kewajiban yang tidak kami hayati secara mendalam. Setiap lagu yang kami pujikan, setiap firman yang kami dengar, dan setiap doa yang kami lantunkan seringkali hanya tidak kami hayati, dan jiwa kami tidak mendekat kepada Engkau. Sehingga barangkali kami belum sedekat dan sedalam itu mengenal Tuhan. Maka dari itu Tuhan, kami anak-anak-Mu yang telah menerima keselamatan yang dari Engkau, mau datang menghadap Engkau dengan kesungguhan hati, segenap hati jiwa kami. Kami mau merindu semakin mengenal Tuhan, mengalami kasih Tuhan semakin dalam, menyelam kasih Tuhan yang tak terbatas itu. Sehingga kami seperti Petrus yang dengan berani mengakui Tuhan di tengah berbagai tantangan. Kami dimampukan untuk berani mengambil keputusan yang benar di tengah ketidakjujuran dan berbagai budaya yang tidak seturut dengan kehendak. Ketika kami semakin mengenal Engkau, ajar Tuhan kami mendekat kepada-Mu. Dan kiranya kami berdoa untuk GKJ Dayu di sini menjadi komunitas, menjadi tempat untuk para jemaat mengalami kasih Tuhan, menjadi komunitas untuk berdiskusi mengenai siapa Yesus yang kami sembah itu, sehingga di tengah keraguan dan pergumulan penderitaan yang kami alami, justru disitulah Tuhan menyatakan kehadirannya di tengah komunitas GKJ Indayu. Kami berdoa Tuhan, kiranya gereja ini juga dimampukan untuk mendorong setiap jemaatnya berani mengambil keputusan yang benar di dalam pekerjaan mereka, di dalam hidup bermasyarakat, di dalam hidup berkeluarga. Kiranya gereja ini menjadi sarana untuk pemeliharaan iman dan kesaksian pelayanan. Kami berdoa untuk Bapak Pendeta Julius beserta penatua diaken yang membersamai jemaat untuk berdinamika melayani di sini. Kami berdoa Tuhan, kiranya Tuhan yang hadir, Tuhan yang berikan hikmat, kebijaksanaan, pengelolaan, manajemen gereja yang baik, sehingga setiap jemaat boleh dilayani dan melayani, setiap jemaat mengembangkan potensi kemampuan yang ada, dan setiap jemaat dibekali untuk melayani di keluarga mereka, di pekerjaan mereka, di dalam kehidupan bermasyarakat. Sehingga setiap pergumulan, trauma, luka maupun banyak pergumulan boleh dipulihkan Tuhan melalui komunitas GKJ Dayu. Kami berdoa untuk setiap komisi yang ada, kiranya setiap kegiatan aktivitas boleh menjadi sarana untuk pemeliharaan iman dan sarana untuk kesaksian pelayanan. Kami berdoa Tuhan untuk anak-anak kami yang sedang sekolah dari tingkat yang paling rendah di PAUD TK SD hingga ke perguruan tinggi. Kiranya mereka dimampukan di tengah kemajemukan bangsa ini untuk berani mengambil sikap, dan kiranya gereja pun membekali anak-anak muda di sini untuk dimampukan berani mengambil sikap yang benar dan boleh bersaksi di
di tengah berbagai tantangan, dinamika bersama di kemajemukan Indonesia ini. Dan pun kami berdoa untuk warga dewasa, baik wanita maupun pria yang sedang bekerja. Kami tahu banyak tantangan, godaan yang Bapak Ibu ini alami, namun kiranya mereka semakin mengenal Tuhan, sehingga mereka dimampukan untuk berani berambil sikap yang benar, yang seturut dengan kehendak Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk para kesepuhan yang secara tubuh semakin menua dan semakin terbatas. Kiranya kasih Tuhan terus dialami, kasih yang tak terbatas itu terus dirasakan oleh mereka. Jikalau ada pengobatan, obat-obatan yang terus dikonsumsi, kiranya itu menjadi sarana pemeliharaan Tuhan. Dan kami berdoa untuk warga yang sedang sakit dan terus di dalam proses pemulihan. Kami tahu barangkali ada yang sakit, yang berkepanjangan, yang barangkali melelahkan jiwa mereka. Maka dari itu Tuhan, kiranya damai sejahtera-Mu yang melampaui segala akal itu yang memerintah di dalam hati mereka, sehingga di tengah keterbatasan sakit mereka, Tuhan hadir memberikan, mencurahkan sukacita, damai sejahtera-Mu. Kami menyerahkan Tuhan gereja ini dengan segala program, segala kegiatan yang ada ke dalam tangan pengasihan. Dan kami pun berdoa untuk ibadah nanti sore yang akan dilaksanakan untuk prosesi baptis dan sidi. Kiranya anak-anak muda yang akan dibaptis dan sidi ini bertumbuh mengenal Tuhan, terlebih semakin mengenal dan mengalami Tuhan secara pribadi di dalam kehidupannya, mengalami kasih-Nya, sehingga mereka dimampukan berani juga untuk menyatakan iman mereka di hadapan kemajemukan teman-teman mereka. Rawatlah iman mereka sehingga mereka pun boleh memilih pasangan yang sepadan, yang seru dengan kehendak Tuhan di dalam menjalani kehidupan anak masa muda mereka. Tuhan, kami menyerahkan juga bangsa dan negara ini. Kami tahu, kami melihat banyak sekali pergumulan, bencana, baik di NTT Flores maupun di Kalimantan, juga di pulau-pulau lain yang kami melihat banyak sekali bencana dan kebakaran. Tuhan, kami tahu kami tidak bisa menyelesaikan ini. Namun kami percaya kuasa Tuhan tidak pernah terbatas di dalam menyelesaikan permasalahan. Engkau utus orang-orang yang berintegritas dan berani mengambil sikap untuk memulihkan bangsa ini. Dan kiranya kami mengambil bagian sesuai dengan tugas tanggung jawab kami untuk terus melayani bangsa ini. Tuhan, dengarkanlah doa kami. Dan Tuhan, sebentar kami juga akan mendoakan pergumulan kami secara pribadi. Jemaat dipersilahkan untuk berdoa secara pribadi.

0: Tuhan, inilah seru doa kami, inilah pergumulan kami, inilah kekhawatiran kami dan permohonan kami. Jikalau permohonan pergumulan kami seturut dan sesuai dengan kehendak-Mu, biarlah Engkau kabulkan. Jikalau tidak seturut dengan kehendak-Mu, biarlah hidup kami, hati kami terarah kepada kehendak Tuhan, yang kami percaya yang terbaik untuk kehidupan kami. Dan kiranya hati kami terus mengarahkan diri dan berserah kepada Engkau, Tuhan kami. Dan kami akan menyelesaikan doa syafaat ini dengan doa yang Tuhan sudah ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kini kita diberikan waktu untuk mempersembahkan berkat Tuhan yang kita terima setiap harinya, dan persembahan didasari oleh surat Efesus pasal yang kelima ayat 20 sampai yang ke-21. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita, dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus.
1: Jemaat yang terkasih, marilah nyatakanlah syukur kita dengan mengaturkan persembahan syukur, baik persembahan mingguan, bulanan, pembangunan, dan juga persembahan lainnya. Persembahan dapat diaturkan melalui kantong persembahan yang akan diedarkan, dan juga dapat diaturkan melalui transfer ke rekening BRI GKJ Dayu atau scan kode QRIS sebagaimana tertera di depan tempat duduk pada layar perangkat elektronik atau media lainnya. Persembahan akan kita kumpulkan setelah menyajikan PKJ 148 bait 1, dan setelah beredarnya kantong persembahan kita nyanyikan kembali bait yang keempat. Terima kasih ya Tuhanku.

Mari kita aturkan persembahan ini kepada Tuhan melalui doa. Bapa Allah Surgawi, kami mengucap syukur atas segala berkat dan limpah rahmat di sepanjang perjalanan hidup kami. Terpilih ya Bapa, pada saat ini Engkau telah memperkenankan kami mengumpulkan persembahan sebagai rasa syukur dan kasih kami kepadamu. Terimalah, kuduskanlah persembahan ini agar berguna bagi karyamu melalui jemaatmu di GK Cintayu ini. Kami serahkan seluruh tangan-tangan yang mengelola persembahan ini, kiranya Engkau sertai, Engkau berkati, sehingga dapat melaksanakan tugas dengan sesuai dengan kehendak-Mu. Dan ajarkanlah kami dan mampukan kami untuk dapat mempersembahkan seluruh hidup kami sebagai persembahan yang hidup bagi kemuliaan nama-Mu. Bapa, kami juga pada saat ini telah Engkau perkenankan untuk menerima firman-Mu melalui Bapak Pendeta Andreas Kurnianto. Biarlah firman-Mu itu boleh menjadikan suluh di dalam perjalanan kehidupan kami, sehingga dapat kami wujud nyatakan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Apabila sebentar lagi kami akan mengakhiri pulang ke rumah kami masing-masing, karena kebaktian pada saat ini telah berakhir, Engkau sertai dalam perjalanan kami sehingga sampai di rumah kami masing-masing dengan selamat. Ampuni segala dosa dan kesalahan yang selalu terselip di dalam kehidupan kami. Semua doa dan syukur permohonan kami ini hanya kami panjatkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Terima kasih Tuhan. Amin.

0: Diminta untuk bangkit berdiri. Kita akan bersama-sama meneguhkan iman kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak dara Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada yang kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, dan hidup yang kekal.
1: Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, bawalah iman dalam setiap pilihan dan keputusan hidup kita. Beranilah memilih yang benar, yang seturut dengan kehendak Tuhan. Tetaplah teguh mengikuti Kristus, jadikanlah Kristus sebagai dasar dalam setiap langkah hidup kita. Bersama-sama kita akan menyanyikan PKJ 279, Semua Orang Ingatkan Kebenaran.

Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita kembali ke rumah kita masing-masing. Mari kita pulang dan menyelesaikan ibadah ini dengan menerima berkat yang dari Tuhan. Mari kita tunduk dan menerima berkat Tuhan. Tuhan Allah memberikan kepada saudara keberanian untuk memilih yang benar. Tuhan memberikan kekuatan untuk melakukannya. Tuhan memberikan keteguhan untuk tetap setia, sehingga saudara senantiasa berjalan dalam kehendaknya, kini sampai selama-lamanya.

0: FM.
1: Sahabat Petra, kami 105,7 Radio Petra FM Yogyakarta mengucapkan terima kasih bagi Anda yang sudah memberikan persembahan dalam mendukung pelayanan Radio Petra FM. Dan bagi Anda yang ingin terus memberikan dukungan bagi pelayanan Radio Petra FM, Anda dapat mengirimkan dukungan ke BNI di nomor rekening 1057105716. Sekali lagi, di nomor rekening 1057105716 atas nama Henry Feryadi dan Wimi Handi Wijoyo. Tuhan Yesus memberkati.
2: Hayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin nagih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaning Ratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.

Tirta? Untuk selalu menjamin kualitas air, PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman sudah melalui serangkaian uji laboratorium ketat, memastikan tidak ada bakteri atau zat berbahaya. Tim kontrol kualitas kami bekerja setiap bulannya dengan melakukan pengecekan di

segel dan pembayaran tagihan sambungan baru bisa melalui online juga loh. Untuk lengkapnya, cek di media sosial kami @pdam_tirtasembada melalui Instagram, di X, TikTok, dan Facebook. Oh ya, untuk kemudahan dan kelancaran dulur Tirta semua, jangan lupa lakukan pembayaran sebelum tanggal 21 di setiap bulannya. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7

0: Mau jadi tenaga kesehatan yang siap go internasional? Dengan teknologi juga sains jadi menu sehari-hari. Dan tetap punya hati melayani. Siapa bilang lulusan kesehatan gak bisa sukses? Masa depan tenaga kesehatan bukan cuma soal suntik-menyuntik, tapi soal inovasi global. Di kampus ini, semua mungkin. STIKES Bethesda Yakum, pusat pendidikan tenaga kesehatan yang berbasis pada pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Jiwa kewirausahaan, berkarakter kasih, dan berdaya saing global. Menerima mahasiswa baru tahun ajaran 2026-2027. STIKES Bethesda Yakum Yogyakarta. Prodi Diploma 3 Keperawatan, Prodi Sarjana Keperawatan dan Nurse, Prodi Sarjana Fisioterapi, dan Prodi Magister Keperawatan. STIKES Bethesda Yakum Temanggung. Prodi Diploma 3 Keperawatan, Prodi Administrasi Kesehatan. STIKES Bethesda Yakum Kampus Semarang. Prodi Administrasi Rumah Sakit. Pendaftaran melalui offline, datang langsung ke kampus STIKES Bethesda Yakum, kampus utama di Yogyakarta, kampus Temanggung, dan kampus Semarang. Pendaftaran online, https://2pmb.stikesbethesda.ac.id. Daftarkan sekarang. Tersedia berbagai beasiswa loh. STIKES Bethesda Yakum, Heritage of Care, Shaping Global Health. STIKES Bethesda Yakum, peduli, penuh kasih.
1: Dibutuhkan caregiver lansia dengan ikatan dinas. Tertarik? Jangan khawatir, akan diberikan pelatihan. Jadi siap semuanya. Fasilitas yang akan diberikan, ikatan dinas, dapat gaji minimal UMR, dapat BPJS ketenagakerjaan, dan dapat asrama. Syarat-syarat, perempuan atau laki-laki, minimal lulusan SMA sederajat, usia maksimal 45 tahun, bersedia dilatih selama 3 bulan, pas foto terbaru, akta kelahiran, kartu keluarga, ijazah dan transkrip nilai. Ayo, jadi caregiver lansia dengan ikatan dinas. Daftarkan sekarang. Informasi lebih lengkap, Sahabat Kita Care di 0851-1102-1562. Be Health TC 0851-8339-3067. Dipersembahkan Be Health TC, Sahabat Kita Care, dan STIKES Bethesda Yakum. STIKES Bethesda Yakum, peduli penuh kasih.
2: Love and Inspiration, Petra 105.7.

0: FM. Sahabat Petra yang dikasihi Tuhan, sesaat lagi kita akan mengikuti kebaktian bersama GKI Kejayaan. Selamat beribadah, salam sehat, dan selalu berbahagia.
1: Salam, selamat pagi. Ya, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Majelis Jemaat GKI Kejayaan mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah kepada semua warga jemaat yang hadir pada saat ini. Dan juga jemaat Tuhan dimanapun berada yang mengikuti siaran live streaming. Kami juga menyambut dengan penuh sukacita Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali hadir di tempat ini. Dan juga kepada para pendeta Gereja Majelis Injili di Timor, Klasis Kota Kupang Timor yang hadir di tengah-tengah kita. Selamat datang. Ya, luar biasa. Ada sejumlah 41 pendeta aktif dan pendeta emeritus. Selamat datang di GKI Kejayaan. Kami juga menyambut dengan sukacita pada Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali hadir di tempat ini di dalam persekutuan kami. Mari kita mempersiapkan diri dan hati kita untuk mengikuti ibadah pada hari ini. Dan bersama ini kami informasikan beberapa warta lisan sebagai berikut. Yang pertama, persekutuan doa pagi dengan tema Bangsa yang diberkati karena doa umatnya. Dilaksanakan di Taman Eden GKI Kejayaan pada hari Rabu 26 Agustus 2026 pukul 6.30. Yang kedua, Persekutuan Pasutri GKI Kejayaan akan mengadakan family gathering dengan tema Menguatkan Cinta di Tengah Ujian yang akan dilaksanakan pada hari Sabtu 29 Agustus pukul 8.30 di Hotel Gria Persada Kaliurang. Yang ketiga, Entrepreneur Growth Hub di GKI Kejayaan yang merupakan wadah umum UMKM GKI Kejayaan mengadakan Sande Basar di halaman Momento GKI Kejayaan pada setiap hari Minggu di bulan Agustus ini sampai dengan pukul 15. Kami mengharapkan partisipasi Bapak Ibu Saudara untuk mendukung kegiatan ini dengan mengunjungi dan membeli produk-produk yang ditawarkan. Bagi jemaat yang akan mengikuti katekisasi kelas baru, kelas akan dilaksanakan pada setiap hari Selasa pukul 17.30, dimulai pada Selasa 8 September 2026. Pendaftaran dan informasi bisa menghubungi kantor gereja. Yang kelima, Persekutuan Wise Woman Community dengan tema Tuhan Engkau Tetap Setia dilaksanakan di ruang PIS Pos Kebaktian The Grace Pakuwon pada hari Jumat 4 September pukul 18. Yang keenam, Talent Choir mengajak rekan-rekan muda GKI Kejayaan untuk bersama-sama melayani dalam talent choir di GKI Kejayaan. Pendaftaran dapat dilakukan melalui scan barcode yang ada di warta jemaat. Dalam kebaktian ibadah umum hari ini, kita akan bersama-sama memberikan persembahan diakonia. Bapak Ibu Saudara dapat memberikan persembahan ini melalui amplop persembahan yang tersedia di pintu masuk. Dan juga dapat melalui transfer ke nomor rekening yang tertera di warta jemaat. Dan khusus persembahan melalui transfer bisa menambahkan digit angka 2 di digit nominal terakhir. Berkaitan dengan ini, mari kita lihat tayangan video berikut.
2: Salam sejahtera Jemaat GKI Kejayaan yang terkasih. Bulan Agustus ini kita memasuki bulan diakonia di tengah ancaman kemarau ekstrim. Menurut perakiraan BMKG, puncak kekeringan terjadi di bulan Agustus, September, bahkan sampai akhir tahun. Bicara tentang kekeringan bukan sekedar kegersangan dan mengeringnya sumber air, tetapi juga krisis ekonomi dan kesejahteraan keluarga. Karena semua alokasi keuangan yang biasanya untuk biaya makan bergizi, berobat, pakan ternak, dan pendidikan akan terkuras untuk penyediaan air. Melalui aksi Diakonia 2026, kita dipanggil untuk bertindak nyata, membantu saudara-saudara kita, khususnya mitra Diakonia GKI Kejayan yang ada di Remeng, Klaten, dan Baran Gunung Kidul melalui penyediaan air bersih. Aksi Diakonia ini juga akan diperuntukkan bagi penyediaan bantuan pangan, kesehatan, dan pendidikan bagi keluarga-keluarga yang rentan dan terdampak oleh situasi ini. Setiap persembahan kita adalah wujud solidaritas dan harapan bagi keberlanjutan kehidupan. Partisipasi saudara-saudari dapat diwujudkan melalui dukungan dana yang dikirim ke rekening bank yang tertera berikut ini atau melalui amplop aksi Diakonia yang disediakan selama bulan Agustus ini. Mari hadirkan kasih Kristus secara nyata bagi sesama. Tuhan Yesus memberkati.
1: Jemaat dapat melihat warta jemaat secara lengkap dengan melihat akun dan link media sosial di GKI Kejayan. Dan kebaktian umum pada hari ini dalam rangka pertukaran pelayan firman hari ulang tahun ke-38 Gereja Kristen Indonesia dengan tema kebaktian, gereja yang terus memperbarui diri dengan pelayan firman Pendeta Iwan Sukmono dari GKI Bojonegoro. Majelis Jemaat GKI Kejayan mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu Saudara yang berkenan untuk mengambil bagian di dalam pelayanan pada kebaktian umum hari ini. Dan sebelum ibadah dimulai, izinkan kami menghimbau Bapak Ibu Saudara untuk menonaktifkan HP atau di mode silent selama ibadah berlangsung. Mari Bapak Ibu Saudara kita bersaat teduh sejenak.

0: Selamat pagi dan selamat hari Minggu Bapak Ibu Saudara Saudari sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus. Shalom.
1: Apa kabar hari ini Bapak Ibu? Puji Tuhan, segala syukur boleh kita panjatkan kepada Tuhan karena atas cinta kasihnya kita dapat berkumpul dan bersekutu bersama untuk memuliakan nama Tuhan. Mari kita menyapa saudara-saudara di sekeliling kita dan mengucapkan Tuhan Yesus sungguh baik bagi kita.
0: Bapak Ibu Jemaat, dengan berdiri kita nyatakan cinta kasih Tuhan kepada kita dengan menyanyikan nyanyian Kidung Baru nomor 111 Gereja Bagai Bahtera.

Mari bersama-sama kita memulai ibadah ini dengan sebuah pengakuan. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang kasih setianya tetap untuk selama-lamanya, yang memelihara umat manusia dan segenap ciptaan dengan cinta kasihnya yang kekal. Amin.

Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan. Bagaimana kabarnya pagi hari ini? Puji Tuhan, tetap semangat ya. Tetap semangat oleh karena selalu ada kesempatan bagi kita untuk bersekutu dengan Tuhan, untuk bersekutu dengan sesama. Selalu ada kesempatan bagi kita untuk selalu memantik sebuah pengharapan bahwa di tengah pergumulan selalu ada kekuatan. Di tengah-tengah tekanan selalu ada kekuatan yang Tuhan limpahkan bagi kita. Bapak Ibu dan saudara sekalian dari kasih Tuhan, bagi Bapak Ibu dan saudara sekalian yang mengikuti ibadah ini secara daring lewat YouTube, juga bisa mengirimkan pokok doa. Dan nanti kita akan doakan bersama-sama dalam kesempatan doa syafaat nanti. Mari bersama-sama saya juga mengundang anak-anak untuk datang ke depan, datang ke tengah untuk menerima berkat sebelum mengikuti kebaktian sekolah minggu.

Ya, selamat pagi adik-adik, selamat pagi anak-anak. Ya, boleh menghadap ke Pak Pendeta. Iya, kelihatan segar, kelihatan semangat semua untuk belajar. Semangat semua untuk memuji nama Tuhan. Semangat? Iya. Mari Bapak Ibu dan saudara sekalian, kita bersehati mendoakan mereka. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan, ada kesempatan untuk bersama dengan anak-anak kami boleh memohon berkat-Mu. Inilah jiwa-jiwa yang senantiasa rindu merasakan cinta kasih-Mu. Biarlah kiranya kebahagiaan boleh mereka rasakan dalam ibadah sekolah minggu pada hari ini. Biarlah kiranya sukacita boleh mereka semai dan mereka bagikan bersama dengan rekan, bersama dengan sahabat-sahabat yang lainnya. Berikan hikmat kepada kakak-kakak pendamping, kepada kakak-kakak pengajar, supaya mereka pun boleh menebarkan kebenaran firman Tuhan yang menguatkan mereka, yang meneguhkan pengharapan mereka, sehingga mereka pun boleh semakin dekat dengan Tuhan. Kami percaya rancangan Tuhan indah bagi anak-anak kami. Kami percaya masa depan senantiasa Tuhan karuniakan bagi mereka. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami peralaskan doa dan permohonan kami ini. Amin.

di hadapan Allah yang penuh dengan kasih. Mari dengan segala kerendahan hati kita mengaku dosa dan kesalahan kita, seraya memohon pengampunan. Dan kita mendapatkan kehidupan yang baru, dan kita siap menjalaninya dengan perilaku dan kehidupan yang berkenan di hadapannya. Mari kita berdoa. Bapa yang penuh dengan kasih, Bapa yang penuh dengan kekuatan dan pengharapan, kami datang dan bersujud di hadapan-Mu. Kami sadar, kami rindu menjadi sebuah gereja yang berkenan di hadapan Tuhan, menjadi gereja yang penuh dengan cinta kasih, memancarkan pengharapan di tengah-tengah tekanan hidup, memancarkan terang di tengah-tengah kekelaman perjalanan. Kami sadar itulah panggilan kami, dalam keberadaan kami sebagai pribadi, dalam keberadaan kami sebagai keluarga, dalam keberadaan kami sebagai sebuah persekutuan orang-orang percaya. Namun ampuni kami ya Tuhan, ketika justru yang terjadi sebaliknya, kehadiran kami mungkin bukan menjadi berkat, tetapi justru menjadi beban berat. Keberadaan kami bukan menjadi pemersatu, justru malah memunculkan perpecahan. Biarlah dengan kerendahan hati kami mohon pengampunan Tuhan, supaya kami boleh kembali menjalani kehidupan yang lebih berkenan di hadapan-Mu. Inilah pengakuan kami ya Bapa. Sepenuh hati kami mohon hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Inilah berita anugerah dari Tuhan yang terdapat di dalam 1 Yohanes 1 ayatnya yang ke-9. Firman Tuhan berkata demikian. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan.

Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Pada saat ini kita akan bersama-sama mendengarkan persembahan pujian dari rekan-rekan pendeta Gereja Masehi Injili di Timur dari Klasis Kota Kupang Timur. Dipersilahkan.

0: Kami mengucapkan terima kasih atas persembahan pujian oleh Bapak atau Ibu dari Gereja Masehi Injil di Timur Klasis, Kota Kupang Timur. Tuhan Yesus memberkati.
1: Bapak Ibu Jemaat, dalam menjalani kehidupan ini, Tuhan mengingatkan kita untuk kita tetap tekun dan mengikuti apa yang Tuhan sampaikan melalui firman-Nya. Untuk itu, mari kita menyiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan.
0: Bersama-sama kita pujikan pelengkap kidung jemaat nomor 15, Kusiapkan Hatiku Tuhan.

0: Bapa yang bertahta di dalam surga, kami mempersiapkan hati kami untuk mendengar, untuk menyambut pemberitaan sabdamu. Kami siapkan seluruh kemampuan yang kami punya, meskipun kami sadar semua ada batasnya. Oleh karena itu, biarlah kiranya kuasa Roh Kudus sendiri yang berkarya atas kami, mengurapi hati dan akal budi kami, hingga kami dapat memahami firman-Mu dengan benar. Kami boleh menghayatinya, sehingga kami terdorong untuk melakukannya, menjadikannya pegangan dalam hari-hari kami. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa. Amin.
1: Kitab Keluaran, pasal 1, ayat 8 sampai dengan pasal 2, ayat 10. Kitab Keluaran, pasal 1, ayat 8 sampai dengan pasal 2, ayat 10. Kemudian, bangkitlah seorang raja baru memerintah tanah Mesir yang tidak mengenal Yusuf. Berkatalah raja itu kepada rakyatnya, "Bangsa Israel itu sangat banyak dan lebih besar jumlahnya daripada kita. Marilah kita bertindak dengan bijaksana terhadap mereka, supaya mereka jangan bertambah banyak lagi, dan jika terjadi peperangan, jangan bersekutu nanti dengan musuh kita dan memerangi kita, lalu pergi dari negeri ini." Sebab itu, pengawas-pengawas rodi ditempatkan atas mereka untuk menindas mereka dengan kerja paksa. Mereka harus mendirikan bagi Firaun kota-kota perbekalan, yakni Pitom dan Ramses. Tetapi, makin ditindas, makin bertambah banyak dan berkembang mereka, sehingga orang merasa takut kepada orang Israel itu. Lalu dengan kejam, orang Mesir memaksa orang Israel bekerja dan memaitkan hidup mereka dengan pekerjaan yang berat, yaitu mengerjakan tanah liat dan batu bata, dan berbagai-bagai pekerjaan di padang. Ya, segala pekerjaan yang dengan kejam dipaksakan orang Mesir kepada mereka itu. Raja Mesir juga memerintahkan kepada bidan-bidan yang menolong perempuan Ibrani, seorang bernama Sifra dan yang lain bernama Puah. Katanya, "Apabila kamu menolong perempuan Ibrani pada waktu bersalin, kamu harus memperhatikan waktu anak itu lahir. Jika anak laki-laki, kamu harus membunuhnya, tetapi jika anak perempuan, bolehlah ia hidup." Tetapi bidan-bidan itu takut akan Allah dan tidak melakukan seperti yang dikatakan Raja Mesir kepada mereka, dan membiarkan bayi-bayi itu hidup. Lalu Raja Mesir memanggil bidan-bidan itu dan bertanya kepada mereka, "Mengapakah kamu berbuat demikian, membiarkan hidup bayi-bayi itu?" Jawab bidan-bidan itu kepada Firaun, "Sebab perempuan Ibrani tidak sama dengan perempuan Mesir, melainkan mereka kuat. Sebelum bidan datang, mereka telah bersalin." Maka Allah berbuat baik kepada bidan-bidan itu. Bertambah banyaklah bangsa itu dan sangat berlipat ganda. Dan karena bidan-bidan itu takut akan Allah, maka ia membuat mereka berumah tangga. Lalu Firaun memberi perintah kepada seluruh rakyatnya, "Lemparkanlah segala anak laki-laki yang lahir bagi orang Ibrani ke dalam sungai Nil, tetapi segala anak perempuan biarkanlah hidup." Seorang laki-laki dari keluarga Lewi kawin dengan seorang perempuan Lewi, lalu mengandunglah ia dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ketika dilihatnya bahwa anak itu cantik, disembunyikannya 3 bulan lamanya. Tetapi ia tidak dapat menyembunyikannya lebih lama lagi, sebab itu diambilnya sebuah peti pandan, dipakalnya dengan gala-gala dan ter, Ditaruhnya peti itu di tengah-tengah teberau di tepi sungai Nil. Kakaknya perempuan berdiri di tempat yang agak jauh untuk melihat apakah yang akan terjadi dengan dia. Maka datanglah putri Firaun untuk mandi di sungai Nil. Sedang dayang-dayangnya berjalan-jalan di tepi sungai Nil. Lalu terlihatlah olehnya peti yang di tengah-tengah teberau itu. Maka disuruhnya hambanya perempuan untuk mengambilnya. Ketika dibukanya, dilihatnya bayi itu dan tampaklah anak itu menangis, sehingga belas kasihanlah ia kepadanya dan berkata, "Tentulah ini bayi orang Ibrani." Lalu bertanyalah kakak anak itu kepada putri Firaun, "Akan kupanggilkah bagi tuan putri seorang inang penyusu dari perempuan Ibrani untuk menyusukan bayi itu bagi tuan putri?" Tahut putri Firaun kepadanya, "Baiklah." Lalu pergilah gadis itu memanggil ibu bayi itu. Maka berkatalah putri Firaun kepada ibu itu, "Bawalah bayi ini dan susukanlah dia bagiku, maka aku akan memberi upah kepadamu." Kemudian perempuan itu mengambil bayi itu dan menyusuinya. Ketika anak itu telah besar, dibawanyalah kepada putri Firaun yang mengangkatnya menjadi anaknya dan menamainya Musa, sebab katanya, "Karena aku telah menariknya dari air." Demikianlah sabda Tuhan.

Surat Paulus kepada jemaat di Roma, pasal 12 ayat 1 sampai dengan 8. Surat Paulus kepada jemaat di Roma, pasal 12 ayat 1 sampai dengan 8. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan, tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa, sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Sebab sama seperti pada satu tubuh kita mempunyai banyak anggota, tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Demikian juga kita, walaupun banyak, adalah satu tubuh di dalam Kristus, tetapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Jika karunia itu adalah untuk bernubuat, baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman kita. Jika karunia untuk melayani, baiklah kita melayani. Jika karunia untuk mengajar, baiklah kita mengajar. Jika karunia untuk menasihati, baiklah kita menasihati. Siapa yang membagi-bagikan sesuatu, hendaklah ia melakukannya dengan hati yang ikhlas. Siapa yang memberi pimpinan, hendaklah ia melakukannya dengan rajin. Siapa yang menunjukkan kemurahan, hendaklah ia melakukannya dengan sukacita. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah saudara yang menerima firman Tuhan, menyimpan dalam hati, dan menerapkannya dalam hidup setiap hari. Haleluya.

Shalom Bapak Ibu. Shalom saudara-saudara sekalian. Ya. Pertama-tama izinkan saya memperkenalkan diri, karena saya termasuk manusia klasik yang punya sebuah pemahaman bahwa tak kenal maka tak sayang. Saya Pendeta Iwan Sukmono, yang sampai dengan saat ini masih melayani di GKI Bojonegoro. Dengan itu izinkan pertama kali saya juga menyampaikan salam dari segenap majelis dan jemaat GKI Bojonegoro. Ada yang dari Bojonegoro? Nah, enggak ada ya, puji Tuhan. Berarti aman buat saya Bapak Ibu ya. Iya. Bojonegoro, mungkin kalau nyari di peta agak sulit Bapak Ibu ya. Tetapi kalau mencarinya dengan menyusuri Sungai Bengawan Solo, pasti akan ketemu, enggak akan kemana, begitu ya. Ya Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, dalam rangka hari ulang tahun GKI yang ke-38, ya, puji Tuhan ada satu kesempatan untuk kemudian saya boleh melayani atau hadir di tengah-tengah Bapak Ibu Saudara di GKI Gejayan. Saya mengingat betul di mana dulu saya pernah duduk ikut ibadah. Saya masih mengingat betul juga bagaimana dulu pernah ikut doa pagi, pernah ikut di sekolah minggu begitu ya. Tetapi itu sangat lama, karena tahun 2002-2003. Bapak Ibu dan saudara sekalian dari kasih Tuhan, hari ini kita diajak untuk merenungkan sebuah tema, yaitu gereja yang terus membarui diri. Gereja yang terus membarui diri. Saya mengawali perenungan ini dengan mengajak Bapak Ibu sekalian untuk sebentar. Ya. Kepemimpinan baru, harapan baru. Apakah demikian yang terjadi Bapak Ibu? Kalau kita mencoba untuk mencermati apa yang terjadi dalam kehidupan kita, baik dalam hidup menggereja maupun dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, tentu setiap orang akan mengatakan bahwa kepemimpinan baru mestinya selalu memunculkan harapan-harapan baru. Dan harapan yang baru itu salah satu diantaranya adalah munculnya sebuah perubahan, munculnya sebuah pembaharuan, munculnya sebuah situasi dan keadaan yang berbeda dari sebelumnya. Bahkan sampai ada orang yang mengatakan, "Wis pokoke kudu beda." Terlepas itu baik atau tidak, yang penting wong namanya pemimpin baru, wong namanya penguasa baru, maka harus selalu memunculkan sesuatu yang baru. Tetapi kemudian yang menjadi pertanyaan bagi kita adalah, apakah kepemimpinan yang baru, apakah harapan-harapan yang baru itu kemudian mewujud dalam sebuah perubahan dan pembaharuan yang betul-betul berdampak baik? Apakah kehadirannya memunculkan sebuah optimisme? Atau sebaliknya, justru lambat laun yang muncul adalah sikap apatis, yang muncul adalah sikap yang pesimis. Saya suwe kok saya abot. Lalu ada yang mengatakan, seenak zamanku toh. Apakah situasi dan keadaan yang baru itu kemudian memunculkan sebuah kekuatan? Jadi semua orang kemudian merasa, saya dikuatkan, saya ditopang, saya siap untuk melangkah. Atau justru kebijakan yang baru malah menghadirkan sebuah kelemahan. Bukan menguatkan, justru malah melemahkan. Bukan mempersatukan, tetapi malah menghancurkan. Atau dengan kata lain, betulkah kepemimpinan yang baru itu kemudian memunculkan sebuah harapan-harapan yang lebih baik dan bukan keputus asa? Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, bangsa Israel ketika itu, mereka berada dalam sebuah situasi waktu memang berjalan, kemudian muncullah penguasa yang baru, penguasa yang tidak lagi mengenal dengan Yusuf, penguasa yang tidak lagi tahu latar belakang sejarah. Tetapi yang lebih parah lagi adalah penguasa yang ternyata hidup di balik sebuah ketakutan. Dikatakan di sana, di dalam Keluaran pasalnya yang pertama, kemudian muncullah seorang raja baru memerintah tanah Mesir yang tidak mengenal Yusuf. Kemudian muncullah sebuah kebijakan baru, bangsa ini lebih banyak dan lebih kuat daripada kita.
Maka mari kita bertindak dengan cerdik, mari kita bertindak dengan bijaksana. Supaya apa? Supaya mereka jumlahnya gak bertambah. Supaya nanti kalau kita berperang dengan orang lain, mereka tidak bersekutu dengan mereka dan mengalahkan kita. Jadi rupa-rupanya pemimpin baru itu mengambil sebuah kebijakan, mengambil sebuah keputusan berdasarkan apa, Bapak? Lupa dengan sejarah. Terus kemudian yang kedua, berdasarkan ketakutan-ketakutannya sendiri, berdasarkan bayangan-bayangan sendiri. Sehingga kemudian yang terjadi adalah, kita lihat, ada perubahan zaman yang kemudian selaras dengan tekanan-tekanan dalam kehidupan. Ada penguasa baru dan kebijakan yang baru, yang nampak di dalam ayatnya yang ke-8 dan yang ke-10. Dikatakan mereka menindas dengan kerja paksa, mereka dengan kejam memaksa untuk bekerja, dan membuat orang-orang Israel semakin pahit hidupnya. Semakin ditekan, semakin, apa Bapak Ibu? Ternyata dikatakan memang kebijakan yang berangkat dari sebuah ketakutan itu bahaya. Ya kan? Bukan membangun, justru menghancurkan. Bukan mempersatukan, justru mencerai-beraikan. Ini sebuah kebijakan yang keliru tentunya. Ini sebuah kebijakan yang bahaya. Tetapi justru itulah yang terjadi. Memunculkan tekanan, memunculkan himpitan, memunculkan kepahitan-kepahitan. Mereka lupa sejarah yang pernah dimiliki. Ketika bangsa Israel semakin lama semakin ditekan, semakin lama mereka semakin ditindas, justru dikatakan mereka semakin berkembang, mereka semakin bertumbuh. Barangkali di tengah-tengah tekanan-tekanan itu, mereka semakin kreatif dan inovatif, begitu kan? Namun Bapak Ibu dan Saudara sekalian yang dikasih oleh Tuhan, apakah hanya sampai di situ saja? Ternyata juga tidak, ya kan? Emosi, ketakutan muncul kemudian menjadi sebuah kebijakan-kebijakan yang semakin serampangan, sehingga kemudian tidak lagi mengenal sisi kemanusiaan, tidak lagi mengenal sisi cinta kasih. Maka yang terjadi kemudian adalah sebuah kebijakan. Kalau ada anak-anak orang Ibrani yang lahir, kalau ada yang laki-laki yang gemoy, yang apa gitu ya, maka dikatakan singkirkan. Tetapi dikatakan yang lain lahir. Kalau yang lahir adalah anak perempuan, maka biarkan mereka hidup. Bukankah ini adalah sebuah kebijakan yang bahaya? Yang tidak lagi pro dengan kehidupan. Semakin ditekan, mereka semakin bertambah. Bahkan ketika ada orang-orang yang mencoba melawan lagi. Kebijakan yang lain dikatakan, sekarang ini buang semua anak laki-laki. Bapak Ibu dan Saudara-saudara sekalian yang dikasih oleh Tuhan, dari situasi umat Tuhan yang diberkati, dari situasi umat Tuhan yang ada di dalam kenyamanan oleh karena Yusuf, oleh karena kasih dan kemurahan Tuhan, tetapi berganti dengan sebuah tragedi kehidupan. Bukan hanya ditekan, bukan hanya ditindas, bukan hanya dilupakan sejarahnya, tetapi dibinasakan generasi-generasi potensialnya. Sebuah situasi yang tentu tidak gampang. Bukan hanya menjadi pergumulan pribadi, tetapi menjadi pergumulan bersama. Menjadi pergumulan mereka. Sampai akhirnya kita melihat, di tengah-tengah situasi dan tekanan-tekanan itu, apa yang terjadi. Apakah Allah membiarkan mereka kemudian binasa? Apakah kemudian Allah membiarkan mereka terpengelai begitu? Nyatanya tidak. Dari situasi dan keadaan itulah kemudian nampak sebuah karya yang luar biasa. Allah berkarya di tengah-tengah pergumulan perubahan zaman. Allah berkarya di tengah-tengah tekanan kehidupan yang berat itu. Maka saya ingat karena pulang ke Jogja begitu, ingat sebuah ungkapan yang mengatakan Gusti Allah mboten. Artinya apa Bapak Ibu? Apa? Turu. Allah, Gusti Allah mboten sari. Ya. Artinya apa? Di dalam situasi yang ada itu, Allah tidak ngantuk. Ya kan? Allah tidak tertidur, bahkan terlelap. Tetapi Allah terus berkarya, menghadirkan sebuah pembaharuan dan perubahan. Maka menarik bahwa titik perubahan itu justru muncul dari siapa? Ada seorang bidan bernama Sifra dan Puah. Bidan-bidan itu takut akan Allah.
sehingga mereka dengan cerdik, mereka dengan cerdas menyelamatkan anak-anak itu. Sehingga ketika mereka ditanya kenapa mereka dibiarkan, mereka mengatakan orang Israel itu hebat-hebat begitu ya. Sebelum bidan datang, anaknya sudah lari duluan. Atau bahkan mungkin ya keluar duluan. Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian yang dikasih oleh Tuhan, yang menarik di situ adalah tokoh yang dimunculkan adalah bidan-bidan. Ada bidan yang laki-laki, Bapak Ibu? Tidak ada ya, namanya bidan itu juga perempuan. Sebuah pesan yang menarik, yang mau mengatakan kepada kita bahwa Allah memulai pembaharuannya, Allah menunjukkan benih-benih perubahan itu lewat tokoh-tokoh perempuan. Lewat pribadi-pribadi yang dikatakan mereka perempuan, tetapi mereka juga adalah pribadi yang takut akan Tuhan. Zaman sekarang masih ada orang yang takut akan Tuhan, enggak Bapak Ibu? Ya? Waduh gitu ya. Kadang lebih takut kepada pendetanya daripada kepada Tuhan. Kadang lebih takut kepada penguasa daripada kepada Tuhan. Kadang kita sampai ngelus gitu ya. Kenapa gitu ya? Kok kejahatan yang semikian sadis kok masih terjadi? Masih adakah orang yang takut akan Tuhan? Kok korupsi yang sekian gitu ya, itu masih saja terjadi gitu ya. Dan itu terjadi di mana-mana. Ya kan? Sampai tingkat yang paling dekat mungkin tetangga kita. Jemaat sekalian yang dikasih oleh Tuhan, mari kita melihat di sini bahwa ternyata langkah perubahan itu terjadi dan diawali oleh sebuah keberanian yang dilakukan Sifra dan Pua, seorang perempuan. Dan garis besarnya lagi, seorang perempuan yang takut akan Tuhan. Dia tidak tunduk kepada penguasa yang jahat, tetapi dia mencoba mengaplikasikan cinta kasih Tuhan itu. Lalu kemudian yang kedua dikatakan, oleh karena keberanian dan kecerdikan keluarga Musa. Tahu ada tantangan, tahu ada kesulitan, tetapi Allah memberikan kekuatan dan hikmat. Ambil peluang, gitu ya. Di mana ada pintu tertutup, maka pastikan ada jendela yang terbuka. Di mana ada kesulitan, maka pastikan ada jalan lain. Menjadi sebuah sinar pengharapan yang baru. Dan itu butuh apa? Keberanian. Tidak bisa hanya ya sudahlah manut saja. Ya sudahlah ikut saja. Daripada kita berada dalam bahaya, daripada kita berada dalam situasi yang tidak gampang, wes mengalir sajalah, ikut arus. Yang penting dibutuhkan sebuah keberanian. Tetapi juga keberanian yang tidak serampangan. Keberanian yang kemudian justru mengacak-acak nurani semua manusia, tidak. Keberanian oleh karena apa? Mampu membaca peluang, mampu membaca situasi dan keadaan. Maka lihatlah bagaimana kemudian orang tua Musa itu membawa anaknya ini ke sungai, menghadapkannya secara tidak sengaja juga begitu ya, ke putri Firaun. Bapak Ibu dan saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, pembaharuan terjadi, dilakukan oleh Allah, memunculkan sebuah pengharapan lewat keberanian, lewat kecerdasan dalam membaca situasi dan peluang. Dan yang menarik lagi adalah ketika kemudian ada bela rasa, ada belas kasihan yang ditunjukkan oleh putri Fir'aun. Mereka yang kadang dianggap sebagai musuh, mereka yang kadang dianggap sebagai lawan untuk berhadapan. Tetapi terkadang justru Tuhan memakainya. Masih ada bela rasa, masih ada kekuatan. Maka penting bagi kita untuk memahami bahwa tidak selalu semua orang digebyah uyah. Gebyah uyah itu apa, Bapak? Disamaratakan begitu ya. Wah, nek wis jahat ya, jahat banget gitu. Nah, selalu ada harapan dan peluang. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, maka hal itu mengingatkan bahwa karya Allah di tengah pergumulan hidup, karya Allah di tengah tekanan-tekanan hidup adalah sebuah keniscayaan yang harus kita syukuri. Karya yang menegaskan kepada kita bahwa Allah mau merawat, Allah mau memelihara, Allah mau menguatkan, menumbuhkan, Allah mau memperbaharui kehidupan umat-umatnya. Jadi tidak perlu menyesali diri, tidak perlu meratap berkelanjutan begitu ya, sampai kemudian dikenal sebagai ahli sambat. Ada Bapak Ibu?
Jadi kadang kita itu ketemu dengan teman, kita ketemu dengan sahabat begitu ya. Setiap kali ketemu, mesti kata pertama itu aduh. Mesti kata pertama itu sambat. Sambat sing pelajarane susah, mata kuliahnya susah, sambat sing dosene. Dilanjutkan sendiri ya. Sambat sing wah, apapun itu ya. Bapak ibu dan saudara dan sekalian dari kesalahan Tuhan, mari bersama-sama kita melihat karya Allah yang mau merawat, memelihara, menguatkan dan menumbuhkan itu sebagai bagian dari karya Allah mau memperbaharui kehidupan kita. Dan inilah yang kemudian menjadi panggilan kita. Maka bagian kita dikatakan, bagian kita dan tugas kita itu, ayo kita terus berjuang, ayo kita terus bertempur, ayo kita terus bersyukur. Karena di tengah-tengah tantangan dan kesulitan, ada proses yang bisa mendewasakan kita, ada karya Allah yang terus menyempurnakan panggilan kita. Oleh karena itu, bersama dengan Allah yang mau merawat, bersama dengan Allah yang mau memelihara kita, bersama-sama kita pun diajak untuk menjadi gereja yang siap untuk memperbaharui diri. Allah bukan hanya memberikan kekuatan, Allah bukan hanya memberikan pendampingan, Allah bukan hanya memberikan pembaharuan bagi umat, tetapi umat pun juga dipanggil menjadi pribadi yang terus mau terlibat di dalam karya-karya pembaharuan itu. Sehingga setiap kehadiran kita, setiap kehadiran umatnya, setiap kehadiran gerejanya, itu mampu memberikan dampak. Kehadiran yang berdampak. Maka Rasul Paulus kepada jemaat di Roma, di dalam Roma pasal 12 ayat yang ke-1 mengatakan, aku menasehatkan kamu. Bukan hanya sekedar himbauan, tetapi sebuah perintah. Sebuah ajakan dengan tekanan yang lebih kuat, dengan harapan yang lebih besar. Aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu. Dan kata yang dipakai bukan sal, tetapi soma. Tubuh itu berarti totalitas yang ada di dalam badan kita ini. Totalitas yang ada dengan segala kekuatan, dengan segala potensi-potensi yang kita punya. Tubuh bukan hanya berbicara tentang jasmani atau fisik semata, tetapi juga berbicara semuanya. Pemikiran kita, perasaan kita, kekuatan kita, daya kita. Sebuah totalitas pemberian diri yang seutuhnya, yang sepenuhnya. Dan tentu ini adalah hal yang menarik. Kenapa? Karena totalitas itu kemudian diperjelas lagi. Berikanlah atau persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan satu yang hidup. Dengan sederhana saya mengatakan, ya tubuh kita ini hidup. Tetapi apakah kemudian kita sudah menggunakannya sebagai daya untuk bisa menghidupkan yang lain? Dulu pernah ada rekan. Dan mungkin sampai sekarang masih ada juga dalam kehidupan kita, Bapak. Kalau si A itu teko, kalau si A itu datang gitu ya. Orang yang awalnya kumpul tahu-tahu satu, saya pulang dulu ya. Satu lagi, saya pulang dulu ya. Yang satu lagi, saya tak rapat sih. Saya tak kespel sih. Akhirnya dia tinggal sendirian. Dan rupa-rupanya itu bukan sesuatu yang gak sengaja, itu yang disengaja. Artinya apa? Kehadirannya itu bukan menguatkan, tetapi kehadirannya memang ditolak oleh yang lain. Kehadirannya tidak berdampak baik. Justru kehadirannya itu memunculkan sebuah persoalan baru. Mari kita bertanya pada diri kita sendiri. Apakah lewat kehadiran kita, orang merasa dihidupi? Orang merasa dikuatkan? Orang merasa diberikan pengharapan? Atau justru sebaliknya? Yang kedua, sebagai persembahan yang kudus, sebagai persembahan yang dikhususkan bagi Allah, yang tidak bisa disamakan dengan yang lain, sebagai sebuah persembahan yang spesial, memberi yang terbaik kepada Tuhan, dan yang berkenan kepada Tuhan. Kepada Tuhan. Bapak ibu dan saudara-saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, di tengah-tengah situasi bangsa yang kadang semakin banyak orang yang agak-agak pesimis ya, di tengah-tengah persoalan yang kadang juga semakin berat, maka kehadiran kita itu bukan untuk menjadi ahli sambat,
tetapi menjadi sumber berkat. Kehadiran kita adalah kehadiran supaya orang mendapatkan dampak baik. Kan enggak harus nunggu jabatannya tinggi kan? Kan enggak harus nunggu kekayaannya lebih kan? Cukup dengan apa yang kita punya dalam tubuh kita ini. Dengan mata yang semakin jeli melihat dan memahami. Dengan telinga yang semakin peka melihat, mendengar dan memahami. Dengan hati yang semakin digerakkan oleh belas kasihan untuk melihat yang lain. Kadang saya sedih ketika ada orang yang melihat orang yang lain misalnya gitu ya. Sudah mohon maaf gitu ya, mungkin compang camping, kotor, sakit. Dia berdiri tengah jalan untuk meminta-minta. Lalu ada orang yang mengatakan, kiana eneng di toh, bapak kok dibiarkan di pinggir jalan. Atau bahkan mungkin dengan nada sinis, alah iku mesti pura-pura. Bapak ibu dan saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, respon kita pertama ketika melihat orang lain, minimal dalam hati kita mengatakan kasihan ya. Itu akan menolong kita, itu berangkat dari apa? Berangkat dari sebuah pemahaman bahwa ini ciptaan Tuhan, ini makhluk Tuhan, begitu kan? Yang katakanlah kalau saya belum mampu menolong, saya belum mampu memberi, tetapi hati ini sudah tergerak, hati ini sudah tersentuh. Lalu mulai memikirkan hal-hal yang lain. Bagaimana caranya supaya situasi itu bisa tertangani dengan baik. Bapak ibu dan saudara-saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, Roma pasal yang ke-12 ayatnya yang kedua, saya merangkaikannya dalam sebuah ungkapan, berubah, berbenah, dan akhirnya menjadi berkah. Lewat mempersembahkan tubuh sebagai persembahan yang menghidupkan, sebagai persembahan yang terbaik bagi Tuhan, yang berkenan kepadanya. Sebenarnya menolong kita dan mengantar kita supaya kita bukan hanya berubah, tetapi berbenah. Berubah dan berbenah sama enggak, Bapak Ibu? Kalau berbenah itu pasti berubah. Iya kan? Tapi kalau berubah belum tentu berbenah. Masuk? Iya ya. Karena kadang ada yang berubah enggak menjadi lebih baik tetapi semakin buruk. Maka pastikan ya. Kita berubah, kita berbenah hingga akhirnya kita menjadi berkah. Diawali dari apa? Dikatakan janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Berubahlah secara radikal dari mindset, dari pola pikir. Karena perubahan itulah yang kemudian akan menolong kita untuk hati lebih memahami, tangan lebih berdaya untuk menolong bagi yang lain. Setidaknya perubahan yang diawali dari akal budi itu menolong kita untuk kemudian bisa paham manakah kehendak Allah, manakah yang baik, manakah yang berkenan kepada Allah. Jadi pertimbangannya bukan lagi pertimbangan ku dewe, bukan lagi pertimbangan kelompok ku dewe gitu, sendiri, tetapi pertimbangannya adalah apakah memang ini berkenan kepada Allah. Sempat ada yang guyon dengan mengatakan, ya korupsi itu lumrah. Betul enggak Bapak Ibu? Korupsi itu lumrah enggak? Lumrah katanya ya. Kadang itu olinya apa Bapak Ibu? Olinya pembangunan, kalau enggak ada oli enggak jadi bergerak, enggak jadi bangun begitu barangkali ya. Ya kadang orang berpikir ya itu lumrah, hal itu wajar begitu ya. Kenapa apalagi umum, ada enggak orang korupsi dilakukan sendiri? Ada enggak? Enggak mungkin, korupsi itu pasti dilakukan, waduh berjamaah, bahaya Bapak-Ibu. Artinya bersama-sama begitu ya. Dan lambat laun orang melihat, ya lumrah ya, wajar ya. Permakluman itulah yang kemudian menggoda kita untuk bisa jadi terjatuh dalam hal yang sama. Tuhan katakan yang berkenan kepada Allah, yang benar, yang baik, yang berkenan kepada Allah, itu standarnya. Perubahan akal budi akan menolong kita untuk semakin mengerti rencana dan kehendak Allah. Maka dari situ, dengan segala problematika kehidupan yang terjadi, meski kita berada dalam situasi, mungkin problematika itu adalah ketika kita sakit. Mungkin pergumulan itu muncul di dalam lingkungan pekerjaan kita, dalam lingkungan studi,
dalam situasi keluarga atau bahkan dalam situasi bangsa dan negara. Perubahan itu akan menolong kita terbentur, hancur, atau terbentur, akhirnya terbentuk. Milih yang mana, Bapak Ibu? Terbentur dan kemudian terbentuk. Kayak orang kalau mau buat genteng gitu loh. Iya kan? Itu tanah liatnya kan dibanting-banting, mari gitu terbentuk menjadi bagus gitu kan. Situasi yang berat, situasi yang tidak mudah membuat kita terdampak, tapi pilihannya kemudian kita akan tercampak, kita akan ditinggalkan, kita akan diabaikan, kita akan meratap dalam keputusasaan, atau kita akan berjuang menjadi pribadi yang berdampak. Memang perubahan zaman, tekanan hidup adalah sebuah realitas yang sangat mungkin terjadi dalam kehidupan kita. Tetapi karya Tuhan menolong dan memampukan kita untuk kita bukan hanya terbentur, tetapi juga terbentuk. Untuk bukan hanya terdampak, tetapi berdampak. Kuncinya adalah, siapkah kita untuk selalu memperbaharui diri kita? Menjadikan seluruh potensi yang kita punya, tubuh kita ini, sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Nah, setiap orang yang telah diperbaharui, maka kemudian dipanggil untuk punya komitmen. Mari kita bersama-sama menjadi sebuah gereja, mau berderap bersama menggereja dengan sukacita, sesuai dengan potensi, sesuai dengan talenta yang kita punyai. Salah satu hal yang luar biasa yang selalu kami dengar, kami dapatkan, GKI Kejayan adalah salah satu gereja yang tidak pernah kekurangan potensi. Meskipun ada yang mengatakan, Pak, nanti 3-4 tahun pasti sudah berganti, Pak. Ya memang harus berganti gitu ya. Artinya kalau 3-4 tahun itu berarti yang kuliah waktunya lulus, waktunya berkarya lebih jauh. Kalau terlalu lama berarti nah, perlu diingatkan ya. Perlu diingatkan, ayo berkarya lagi di tempat lain gitu ya. Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian yang dikasih oleh Tuhan, berkarya sesuai dengan potensi yang dipunyai. Bahkan Paulus mengatakan, baiklah setiap orang yang punya talenta bernubuat, maka bernubuatlah dengan iman. Sehingga ketika banyak orang yang bingung gitu ya, itu tidak terombang-ambing, tetapi mereka punya jalan. Maka yang bisa bernubuat, bernubuatlah dengan iman. Yang punya talenta melayani, layanilah. Yang punya talenta mengajar, mengajarlah. Yang punya talenta menasehati, nasehatilah. Yang punya talenta untuk berbagi, bagilah dengan hati yang ikhlas. Yang punya talenta untuk memberi pimpinan, maka memimpinlah dengan rajin. Karena pemimpin yang terbaik pasti akan mampu menghadirkan pengikut atau pemimpin baru. Nah, biasanya kita terjebak, Bapak Ibu ya. Pemimpin yang terbaik adalah mampu menghadirkan pengikut-pengikut yang banyak gitu ya. Tapi mari kita coba rubah. Pemimpin yang baik adalah pemimpin yang mampu menghasilkan pemimpin-pemimpin baru. Itu anugerah yang indah, itu talenta. Ya kan? Saya ini enggak bisa, Bapak Ibu. Kalau sudah ngajak anak-anak, ayo nak, gini gitu. Hah, Bapak diwiyai. Ya sudah, aku diwiyai lagi. Itu sesuatu yang tidak bagus. Tapi saya yakin Bapak Ibu sekalian di sini punya kekuatan itu. Yang mampu punya talenta untuk memberi kemurahan, maka lakukanlah itu dengan sukacita. Komitmen memperbaharui diri di tengah-tengah tantangan dan godaan hidup, di tengah tekanan-tekanan yang kemudian mampu menghadirkan perubahan yang terbaik dalam komunitas yang ada. Bapak Ibu dan saudara sekalian yang dikasih oleh Tuhan, hari ini kita memperingati 38 tahun GKI. Ya kan? Kita punya ada sebuah sejarah panjang yang kita boleh jalani bersama-sama. Dan pada saat ini kita bersama, GKI, Sinode, itu terdiri dari 237 jemaat, 19 klasis, dan 3 sinode wilayah. Sebuah pertumbuhan yang tidak mudah, tetapi itulah realitas yang ada, yang menunjukkan kepada kita bahwa persekutuan itu semakin bertambah.
supaya persekutuannya semakin kuat, semakin tertata, maka bersama-sama kita juga sudah mendapatkan tata gereja yang baru. Zaman berubah, zaman berkembang. Kalau tata gerejanya pancet, gitu ya, maka itu akan ditinggalkan. Maka selalu ada kesempatan untuk ayo diperbaiki dan diperbaharui. Itu selesai. Ada badan hukum yang juga sudah diselesaikan. Ada sarana-prasarana yang juga semakin disempurnakan. Hari ini, puji Tuhan, ada berkat persembahan.

calon dan kader pendeta bisa dipersiapkan. Semua dilakukan dalam kerangka kita harus menjadi gereja yang terus-menerus mau memperbaharui diri. Perangkatnya disiapkan, perangkatnya ditata, perangkatnya diperbaiki. Hingga apa? Kita mampu mengarahkan setiap perubahan ini menuju kepada arah yang terbaik. Kita bersama boleh bertumbuh di dalam iman. Kita bersama boleh menjadi pribadi yang semakin responsif di tengah tantangan-tantangan pergumulan. Bahkan di tengah tekanan, kita semakin kreatif dan inovatif. Ya kan? Dulu ada orang yang tertawa. Saya lulus tahun 2005. Sebelum lulus ada seorang teman yang mengatakan, enak yo kalau kita membuat gereja di dunia maya. 2005, internet masih baru kayaknya. Jadi orang pada ketawa-ketawa, gereja kok pakai dunia maya. Tapi ketika COVID kemudian muncul, yang terjadi apa Bapak Ibu? Semuanya menjadi dunia maya. Tapi yang saya mau katakan adalah, lihatlah di tengah tekanan itu, muncul kreativitas, muncul inovasi. Artinya, Tuhan memberikan kekuatan kita, supaya kita itu tidak hanya berdiam, nyerah kalah dengan situasi, tetapi justru kita sadar, pemeliharaan Tuhan menolong kita, untuk bisa terus bertumbuh dan berkembang dengan baik. Akhirnya saya mengatakan, selamat ulang tahun GKI, selamat ulang tahun untuk kita semuanya, dan kiranya kita menjadi gereja yang akan terus memperbaharui diri dengan baik. Tuhan memberkati.

Mari kita berdoa. Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami datang dan bersyukur kepadamu ya Tuhan. Kan di tengah perubahan zaman, di tengah tantangan kehidupan, Engkau hadir untuk menolong dan menguatkan kami. Engkau hadir untuk menyapa dan memperbaharui kehidupan kami. Hingga kami tidak menyerah kalah, tetapi kami mampu berubah, bahkan menjadi berkah bagi kehidupan di atas muka bumi ini. Saat ini kami bersehati berdoa untuk rekan-rekan kami, untuk jemaatmu yang sedang sakit dan lemah tubuh. Baik mereka yang mengikuti ibadah onsite maupun yang mengikuti ibadah online. Dengan segala pergumulan-pergumulan yang sedang dialaminya, Tuhan, Engkau memberkati mereka dan menjamah mereka. Memberikan kekuatan, memberikan topangan, memberikan jalan keluar. Hingga mereka boleh dikuatkan dan menyelesaikan pergumulannya dengan baik. Kami juga berdoa untuk kegiatan-kegiatan gerejawi yang dilakukan di GKI Kejayaan ini. Engkau tahu setiap pergumulan yang dihadapi. Engkau tahu setiap kegiatan yang dirancang. Dan biarlah kasih dan kemurahan Tuhan dinyatakan lewat pribadi-pribadi yang melayani, lewat kegiatan-kegiatan yang dikerjakan, semuanya untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Kami juga berdoa untuk GKI. Kami bersyukur 38 tahun Tuhan menyertai penyatuannya. Tuhan yang menopang dan menuntun di tengah segala tantangan yang ada. Kami bersyukur untuk setiap tahapan yang telah dijalani. Dan biarlah kini kami boleh melangkah lebih jauh, menjadi gereja yang terus-menerus diperbaharui dan semakin sering diperbaharui, supaya kami mampu berdampak baik untuk kehidupan di atas muka bumi ini. Kami mengingat rekan-rekan kami yang sedang mengalami pergumulan di NTT, di Kalimantan, di Aceh dan Sumatera Utara. Dalam setiap pergumulan yang mereka hadapi sebagai anak bangsa, Tuhan mampukan mereka untuk terus ditopang dan dikuatkan. Tuhan juga berkati tim GKI yang saat ini boleh berada di lapangan. Tuhan menopang dan menuntun mereka, memberikan keselamatan dalam setiap karya-karya layanan yang dijalaninya.

0: Ya Bapa, terima kasih ya Tuhan. Inilah harapan kami, inilah doa-doa kami. Kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin.
1: Mari bersama kita ucapkan pengakuan Imam Rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak dara Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Saudara-saudari yang terkasih, saatnya kita memberikan persembahan kepada Tuhan. Jemaat dapat memberikan persembahan melalui kantong persembahan yang akan diedarkan, atau dapat memberikan persembahan via online QRIS, di mana barcode dapat diakses pada layar maupun pada bangku jemaat. Kiranya hal ini dapat membantu seluruh jemaat berpartisipasi dalam memberi persembahan dengan penuh syukur. Mari kita mengumpulkan persembahan dengan mendasarinya dari firman yang diambil dari Mazmur 50 ayatnya yang 23. Siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, Ia memuliakan Aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan Kuperlihatkan kepadanya. Mari kita berikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan.
2: Sambil kantong persembahan dijalankan, mari kita nyanyikan nyanyian Kidung Baru nomor 191 dalam Roh Yesus Kristus.

0: Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengungkapkan ucapan syukur terima kasih atas segala anugerah-Mu di dalam kehidupan kami melalui persembahan ini. Kiranya persembahan ini Kau berkati sehingga berguna untuk kemuliaan nama-Mu dan juga untuk orang-orang yang membutuhkannya. Ajar kami Tuhan senantiasa di dalam keberadaan kami, senantiasa mau menerima tempaan-Mu sehingga kami bisa menjadi berkat, kami bisa menjadi anugerah untuk sekeliling kami. Kami menyerahkan kehidupan kami di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin.
1: Bapa dan Ibu Jemaat, dalam kehidupan berjemaat dan bergereja, kita harus tetap berpegangan tangan teguh dan kibarkan panji kemuliaan dalam nama Tuhan Yesus.
2: Gereja harus terus memancarkan berita perdamaian kekal, dan biarlah Roh Kudus membimbing kita senantiasa. Untuk memperingati hari ulang tahun Gereja Kristen Indonesia yang ke-38, mari kita pujikan nyanyian Kidung Baru nomor 230, berderaplah satu.

Saudaraku, kembalilah dengan mengingat pesan firman Tuhan. Di tengah perubahan zaman, di tengah hidup penuh dengan tantangan, jangan pernah menyerah, tetapi teruslah berubah, berbenah, hingga engkau mampu menjadi berkah bagi kehidupan. Kini terimalah berkat Tuhan.

Biarlah kiranya kasih karunia dari Allah Bapa, keselamatan dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dengan kuasa Roh Kudus melimpah dalam kehidupan saudara sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin.

0: Sahabat Petra, kami 105,7 Radio Petra FM Yogyakarta mengucapkan terima kasih bagi Anda yang sudah memberikan persembahan dalam mendukung pelayanan Radio Petra FM. Dan bagi Anda yang ingin terus memberikan dukungan bagi pelayanan Radio Petra FM, Anda dapat mengirimkan dukungan ke BNI di nomor rekening 1057 1057 16. Sekali lagi, di nomor rekening 1057 1057 16 atas nama Henry Feriadi dan Wimi Handi Wijoyo. Tuhan Yesus memberkati.
1: Sekarang masih ada yang mikir kuliah bahasa Inggris cuma buat jadi guru.
2: Eits, update dong.
1: Itu mindset versi lama.
2: Loh, emang sekarang gimana?
1: Di pendidikan bahasa Inggris UKDW, kamu nggak cuma jago English. Kamu bakal upgrade skill di teknologi pembelajaran, komunikasi lintas budaya, sampai siap menghadapi dunia kerja yang serba AI.
2: Jadi, beneran AI ready?
1: Perfectly! Kurikulumnya dirancang buat menjawab tantangan era AI dan dunia global. Jadi kamu nggak cuma belajar teori, tapi juga siap praktek dan berinovasi.
2: Lulusannya bisa jadi apa aja?
1: Banyak banget. Bisa jadi pendidik yang inspiratif, praktisi bahasa, translator, trainer, content creator edukasi, bahkan jadi edupreneur alias wirausaha di bidang pendidikan.
2: Wah, itu namanya future-proof career. Skillnya kepake sekarang, peluangnya juga luas buat masa depan.
1: Betul. Di UKDW, kamu nggak cuma level up kemampuan bahasa Inggris, tapi juga dibentuk jadi pribadi yang profesional, inklusif, kreatif, dan siap bersaing di level global.
2: Kalau gitu, nggak usah cuma scroll mimpi terus.
1: Yuk, gaskan masa depanmu bareng Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris UKDW.
3: Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris UKDW. Be global, be innovative, be impactful. Saatnya menjadi pendidik, praktisi bahasa, dan wirausaha pendidikan yang siap menjawab tantangan dunia. Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris UKDW Yogyakarta menerima mahasiswa baru 2026-2027. Daftarkan sekarang juga langsung ke Gedung Agape Lantai 1, Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo nomor 5-25 Yogyakarta. Hotline PMB ke 0813-9160-7395 atau ke website pmb.ukdw.ac.id.

kepada Dia, Allah Roh Kudus. Roh Kudus bukan hanya pengaruh, bukan hanya atmosfer yang kita perlukan, bukan hanya kuasa yang bekerja,

Yata ang aking Diyos. Bukahati, saudara, dalam ini penuhi setiap kami. The next generation, semua family. Hallelujah.

Para sedherek ingkang dipun kasih dening Gusti Yesus Kristus, sumangga kita mirengaken angger-anggeripun Gusti saking Injil Yohanes 13 ayat 32 sekawan dumugi 32 gangsal. Ingkang mekaten suraosipun. Aku maringi pepakon anyar marang kowe, iyo iku supaya kowe padha tresna trinestranono, dikaya anggonku wis tresna marang kowe. Kaya mengkono uga kowe iyo padha tresna tinresnanono. Kanthi mengkono, wong kabeh bakal padha mangerti yen kowe padha dadi muridku, ya iku menawa kowe padha tresna tinresnanan. Alandesan angger-angger Gusti menika, kita ngakeni bilih kita dereng saged nindakaken kanthi leres. Pramila sumangga kita nyuwun pangapuntenipun Gusti lumantar ngidung saking kidung pepujen pasamuan Jawi sekawan dosa sekawan padha setunggal kalian kalih.

0: Kita ngunjuaken pandungu kulo deragen Estu Gusti kawulo matunun sanget te Syekh Rahmat Paduka ngangkat mulihaken mulyaaken gesang kawulo menika boten ngloho wonten ginanipun ndadosaken karenan luhuring asmo paduka menapa dene migunani lan dados berkah tumrap diri pribadi lan tumrap tiyang kathah. Matur nuwun timbalan paduka supados kawulo milih nindakan ingkang leres, ingkang sae, ingkang adil, kebaing katresnan, nuju dhateng karaharjan, kemakmuran, kabagyan, lan gesang wilujeng langgen. Sinagetaken kawulo, ngelampai wonten sak uruting gesang kawulo, dados pisungsung panuwun syukur kunjuk wonten ing ngarsa paduka piyambak. Gusti berkahi. Matur nuwun ugi berkah lumintu kathah ing saben dinten. Kepareng paduka paring wekdal tumrap kawula sedaya caos pisungsung. Kepareng pisungsung ingkang kakembalaken paduka berkahi. Soho pradoto ingkang noto pisungsung menika inggih paduka berkahi nindakaken kanthi prayogi leres jujur lan tanggel jawab saengga pisungsung menika saged nopang sedaya peladusan ingkang babar tugas timbalan paduka tumrap kawulo pribadi lan tumrap pasamuan suci ing mriki. Pramilo dualah binerkaono pradataning pasamuan pendito pinisepuh diaken berayatipun mekaten ugi pengurus bidang, pengurus komisi, pengurus wilayah, panitia lan karyawan kantor, sapam, petugas keamanan, soho sedoyo warganing pasamuan, dalah berayatipun, kepareng paduka berkahi, rasa kiyat bagas saras, soho suko paring peladusan, inggih manut miturut dawuh paduka ingkang pituwasipun datengaken kabingahan diri pribadi berayat pasamuan masyarakat nusa bangsa lan negari. Pramila dualah kawula inggih nyuwun berkah sinten kemawon ingkang sampun kepareng sami siogo lelakdi sesarengan wontening pangibadah menika ngantos saged kelampahan paduka berkahi setunggalan setunggalipun kaparingono kemajengan santosaning pitados santosaning kabagian lan karahayun. Mirunggan dualah kawula nyuwun berkah tumrap warganing pasamuan ingkang sami nandang sakit saingkang karawat ing griya sakit ing griyanipun piyambak-piyambak menapa dene ingkang nderek pangibadah menika inggih eyang kawula tiyang sepuh kawula semah kawula anak mantu putu kawula sederek sepuh, sederek anem, kepunaan-kepunaan kawulo. Mirunggan tumrap Ibu Suyut, Ibu Srini, Bapak Praptomo, Bapak Joni Sianipar, Bapak Bambang Agus, Ibu Suprapti Walhito, Bapak Subowo, Bapak Wartono Saputro, Bapak Supriyanto, Ibu Kusmanto, Ibu Projo Suwarno, Ibu Sunarno, Bapak Suwardi, Ibu Timotius Tukijan, Ibu Timotius Tukijan, lan sedoyo kemawon kalebet para lansia binerkaono, wonten ing asmanipun Sang Kristus kepareng jamah birat sesakit mulihaken lan nyarasaken. Paduka paringi rosaning pitados ras rosaning pengajeng-ajeng saengga saged ngadepi ngatasi lan ngrampungi kanthi suka bingah muji syukur dhateng paduka. Boten ajrih, boten kuatos, boten mangu-mangu, boten sumelang. Karuna Gusti, Gusti Prasetyo nresnani kawula kanthi langgen lan jamin gesang so kawilujengan nuju dhateng kamulyan langgen. Dualah sumbering berkah, sumbering pitulung binerkaono bot repot ruwet renteng ingkang dipun ayahi dening para tiyang sepuh nyekapi kabetaning berayat. Saya lumantar wirausaha nyambut damel lembaga swasta, lembaga pemerintah, nyambut damel kanthi pamitran, nyambut damel kanthi makaryo sesarengan, monggo Gusti paduka berkahi. Mekaten ugi anak-anak kawulo poro nem-neman anggenipun budidoyo ikhtiar. Kados pundi saged ngerampungaken pasinaonipun, ngawali kuliahipun, pados pedamelan, pados pendidikan ingkang langkung inggil, ngerawat membangun karier. Mekaten ugi netepaken gegayuan idam-idaman jangka pendek, jangka panjang. Saya pribadi menopo dinis sarangan paduka berkahi kepareng sami lulus lan menang wontening lubering berkah paduka. Paduka berkahi sedoyo kegiatan ing pasamuaning mriki saya kalebet wontening bakti sosial ingkang sampun nembe kelampahan ing kemadang. Mekaten ugi bakti sosial kangge korban bencana alam ing NTT, wonten ing Kebumen lan wonten ing lingkungan kawula piyambak-piyambak inggih paduka berkahi. Mekaten ugi mbangun gedung Belger wingking gereja menika Gusti berkahi. Kawula matur nuwun paduka nopang, paduka ngerakaken lan paduka nyekapi kepareng pakaryan paduka kebabar saengga lante kalih wonten ing wulan November saged karampungaken lan saged dipun resmiaken, dipun ginaken. Dwala sumbering berkah, sumbering pitulung binerkaono ugi nusubung sedegari tasih wontening pengetan pahargian adeking kamardikan RI ingkang kaping 89 sinagetaken sedoyo sedoyo kalebet pasamaning mriki sedoyo warga menapa dene para pangarso milih nindakaken ingkang leres, ingkang sae, ingkang adil, ingkang antas tujuanipun saya guyub, saya rukun, makaryo sesarengan datengaken kararjan kemakmuran, kemakmuran kararjan ingkang adil dateng sedoyo warganing negari. Sepinten bot repot ruwet renten ingkang nembe ngalami bencana saking kebakaran hutan ing pundi-pundi papan, tanah longsor, banjir, menapa dene gempa bumi, nyuwun berkah Gusti keparang rawuh ngeraaken para umat kagungan paduka soho paduka piyambak ingkang nopang lan nyekapi inggih kanthi ngginakaken saya pangarso lan sedoyo rakyat ing Indonesia. Kula sumbering berkah sumbering pitulung kawula masraken gesang pangesangan kawula pribadi-pribadi mangajeng. Gusti berkahi kawula suyu sedaya menika kawula suwun wonten ing asma dalem Sang Kristus ingkang sampun mucal ndedonga. Duh Rama kawula ingkang wonten ing swarga, asma paduka mugi kasucaken, kraton paduka mugi rawuh. Karso paduka mugi kalampahan wonten ing bumi kados dene wonten ing swarga. Kawula mugi kaparingan rejeki kawula sak sekapipun ing dinten menika. So paduka mugi ngapunten kalepatan kawula. Kados dene kawula inggih ngapunten ing tetiang ingkang kalepatan dhateng kawula. Menapa dene kawula mugi sampun ngantos katandhaaken dhateng ing piyawon, nanging mugi sami paduka uwalaken saking piyawon. Awit dene paduka ingkang kagungan kraton sawisesa tuwin kamulyan langgeng selami-laminipun. Amin.
1: Para sedherek ingkang dipun kasih dening Gusti, sekedap malih kita badhe mungkasi pangibadah menika. Nanging pangibadah badhe kita lajengaken wonten ing gesang kita saben dinten. Ing gesang menika Gusti tansah ngutus kita gesang manut sabdanya. Sumangga kita ngidungaken kidung pangutusan saking KPJ 101, padha ingkang kaping sepisan kalih kalian sekawan. Jiwa raga kawula pasamuan keaturan jumeneng.

0: Sahabat Petra, kami 105,7 Radio Petra FM Yogyakarta mengucapkan terima kasih bagi Anda yang sudah memberikan persembahan dalam mendukung pelayanan Radio Petra FM. Dan bagi Anda yang ingin terus memberikan dukungan bagi pelayanan Radio Petra FM, Anda dapat mengirimkan dukungan ke BNI di nomor rekening 1057 1057 16. Sekali lagi, di nomor rekening 1057 1057 16 atas nama Henry Feriadi dan Wimi Handi Wijoyo. Tuhan Yesus memberkati.
1: Pak, temenin belanja yuk.
2: Belanja kemana sih?
1: Kemana kampus.
3: Oh, siap. Ayo, buruan. Sudah siap, Nema.
1: Loh, kok jadi papa yang semangat?
2: Iya dong. 2026 ini, mana kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik, Ma?
4: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniture-nya di Kadirojo Sleman. Ayo, Ma. Berangkat.
5: Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.

0: mau jadi tenaga kesehatan yang siap go internasional. Dengan teknologi, juga sains jadi menu sehari-hari. Dan tetap punya hati melayani. Siapa bilang lulusan kesehatan gak bisa sukses? Masa depan tenaga kesehatan bukan cuma soal suntik-menyuntik, tapi soal inovasi global. Di kampus ini, semua mungkin. STIKES Bethesda Yakum, pusat pendidikan tenaga kesehatan yang berbasis pada pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Jiwa kewirausahaan, berkarakter kasih, dan berdaya saing global. Menerima mahasiswa baru tahun ajaran 2026-2027. STIKES Bethesda Yakum, Yogyakarta. Prodi Diploma 3 Keperawatan, Prodi Sarjana Keperawatan dan Nurse, Prodi Sarjana Fisioterapi, dan Prodi Magister Keperawatan. STIKES Bethesda Yakum Temanggung, Prodi Diploma 3 Keperawatan, Prodi Administrasi Kesehatan. STIKES Bethesda Yakum Kampus Semarang, Prodi Administrasi Rumah Sakit. Pendaftaran melalui offline, datang langsung ke Kampus STIKES Bethesda Yakum, Kampus Utama di Yogyakarta, Kampus Temanggung, dan Kampus Semarang. Pendaftaran online, https://2pmb.stikesbethesda.ac.id. Daftarkan sekarang. Tersedia berbagai beasiswa loh. STIKES Bethesda Yakum, Heritage of Care, Shaping Global Health. STIKES Bethesda Yakum, peduli, penuh kasih.
1: Dibutuhkan caregiver lansia dengan ikatan dinas. Tertarik? Jangan khawatir akan diberikan pelatihan. Jadi siap semuanya. Fasilitas yang akan diberikan, ikatan dinas, dapat gaji minimal UMR, dapat BPJS ketenagakerjaan, dan dapat asrama. Syarat-syarat, perempuan atau laki-laki, minimal lulusan SMA sederajat, usia maksimal 45 tahun, bersedia dilatih selama 3 bulan, pas foto terbaru, akta kelahiran, kartu keluarga, ijazah dan transkrip nilai. Ayo, jadi caregiver lansia dengan ikatan dinas. Daftarkan sekarang. Informasi lebih lengkap, Sahabat Kita Care di 0851-1102-1562. We Help TC 0851-8339-3067. Dipersembahkan We Help TC, Sahabat Kita Care, dan STIKES Bethesda Yakum. STIKES Bethesda Yakum, peduli penuh kasih.

0: Air Bersih PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman adalah layanan krusial untuk kesehatan keluarga dan industri. Kami berkomitmen menyediakan air layak konsumsi dan non-stop. Dengan infrastruktur yang dijamin kebersihannya, Dulur Tirta bisa fokus pada aktivitas tanpa khawatir krisis air. PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman menjamin kebutuhan air bersih Dulur Tirta semua. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
1: Hayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin agih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaning Ratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816 426 1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.

0: Tra FM. Sahabat Tetra yang dikasihi Tuhan, sesaat lagi kita akan ikuti kebaktian bersama GKJ Wiro Brajan. Selamat beribadah, salam sehat, dan selalu berbahagia.
1: Bapak, Ibu, sederek ingkang kinasih wonten ing Gusti Yesus Kristus, dinten menika kula panjenengan tetunggilan malih sesarengan wonten ing pangibadah Gereja Kristen Jawi Wiro Brajan. Ing wulan kebangsaan dinten Minggu kaping sekawan 23 Agustus 2016 menika kita badhe nyuraos sabdanipun Gusti kanthi jejer wantun gayuh putusan kang bener. Sumangga kula panjenengan lumebet ing wekdal ening kangge nyawisaken manah ngabekti ing ngarsanipun Gusti. Pasamuan katuran jumeneng. Para sederek, pangucap syukur kita unjukaken wonten ing ngarsanipun Gusti Allah ingkang paring kanugrahan dhateng kita lumantar negeri Indonesia ingkang indah. Wonten ing pangibadah menika, kita kaemutaken dhateng tanggel jawab kita kangge ngrimat gesang tetunggilan menapa keadilan saha nresnani sedaya tiyang tanpa mbeda-bedakaken. Sumangga kita nyawisaken diri kangge ngabekti dhateng Gusti ingkang tansah makarya ing sauruting lelampahan bangsa Indonesia. Sesarengan kita ngrepekaken kidung pasamuan Jawi 23 padha 1 lan 2.

Mas Randy boleh ini hari ini. Kita mau nyanyi dulu, Bapak Ibu, kita mau nyanyi dulu, kita mau memuji nama Tuhan. Kita

Sudah sarapan belum? Belum, oh, Pak Enang. Pak Enang Allah malah yang tua yang belum. Pendampingnya yang belum. Adik-adik sudah sarapan? Oh, kayaknya belum juga. Tapi sudah siap sekolah minggu? Sudah siap memuji nama Tuhan? Oh sudah. Maka mari Bapak Ibu kita hantar anak-anak kita. Kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa, lipat tangan, tutup mata. Kita berdoa. Mari kita berdoa. Duh Gusti meniko lare-lare paduko ingkang saestu paduko tresnani lan kasihi ingkang sekedap male badhe mlebet wontening sekolah minggu. Mugi paduka kersa nderekaken lan nuntun para lare menika supados saged nggayuh kawruh lan piwulang ingkang sae lan saged dados lare ingkang taat dumateng paduka. Kawula ugi ndongaaken para guru lan pendamping ingkang ladosi, paduka berkahi, paduka tuntun supados dados conto teladan kangge lare-lare menika. Matur nuwun Gusti. Amin.

Pasamuan ingkang dipuntresnani Gusti, sejarah bangsa kita nyatet bilih kamardikan Indonesia menika lair saking rencanipun, reroncenipun keputusan-keputusan ingkang tuwuh saking sikep kasatrian para pahlawan saha pejuang. Tetep mendel ran rumaos sekeca wontening wekdal penjajahan utawi wantu nemai resiko kangge kamardikaning bangsa. Para pahlawan saha pejuang milih keputusan ingkang leres supados bangsa Indonesia nampi kamardikanipun. Senadyan ngetohaken bondo lan nyawa. Ing dinten menika ing satengahing jaman ingkang sangsaya ruwet, Gusti mapanaken kita wonten ing bumi Nusantara mboten supados dados tiang ingkang ajri. Kita kautus supados wantun meratelakaken bebener, wantun nuwuhaken keadilan, saha wantun mendhet keputusan ingkang leres kangge kesayananipun bangsa. Sanadyan keputusan menika mboten populer utawi wonten resikonipun. Tesih kathah pakaryan saha tanggel jawab kita kangge nggayuh kamardikaning Indonesia ingkang sejatos. Kanthi kebaing kabingahan, sesarengan kita ngluhuraken asmanipun Gusti kanthi ngrepekaken kidung pasamuan Jawi Sang Roh Suci Rohing Katresnan.

Duh Gusti, sakmangke kawula sami nelongso, awit bangsa kawula nandhang kasisahan, mboten namung amargi patrap tumindakipun tiang-tiang duraka, ananging uti mendelipun tiang-tiang ingkang sae, awit mboten wantun ngupadi putusan ingkang leres. Nyuwun sih kawelasan paduka, awit kawula minangka tiang pitados, ugi mendel kemawon. Kawula ajrih nyuwantenaken kaadilan lan kabeneran, awit namung buru kepentingan diri. Kawula mboten kepengin rugi kecalan jabatan menapa dene katampi ing pasrawungan. Nyuwun sih kawelasan paduka, awit gesang kawula tasih tebih saking kersa paduka. Duh Gusti, mugi melasi kawula, paduka kersa mulihaken gesang kawula. Amin. Wong kang dosa kamomotan dosa.

pasamuan kasuwun lengga. Lan teman-teman remaja bisa maju ke depan, sudah begini Bapak Ibu, mereka deg-degan.

Sugeng Enjang, Bapak Ibu. Shalom. Bapak Ibu ingkang kinasih, kula badhe tanglet. Menapa Bapak Ibu nate mireng tembung tidak memilih sama dengan memilih? Nate mireng Bapak Ibu tidak memilih sama dengan memilih. Oh, kok radi angel nggih? Tidak memilih sama dengan memilih. Nggih Bapak Ibu, monggo kita sami napa nggih? Cermati sesarengan. Tidak memilih sama dengan memilih. Tembung menika Bapak Ibu tegesipun nalika milih kangge mboten milih, sak jatosipun kita sawek mendhet keputusan kangge mboten milih lan mboten pemindah. Jadi bahkan ketika kita memilih diam, ketika kita memilih tidak memilih, sebenarnya ya kita sedang memilih. Pramila, monggo kita nglenggono Bapak Ibu. Bilih kasunyatanipun wonten ing gesang menika, wonten keputusan lan pilihan ingkang kedah kita temtuaken. Menapa kemawon Bapak Ibu saking wungu sare ngantos sare malih gesang menika keputusan. Contoh, badhe nindakaken napa, badhe nedha napa, badhe tindak wonten pundi, menika sedaya kedah damel keputusan. Bangun tidur, meh nyekel sapu sik apa meh nyekel klambi sik? Pilihan enggak Bapak Ibu? Dipilih enggak? Diputuskan enggak? Diputuskan. Oh, kalau saya nyapu dulu akan seperti ini, kalau saya nyuci baju dulu akan seperti itu. Begitupun juga ketika mau pergi ke pasar, jangan dikira Bapak Ibu, ibu-ibu yang pergi ke pasar itu enggak penuh dengan pergumulan begitu. Sampai pasar, lihat sayur, waduh. Iki meh masak opo iki? Enggak, ya kan? Saya juga begitu soalnya. Kok kayaknya ingin nembe kangkung, masak kangkung maleh. Ingin nembe bayem, kok saiki bayem meneh. Kok yo isine tempe, tahu, ayam. Itu pergumulan, memilih. Lah, wonten ing taraf ingkang langkung serius Bapak Ibu, milih pasangan hidup, milih nyambut damel teng pundi, milih presiden, milih nilai gesang, milih menika satunggaling keputusan lan kedahipun lahir saking proses berpikir lan ngelimbang dateng sawetawis pilihan ingkang wonten. Boten saged Bapak Ibu menika namung waton milih utawi ya wis lah ben padha karo kancane, ya wis lah aku tak melu-melu wae. Kenging menapa? Amargi wonten ing satunggaling keputusan menika wonten konsekuensinipun. Apapun keputusan yang kita ambil pasti akan ada konsekuensi. Keputusan ingkang kita pendhet dinten menika saged nggadahi pengaruh dhateng menapa ingkang badhe kalampahan wontening tembe. Pramila, kita kedah nggadahi pendirian. Nek jarane wong Cilacap Bapak Ibu, dadi wong kuwi aja mensla-mensle. Di sini ada mensla-mensle. Oh ya. Wong kuwi aja mensla-mence. Dikandani. Kita diminta untuk punya pendirian. Kita diminta untuk tidak menjadi orang yang mensla-mensle. Kita kedah mangertos dateng menopo ingkang kita yakini, menopo ingkang dados nilai ingkang kita ugemi, saenggo kita menika boten gampil katut namung amargi kawontenan utawi tumut dateng tiang sanes. Nah, Bapak Ibu ingkang kinasih wonten ing wawasan kita dinten menika, kita ningali kados pundi
Yesus ugi nimbali para siswanipun kangge nopo? Kangge nggadahi pendirian. Yesus ngasta para siswanipun dateng daerah Kaisarea Filipi. Lan wonten ing mriku Yesus menika dangu. Kandane wong-wong putraning menungso iku sapa? Yesus bertanya, menurut orang-orang anak manusia itu siapa? Lajeng para siswa nggadahi wangsulan mawarni-warni Bapak Ibu ingkang dipun pirang saking tiang-tiang. Wonten ingkang nyebat bilih Yesus menika sinten? Yohanan Pembaptis. Wonten ingkang tepang bilih Yesus menika Elia, Yeremia utawi salah satunggaling saking para nabi. Ananging lajeng Yesus ngewahi pitakenan menika. Panjenenganipun boten dangu babakan menopo ingkang tiang-tiang aturaken. Ananging dangu para siswa sacara langsung. Ananging tumraping kowe aku iki sopo? Pasamuan ingkang kinasih, pitakenan menika narik kawigatosan. Amargi sak menika para siswa mboten namung ngaturaken wangsulan, ngaturaken jawaban saking tiang sanes menurut kata orang, nanging para siswa menika kedah nemtuaken piyambak menapa ingkang dipun yang kini ngengingi Gusti Yesus. Dan kita tahu Bapak Ibu, bilih Petrus paring wangsulan paduka menika sang Kristus putraning Allah ingkang gesang. Wontening mriki Petrus mboten namung ngambali menopo ingkang dipun sebataken dening tiang sanis. Petrus wantun ngaturaken menopo ingkang dipun yakini. Lan piyambakipun gadahi pendirian ngengingi sinten to Yesus menika. Pasamuan ingkang kinasih, pemanggih pun Petrus menika mboten spontan. Ananging refleksi dateng pepanggihan lan sesambetan ingkang caket antawisipun Petrus lan Yesus. Lajeng pungkasanipun Petrus wantun mendhet kangge yakin dateng Yesus bilih Yesus menika Mesias. Pasamuan kangge nasi mbok menawi saking kita menika tesih alit, tesih lare, kita menika sampun tepang sinten to Yesus menika. Pancak menika kula badhe tanglet Bapak Ibu. Menurut Bapak Ibu, Yesus itu siapa? Tadi Yesus tanya ke Petrus, siapa aku ini? Sekarang saya tanya, menurut Bapak Ibu Yesus itu siapa? Saya enggak dengar. Sinten Bapak Ibu? Mungkin Bapak Ibu mbok menawi wonten ingkang tepang bilih Gusti Yesus menika Allah Bapa gembala. Lajeng sapa sinten malih? Juru selamat, juru wilujeng. Kita Bapak Ibu sampun mireng babagan sinten Yesus. Saking sinten, saking tiang sepu kita, guru sekolah minggu, pendeta, gereja, lan jaman sak menika kita ugi saged mireng saking YouTube. Ananging pitakenanipun sak lajengipun, sinten Yesus, siapa Yesus bagi kita? Kenapa penting Bapak Ibu? Kenapa penting saya tanya siapa Yesus bagi kita?
Karena pertanyaan ini, jawabannya kemudian akan menentukan bagaimana kita menjalani kehidupan kita. Dan di dalam teologi, ilmu ini dinamakan image of God, gambaran Allah. Amargi saben tiyang menika mesti nggadahi gambaran babakan Allah, image of God, ingkang kabentuk lair saking kados pundi piyambakipun tepang memahami ngraosaken pribadi Yesus wontening gesangipun. Lan menika Bapak Ibu gadah dampak. Cara kita memandang, cara kita mengenal Allah akan mempengaruhi cara berpikir, cara memilih, dan cara bertindak. Contoh Bapak Ibu, dulu zaman kita masih anak sekolah minggu, kalau kisahnya itu di dalam perjanjian lama, sosok Allah itu suka menghukum kan ya Bapak Ibu ya? Allah itu sangat suka sekali untuk menghukum, diberikan tulah, diberikan ini. Dan jika dari kecil kita memiliki gambaran bahwa Allah itu adalah Allah yang suka menghukum, maka nanti dampaknya di kemudian hari ketika sudah dewasa, kemudian orang itu akan berpikir, oh Tuhan itu pasti marah, Tuhan itu pasti menghukum saya ketika saya sedang ada di dalam pencobaan, pergumulan, itu karena Tuhan sedang menghukum saya. Tetapi pertanyaannya, apakah setiap kesusahan dalam hidup kita semua karena hukuman Tuhan, Bapak Ibu? Belum tentu. Bisa jadi karena kecerobohan kita. Tetapi tadi, image of God-nya, gambaran tentang Allah-nya telah mempengaruhi cara berpikirnya, sehingga kesusahan apapun semua merupakan bentuk hukuman dari Tuhan. Ini bahaya. Pramila Bapak Ibu, carios kita ing dinten menika, Petrus gadah gambaran Yesus menika sinten. Lan menika penting kangge kita. Dados pindah malih, pertanyaan siapa Yesus bagi saya itu bukan sekedar tentang pengetahuan iman, ananging menika bakal berdampak wontening gesang kita. Lan wangsulan menika badhe mempengaruhi kados pundi kita berpikir, memilih, lan mendet keputusan wontening gesang padintenan. Lajeng menapa ingkang saged kita petik saking carios menika. Wontening gesang kita Bapak Ibu, sak jatosipun proses ngelimbang ngantos dumugi nemtuaken keputusan, menika proses ingkang boten gampil. Dari berpikir, ngelimbang, sampai akhirnya memutuskan sebuah hal, itu bukan proses yang gampang. Wonten kata perkawis ingkang tumut nemtuaken. Kados pundi kita milih, napa mawon pengalaman kita, kabetahan kita, menapa ingkang kita anggap penting, lajeng napa malih pamanggihipun tiyang sanes, lan ugi pepenginan kita supados dipuntampi dening lingkungan. Jadi mengambil keputusan itu susah. Banyak hal yang perlu kita pertimbangkan. Apa kata orang, apa kata saya, apa pendapat orang, apa pendapat saya. Dan belum lagi saat ini kita hidup di dunia yang sangat impulsif. Mengambil keputusan tanpa berpikir dampaknya ke depan itu seperti apa. Lan wontening mriki kita perlu nggadahi pendirian supados kita mboten namung milih kanthi dasar menopo ingkang nembe kita raosaken, utawi menopo ingkang dados pemanggih tiyang sanes.
Dan pendirian menika saged mbiyantu kita kangge matur. Kula milih menika amargi mangertos bilih menika ingkang kula yakini. Kita kedah gadai pendirian. Ananging Bapak Ibu, bukan berarti ketika punya pendirian terus menjadi orang yang sangat keras, yang tidak bisa menerima masukan ya Bapak Ibu. Karena ada ya, orang yang saking punyanya pendirian, lalu menjadi orang yang oatos, orang yang iso ditekuk, pokoknya ayo kudu, kudu. Yang namanya pendirian tidak bisa seperti itu juga. Kita kedah emut, gadai pendirian boten ateges keras kepala, lan boten purun mirengaken tiang sanes. Malah kita ugi kedah mirengaken pertimbangan-pertimbangan saking tiang sanes. Kita pikantuk nampi nasihat. Ananging sak sampunipun sedaya menika dipun lelimbang, kita kedah wantun nemtuaken sikap lan wontening mriki kita sinau saking Petrus ingkang wantun mendhet keputusan. Pasamuan ingkang kinasih, kita sampun mirengaken sawetawis pemanggih. Kita sampun ngelolimbang kathah perkawis. Kita sampun mangertos konsekuensi saking pilihan-pilihan menika. Ananging ing pungkasanipun kita tetep kedah milih. Pramila, mbok menawi wonten pola pikir ingkang kedah kita ewahi. Mboten namung menapa ingkang dipun wicantenaken tiyang utawi menapa ingkang medal saking manah kita. Ananging semoga kita sinau lelimbang menapa ingkang Gusti ngendika akan. Ini yang penting. Bukan hanya sekedar apa kata orang, bukan hanya sekedar apa mau saya, tetapi kita juga perlu melihat, bertanya juga kepada Tuhan, apa yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan saya. Pramilo, kita kedah wantun mendet keputusan, nelimbang kanthi sae, mirengaken pitedah, lan mangertos dateng menapa ingkang kita yakini. Ananging wonten ing tembe, kita kedah wantun nemtuaken sikap lan masrahaken pilihan kita dateng Gusti Allah. Maka mari Bapak Ibu yang saat ini mengambil keputusan, kita belum bertanya apakah keputusan itu merupakan suara Tuhan. Marilah kita mulai bertanya. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin. Wekdal ening kagem kita sedoyo.

0: Sahabat Petra, kami 105,7 Radio Petra FM Yogyakarta mengucapkan terima kasih bagi Anda yang sudah memberikan persembahan dalam mendukung pelayanan Radio Petra FM. Dan bagi Anda yang ingin terus memberikan dukungan bagi pelayanan Radio Petra FM, Anda dapat mengirimkan dukungan ke BNI di nomor rekening 1057 10 57 16. Sekali lagi, di nomor rekening 10 57 10 57 16 atas nama Henry Feriadi dan Mimi Handi Wijoyo. Tuhan Yesus memberkati.
1: Komplikasi diabetes berkembang secara bertahap. Salah satu yang harus dilakukan adalah mengatur pola makan. Laktona Diabe, pangan khusus untuk penderita diabetes. Berikut ini kata ahli gizi kita tentang Laktona Diabe.
2: Tinggi serat pangan yang berasal dari inulin untuk membantu mempertahankan fungsi saluran cerna. Serat pangan persajian Laktona Diabe dapat memenuhi 13% kebutuhan serat harian Anda. Tinggi 4 mineral yaitu kalsium, fosfor, iodium, dan selenium. Sumber protein yang bermanfaat untuk membangun dan memperbaiki jaringan tubuh. Kalsium membantu dalam pembentukan dan mempertahankan kepadatan tulang dan gigi Anda. Tinggi 11 vitamin termasuk vitamin A dan C tanpa pemanis buatan dengan pemanis isomaltulosa yang diserap secara perlahan oleh tubuh sehingga membantu mengontrol kadar gula tetap stabil.
1: Laktona Diabe memenuhi kebutuhan nutrisi harian Anda tanpa takut gula darah melonjak dengan nutrisi lengkap. Selamat datang lagi bahagia. Laktona Diabe bisa Anda dapatkan di mana kampus dan di rota pasaraya.

0: praktek langsung di lapangan. Jadi lulus nanti, kamu lebih siap masuk dunia kerja.
1: Berarti nggak cuma belajar di kelas dong?
0: Betul. Dari sini, kamu akan melangkah ke dunia arsitektur yang lebih luas. Bayangin deh, ide gilamu suatu hari benar-benar berdiri menjadi sebuah bangunan nyata.
1: Wah, sekarang aku makin yakin. Ternyata kuliah arsitektur itu seru dan penuh peluang.
2: Wujudkan kreativitasmu bersama program studi arsitektur. Belajar dari dasar, berkarya tanpa batas, dan siapkan dirimu menjadi arsitek masa depan. Kuliah Arsitektur, saatnya ide hebatmu menjadi nyata.
3: Dipersembahkan oleh Fakultas Arsitektur dan Desain UKDW Yogyakarta. Prodi Arsitektur UKDW Yogyakarta menerima mahasiswa baru 2026-2027. Daftarkan sekarang juga, langsung ke Gedung Agape Lantai 1, Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo nomor 5-25 Yogyakarta. Hotline PMB 0813-9160-7395 atau ke pmb@staff.ukdw.ac.id.
4: Besti, masih nyimpan ide keren cuma di notes HP?
5: Iya nih, idenya banyak. Tapi bingung mulai dari mana.
4: Duh, jangan dikip terus. Saatnya spill bakatmu.
5: Emang bisa?
4: Bisa banget. Di program studi desain produk UKDW, ide random kamu dipoles jadi produk yang keren, berguna, bahkan siap masuk pasar.
5: Jadi nggak cuma bikin desain yang estetik?
4: No, no, no. Di sini kamu belajar bikin solusi buat kehidupan nyata. Kreatif? Wajib. Punya nilai jual? Jelas.
5: Wah, ini sih bukan cuma upgrade skill, tapi juga upgrade mindset.
4: Exactly. Saatnya berhenti jadi overthinker dan mulai jadi creator. Biar karya kamu yang nanti ngomong. Ini loh hasil idenya.
5: Oke, fix, aku gas.
4: Jangan biarkan kreativitasmu cuma jadi konsep. Spill bakatmu, wujudkan idemu, dan bikin dunia pakai hasil karyamu.
6: Yuk gabung di program studi desain produk UKDW. Karena ide hebat itu pantas jadi produk nyata.
3: Dipersembahkan oleh Fakultas Arsitektur dan Desain UKDW Yogyakarta. Prodi Desain Produk UKDW Yogyakarta. Menerima mahasiswa baru 2026-2027. Daftarkan sekarang juga. Langsung ke Gedung Agape Lantai 1, Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo nomor 5-25 Yogyakarta. Hotline PMB 0813-9160-7395 atau ke pmb@staff.ukdw.ac.id.

dari hamba kecemaran dan kedurhakaan yang membawa kamu kepada kedurhakaan. Demikian hal kamu sekarang harus menyerahkan anggota-anggota tubuh.

0: Hi, Carmu Lagi.
1: Eh, Mbak Google. Masih ingat, Mbak? Apa kabar, Mbak?
0: Tudag Kajasindo Bellum.
1: Ih, Mbak Google. Masih kayak dulu gayanya.
2: Pokoknya benar banget, pusat kulakan handphone dan komputer terbesar, terlengkap, termurah, terpercaya, hanya di Jaisindo. Berbagai HP dan komputer dengan aksesorisnya ada semuanya. Tukar tambah dan servis bisa juga. Pokoknya hanya di Jaisindo. Untuk di Jogja, Jaisindo ada di Plaza UNY Jalan Gejayan, Yogyakarta. Ada juga di Pasar Prambanan, lantai dasar. Dan untuk Jawa Tengah dan sekitarnya, ada di pusat HP dan komputer Magelang, Pakelan, Pom Bensin, Magelang. Kemudian untuk di Wonosobo, ada di Pasar Induk Wonosobo, Jalan Ayani Wonosobo, 56311. Jadi, tidak salah, pusat kulakan handphone dan komputer hanya bersama manajemen Jaisindo.
3: Ayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin agih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaningratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
4: Petra FM.

0: Kita akan ikuti kebaktian bersama GKI Ngupasan. Selamat beribadah, salam sehat, dan selalu berbahagia.
1: Shalom. Majelis Jemaat GKI Ngupasan mengucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu, Saudara-saudari yang datang beribadah pada hari ini, dan juga kepada Bapak Ibu, Saudara-saudari yang baru pertama kali mengikuti kebaktian di GKI Ngupasan. Selama ibadah berlangsung, mohon agar HP dalam mode hening. Terima kasih. Warta Lisan GKI Ngupasan, Minggu 23 Agustus 2026, pukul 9 waktu Indonesia Barat. 1. Bidang Kesaksian dan Pelayanan. Dalam rangka bulan kesaksian dan pelayanan akan dilaksanakan bazar pada hari Minggu 30 Agustus 2026 setelah kebaktian pertama dan kedua di halaman gereja. Pendaftaran stand bazar telah ditutup per tanggal 17 Agustus 2026. Mari kita dukung dengan hadir dan ikut menikmati jajanan-jajanan hasil produk jemaat kita. 2. Kebaktian hari ini. Dalam rangka pertukaran pelayan kebaktian hari ulang tahun GKI ke-38. Tema, gereja yang terus membarui diri. Pelayan firman, Pendeta Pramudia Hidayat dari GKI Gading Serpong, pemusik, prokantor, kantoria, lektor SMA Budia Wacana, pemazmur Saudari Mareta Esther. Mari kita bersaat teduh sejenak.

0: Jemaat dipersilakan berdiri. Mari kita mengawali ibadah secara litani. Haleluya, pujilah Allah di tempat kudusnya, pujilah Dia di cakrawalanya yang kokoh. Pujilah Dia dengan tiupan sangkakala, pujilah Dia dengan gambus dan kecapi.
1: Pujilah Dia dengan rebana dan tari-tarian, pujilah Dia dengan permainan kecapi dan seruling.
0: Pujilah Dia dengan simbal yang berdenting, pujilah Dia dengan simbal yang berdentang.
1: Hendaklah segala yang bernapas memuji Tuhan, haleluya.
0: Angkatlah hatimu pada Tuhan.

0: sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus di dalam persekutuan Roh Allah yang Maha Kudus menyertai saudara-saudara sekalian.
1: Dan menyertai saudara juga.
0: Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita bergembira karena kita merayakan yang ke-38 penyatuan Gereja Kristen Indonesia. Dan kegembiraan kita tentunya juga dilengkapi dengan kehadiran dari teman-teman dari SMA Budia Wacana yang mengiringi sepanjang kebaktian, nanti juga ada persembahan pujian. Dan dari apa yang kita tahu saat ini bahwa GKI diperlengkapi Tuhan dengan luar biasa, ya, melayani di bidang pendidikan, di dalamnya ada banyak umat yang begitu bertalenta dan boleh mempersembahkan diri lewat kehidupan gereja dalam karya pelayanannya di tengah-tengah gereja, di tengah-tengah masyarakat. Kita patut bangga dan kita patut bersyukur. Dan karena itu marilah kita memelihara kegembiraan kita. Kita terus memberikan diri kita melayani Tuhan. Dan sebagai tekad komitmen kita mau terus melayani Tuhan, mari kita bersama-sama menyanyikan lagu Pekerja Kristus yang Mulia.

Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebagai gereja Tuhan Yesus Kristus, kita dipanggil untuk membawa kasih-Nya di tengah-tengah dunia. Kita dipanggil untuk hidup sebagai garam dan terang yang menerangi dan memberi rasa kepada dunia. Maka marilah kita berefleksi. Sudahkah kita menjadi gereja yang hadir secara nyata di tengah pergumulan dunia? Atau kita masih menutup mata terhadap realitas yang terjadi di sekitar kita? Sudahkah kita berjuang menghadirkan kerajaannya? Atau kita terjebak dalam rasa takut, lelah, dan ego kita semata? Mari kita menjawabnya dalam doa kita. Dipersilakan jemaat berdoa secara pribadi terlebih dahulu.

Kami yang penuh kasih, kami datang dalam hadirat-Mu yang kudus dengan keberadaan diri kami. Ampunilah kami bila hidup yang Engkau anugerahkan justru jauh dari kehendak-Mu. Kasih dan kerendahan hati sebagai tanda hadirnya kerajaan-Mu yang semestinya kami realisasikan dalam kehidupan kami, justru kesombongan, rasa egois, dan kebencian yang kami lakukan. Ampunilah perkataan, sikap, dan laku hidup kami yang tidak berbuah kasih, kebaikan, keadilan, dan kebenaran yang Kau teladani dan kehendaki. Terima doa pengakuan dosa kami, biarlah terang-Mu yang bercahaya dan kasih-Mu yang besar melenyapkan dosa dan kesalahan kami. Di dalam Kristus kami telah memohon. Amin.

0: Saudara-saudara, dengarlah berita anugerah Tuhan bagi kita dalam Yohanes pasal 17 ayat 22 sampai 23. Aku telah memberi kepada mereka kemuliaan yang Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu, sama seperti kita adalah satu. Aku di dalam mereka dan Engkau di dalam aku, supaya mereka menjadi satu dengan sempurna, agar dunia tahu bahwa Engkau yang telah mengutus aku dan bahwa Engkau mengasihi mereka, sama seperti Engkau mengasihi aku. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan.
1: Syukur kepada Allah.
0: Damai Kristus beserta saudara-saudara sekalian.
1: Dan beserta saudara juga.

0: Saudara-saudara, kita berdoa sebelum kita masuk dalam pelayanan pemberitaan firman Tuhan. Itulah kerinduan kami Tuhan, bersinar dimanapun kami berada. Dimanapun ketika kami diberikan kesempatan pergi ke tempat yang satu, datang ke tempat yang lain, bersinar. Dan kerinduan kami juga bahkan bersinar di berbagai situasi. Di dalam situasi kami merasakan permusuhan, di dalam situasi kami merasakan ada kebencian. Kami rindu ya Tuhan, hadir datang membawa damai dan keteduhan, dan demikian kami bersinar. Kami rindu bersinar bagi Indonesia di tengah-tengah dinamika yang kami rasakan pada saat ini. Kami tetap menjalankan peran dan tugas tanggung jawab kami dengan jujur, dengan sebaik-baiknya, dengan sesantun-santunnya. Kami rindu bersinar. Dan kami mau bersama-sama mengalaskan bersinarnya kami ini dengan kebenaran sabda Tuhan. Biarlah sabda Tuhan itu senantiasa berkumandang di dalam hati kami dan hidup di dalam pengalaman kami. Kami sadar akan kekurangan dan keterbatasan kami, tetapi biarlah Roh Tuhan yang kudus yang menolong kami. Bersabdalah ya Tuhan, dengan kerendahan hati kami mendengar. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin.
1: Pendarasan Mazmur berdasar dari Mazmur 138.

firman Tuhan yang akan kita renungkan berdasar pada Matius 16 ayat 13 sampai 20 sesuai Alkitab Terjemahan Baru edisi kedua yang berbunyi demikian. Setelah Yesus tiba di Kaisarea Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya. Kata orang, siapakah anak manusia itu? Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, yang lain mengatakan Elia, dan yang lain lagi mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, menurut kamu, siapakah aku ini? Jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon anak Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapaku yang di surga. Aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini, aku akan mendirikan gerejaku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga, apapun yang kau ikat di bumi akan terikat di surga. Dan apapun yang kau lepaskan di bumi akan terlepas di surga. Lalu Yesus memerintahkan murid-muridnya supaya tidak memberitahukan kepada siapapun bahwa ia Mesias. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan

Selamat pagi saudara-saudara yang terkasih. Gimana kabarnya hari ini? Meskipun lebih dari 15 tahun barangkali saya pernah melayani di sini, mungkin beberapa wajah juga masih mengenali saya, dan saya juga masih beberapa ingat dengan wajah Bapak Ibu. Tapi tidak ada salahnya saudara-saudara saya memperkenalkan diri. Saya Pramudia Hidayat, melayani di GKI Gading Serpong. Istri saya satu, anak saya dua. Tidak boleh dibalik. Ya. Ine Noviana istri saya, anak saya yang besar Virela kelas 5 SD, perempuan yang kecil Febert, laki-laki kelas 3 SD. Saya dari GKI Gading Serpong. Dan kebetulan di ruangan ini juga ada pendeta Gading Serpong, yaitu pendeta Santoni. Silakan Pak Santoni berdiri. Silakan Pak Santoni. Nah, itu pendeta emeritus kami. Berdiri Pak, belum pada lihat Pak. Nah, ya. Dan sebelahnya ada Ibu Vera, istrinya, dan Pak Sutadi, itu juga anggota GKI Gading Serpong bersama dengan Ibu. Kita ketemu di sini ya. Perkenalan lebih lanjut, saudara-saudara, saya jujur. Saya itu adalah pendeta yang akan grogi kalau berkhotbah di hadapan pendeta. Dan bayangkan di sini ada Pak Santoni, ada Pak Budi Marsudi, dan ada Bu Shirley, entah di mana duduknya begitu. Tapi tadi sudah menoongkan wajahnya kepada saya, tenang Pram, gue nggak akan kelihatan katanya. Ya tapi kan gue tahu Ibu Shirley ada di sini. Nah, saudara, hari ini kita merayakan ulang tahun ke-38. Penyatuan Gereja Kristen Indonesia, Gereja Kristen Indonesia Jawa Barat, Gereja Kristen Indonesia Jawa Tengah, dan Gereja Kristen Indonesia Jawa Timur. Dan ketika bicara

tentang penyatuan, maka ini bukan perkara yang mudah. Ini juga bukan perkara yang cepat. Ini juga bukan perkara yang murah. Ini perkara yang mahal, perkara yang panjang, bahkan secara terus-menerus. Kita bergumul, saudara-saudara, tentang penyatuan. Saudara-saudara, kalau saudara-saudara ingat waktu saudara-saudara menikah, ini bagi yang sudah begitu ya, kan diajarin tuh yang namanya menikah itu ada dua daging kemudian menjadi satu. Gimana caranya dua daging menjadi satu? Gak mungkin. Semua punya seratnya masing-masing, punya kekuatannya masing-masing, tapi harus jadi satu. Gimana caranya? Ada yang tahu? Kalau suami istri jadi satu, ibarat dua daging jadi satu, gimana caranya? Ya sudahlah, biar gampang. Biasanya kalau soal makanan jadi lebih gampang ya. Bayangkan daging babi, saudara-saudara, dengan daging udang. Bagaimana supaya jadi satu? Diapain? Dibaso. Betul gak? Dibaso lah. Ya kan? Daging babi digiling sampai hancur, daging udang digiling sampai hancur, lalu disatukan dalam satu baskom, dikasih bawang putih goreng, dikasih bumbu ngohyang, lalu diaduk, panaskan minyak, lalu dibikin bakso, bakso digoreng, ces, kebayang gak wanginya? Beh. Tapi poin yang paling penting adalah digiling, saudara-saudara. Dihancurkan, ditumbuk, dilukai, berdarah. Poin seperti itu yang penting dalam rangka menyatukan. Suami istri ketika bersatu sebagai rumah tangga, maka sang laki-laki itu dihancurkan. Maka sang perempuan itu dihancurkan. Mereka terluka, mereka harus bersedia merendahkan diri. Dan akhirnya barulah bisa bersatu. Dan itu terjadi secara terus menerus. Saudara-saudara, bayangkan ketika penyatuan itu kemudian dalam lingkup gereja. GKI Jawa Barat, GKI Jawa Tengah, dan GKI Jawa Timur yang punya kebiasaan masing-masing, punya sejarahnya masing-masing, terbiasa menghadapi tantangannya masing-masing. Kemudian yuk kita jadi satu yang namanya Gereja Kristen Indonesia. Tidak lagi Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Butuh kerendahan hati. Butuh terluka. GKI Ngupasan terdiri dari berbagai macam zaman. Ada yang sudah kaki nini, ada yang masih muda, ada yang anak-anak, punya cara berpikirnya masing-masing. Anggota jemaat, ada yang udah sangat berpengalaman, udah dari zaman Boksu Tatik Hai udah di sini. Ada yang sangat baru, bahkan kenal pendetanya aja belum begitu. Ini harus jadi satu, menyatu. Tidak ada lain, mereka bersama-sama mesti memiliki kerendahan hati, siap-siap terluka, tetapi kemudian jadi satu daging. Satu yang lebih kuat. Saudara, menjadi satu itu barangkali akan lebih mudah lagi digambarkan dengan Bapak Ibu Saudara-saudari melihat para pemain dari SMA Budaya Wacana ini. Di situ ada yang memainkan gitar, di situ ada yang memainkan piano. Gitar sama piano beda suaranya. Gitarnya ada 6, betul? Gak salah itu. Dan setiap pemain punya caranya masing-masing, punya keahliannya masing-masing. Tetapi saudara-saudara, sebagai orkestra, mereka tidak menonjolkan dirinya. Saya harus yang suaranya paling keras supaya orang-orang tahu bahwa permainan saya adalah yang terbaik di antara yang lainnya. Saya ini memegang piano, maka saya yang mengatur jalannya orkestra ini. Maka tolong ini suaranya harus lebih keras lagi. Karena tergantung saya. Gimana saya? Saya penting. Menyatu justru bukan bicara tentang saya seperti apa. Menyatu justru bicara tentang bagaimana keberadaan teman-teman saya.
yang sedang dialami teman-teman saya, mendengarkan teman saya, dan kemudian berjalan bersama-sama. Menyatu ini bukan perkara yang mudah. Menyatu ini bukan lagi perkara apa yang saya mau. Menyatu itu berarti perkara apa yang saya dapat berikan bagi kita. Dan gereja, ketika bicara tentang kita, tentu kita itu yang berpusat pada Kristus, Sang Kepala Gereja. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam bacaan kita dikatakan Petrus mengatakan kepada Yesus, "Engkaulah Mesias, Anak Allah yang hidup." Petrus berkata demikian setelah Yesus bertanya, "Menurut kamu siapakah aku ini?" Lalu kemudian setelah dijawab oleh Petrus, kemudian Yesus mengatakan, "Di atas batu karang ini, di atas batu karang ini, aku akan membangun jemaatku." Bapak ibu saudara saudari, apakah bapak ibu saudara saudari terpaku dengan kata-kata batu karang yang dikatakan oleh Yesus? Di atas batu karang ini, batu saudara-saudara, aku akan mendirikan jemaatku, begitu ya. Terpaku pada kata batu karang, batu yang begitu keras. Apakah kemudian maksudnya berarti bahwa kalau gitu jadi orang Kristen itu harus seperti batu karang, keras yang luar biasa, kokohnya luar biasa? Nah ini repot saudara-saudara, kalau dengan demikian cara pandangnya, maka nanti akan banyak orang-orang Kristen yang keras kepala cara memahaminya, bahwa kalau begitu kita harus kokoh. Kokoh itu kuat ya, kokoh itu dekat sama kekeh, tahu gak? Kekeh itu bahasa Sunda, artinya tuh pendiriannya itu gak bisa digeser sama sekali, kokoh aja. Maunya begini ya begini, gak bisa. Itu yang repot saudara-saudara, kalau menghayati orang Kristen itu sebagai batu, betapapun itu batu karang yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Tapi mari lihatlah baik-baik saudara-saudara, pada zaman itu orang-orang itu membangun rumah. Ya, Yesus memakai terminologi seperti ini, orang-orang membangun rumah. Supaya rumahnya baik, maka rumah itu harus tertancap pada bagian yang kuat. Dan bagian yang kuat, tertancap pada bagian yang kuat itu disebut sebagai fondasi. Ketika bangunan saudara-saudara dibangun dengan fondasi yang luas, fondasinya banyak, dan juga fondasinya menancap sampai ke dalam, maka ketika kemudian dipikirkan akan renovasi atau mau dibikin lantai 2, lantai 3, it's okay. Oh, ini bangunannya harus tambah besar nih, karena udah nampung orang tambah banyak. It's okay. Karena fondasinya kuat. Dan karena fondasinya kuat itu juga saudara-saudara, maka ketika bangunan ini diterpa oleh angin yang kencang, it's okay. Nah, yang dimaksudkan Yesus adalah fondasi. Bukan bicara tentang kerasnya batu, bukan. Tapi bicara tentang fondasi, bahwa kita punya dasar yang kokoh, pegangan yang kokoh, kekuatan untuk menghadapi berbagai tantangan, dasar yang kokoh ketika kita akan melangkah dan berkiprah lebih luas lagi, menghasilkan dampak yang lebih besar lagi, menjangkau orang yang lebih banyak lagi. Oh, ini fondasinya kuat. Gak apa-apa kita dirikan bangunan ini sampai lantai 10 supaya muat banyak orang masuk ke gedung ini dan dilayani dengan luar biasa. Fondasi.
yang dibicarakan Yesus kepada Petrus adalah fondasi yang kuat. Lalu fondasinya sendiri itu apa? Sekurang-kurangnya dari Matius pasal 7 ayat 24 sampai 27, Yesus menggambarkan orang yang mendengar dan melakukan firman-Nya seperti orang bijaksana yang membangun rumah di atas batu. Sekali lagi, orang yang mendengar dan melakukan firman-Nya seperti orang bijaksana yang membangun rumah di atas batu. Jadi fondasinya orang Kristen apa? Mendengar dan melakukan firman-Nya. Fondasinya orang Kristen apa? Ada mendengar, ada melakukan. Saya percaya bahwa apa yang saya dengar itu benar. Saya lakukan. Saya mau mendengar, maka saya mendekatkan diri. Mendengar dan melakukan itu bicara tentang relasi saudara-saudara, relasi saya, relasi kita dengan Tuhan. Itu fondasinya. Kalau relasi dengan Tuhan begitu kuat, relasi dengan Tuhan begitu dekat, maka kita bisa berkiprah banyak, dan maka ketika terpaan datang, tidak masalah. Bicara tentang relasi, saudara-saudara, ada salah satu penatua yang kalau nyetir mobil itu seperti kereta api us. Tahu gak maksudnya? Pantang nginjek rem, gas terus. Itu yang pertama, ngebut gitu. Yang kedua, kalau nyetir itu tipis. Jadi pertama us, kedua tipis. Jadi kalau lagi mobil di belakang begini gitu ya, terus mau nyalip mobil yang ada di depan, dia kan pasti rating set gini ya. Kalau masih jauh ya udah aman. Tapi masalahnya ini mobil di lawannya itu udah dekat, tapi dia bisa set masuk. Nah jadi ini penatua yang baik, saudara-saudara ya. Sebab kenapa? Ya sebab seluruh penumpangnya itu akan melakukan ajaran Tuhan Yesus kalau dia yang nyetir, berdoa dan berjaga-jaga. Itu ajaran Tuhan Yesus. Ada penatua di sini yang begitu? Kalau nyetir kayak begitu? Atau ada saudara-saudara yang begitu? Bertobatlah. Kerajaan Allah sudah dekat. Satu perjalanan saudara-saudara, busnya itu terjadi dan nyalip tipis. Semua orang di mobil teriak-teriak, berdoa. Ada satu yang tidak berteriak, pendetanya. Dan itu saya. Saya duduk di depan. Yang lain di belakang yang teriak-teriak, saya no. Bukan karena saya pendeta. Sebab saya juga penakut, apalagi kalau ketemu kecoa. Tapi saya tidak ketakutan pada saat itu. Karena saya dekat. Saya akrab. Yang nyetir itu udah seperti saudara saya sendiri. Maka kedekatan saya itulah yang membuat saya yakin ini perhitungannya akan tepat. Kedekatan saya itulah yang membuat saya yakin bahwa yang nyetir ini tidak akan mencelakakan kita. Karena kedekatan itulah kita melihat situasi dengan lebih berani. Sekarang yang jadi permenungan adalah saudara-saudara, ketika fondasi kita adalah mendengar dan melakukan firman-Nya, mendekatkan diri kepada Tuhan, seberapa dekat saudara-saudara dengan Tuhan? Itu menentukan seberapa kuat fondasi dalam hidup kita. Petrus mengatakan, engkaulah Mesias. Saudara-saudara, Mesias artinya yang diurapi. Betapa tidak saudara-saudara, yang diurapi itu berarti adalah orang yang menerima pengurapan dari Tuhan. Petrus mengatakan, aku percaya Yesus menerima pengurapan dari Allah. Tapi yang jadi soal dalam pikiran Petrus, orang yang diurapi Allah itulah orang yang akan membawakan pemulihan bagi Israel. Orang yang akan membawa pembebasan bagi Israel. Orang yang akan membuat kita menang melawan.
melawan pemerintahan Romawi yang pada saat itu sedang menindas mereka. Jadi di balik kata-kata Mesias yang ada di kepala Petrus itu adalah kemenangan. Yang di balik kata-kata Mesias itu adalah saya menjadi yang paling kuat. Kelompok kami menjadi yang paling besar. Tapi apa dalam bacaan kita setelah ngobrol-ngobrol itu? Yesus melarang. Betul kan? Mari kita lihat. Apakah yang dimaksud dengan Yesus Mesias dalam diri Yesus itu sendiri adalah seperti yang dipikirkan oleh Petrus? No. Yesus justru berpikir, justru yang diurapi Allah itulah yang akan mengerjakan banyak perkara di dunia ini. Yang akan masuk ke kelompok yang satu mendengarkan apa pergumulan mereka. Masuk ke kelompok yang lain akan mendengarkan permasalahan di antara mereka. Bekerja, bahkan yang diurapi itu akan mendekatkan diri kepada orang-orang yang tersingkirkan. Orang-orang yang diperlakukan dengan tidak adil. Nah, akibat Yesus berpihak kepada orang yang disingkirkan, berpihak kepada orang yang diperlakukan dengan tidak adil, maka yang diurapi itulah, Yesus itulah yang akan menerima persoalan. Yesus yang akan mendapatkan masalah, yang menerima resiko. Itulah yang diurapi. Petrus mengatakan hal besar. Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Saya membayangkan saudara-saudara demikian juga yang sudah dilakukan oleh gereja Kristen Indonesia. Melakukan hal besar banyak sekali. DKI Jawa Barat sekurang-kurangnya sudah punya rumah sakit, rumah duka, sekolah yang namanya BPK Penabur. Sekolah yang besar. DKI di Jawa Tengah punya sekolah, punya pelayanan-pelayanan yang terjun luar biasa ke masyarakat. DKI Ngupasan punya Budia Wacana yang sudah bertahun-tahun berkiprah luar biasa. Demikian juga DKI Jawa Timur, secara sinodal juga kita punya program-program yang besar. Di balik program yang besar itu, di balik kata-kata Petrus, engkau adalah Mesias. Pernahkah kita berpikir, apa yang salah ya? Apa yang kurang ya? Apakah kita menjadi semakin seperti Kristus atau tidak ya? Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Hakikat gereja, cara kita menata dirinya, bukan sekedar urusan administrasi, bukan sekedar yang tampak-tampak saja. Tetapi perkara kita yang penting juga adalah memikirkan di balik semua yang kita lakukan ini, apakah kita mengevaluasi dan bertanya, Tuhan, berkenankah dengan apa yang saya lakukan? Tuhan, berkenankah dengan apa yang sudah membuat saya lelah melayani Tuhan? Tuhan, berkenankah dengan apa yang saya lakukan bahkan sampai berdarah-darah ribut sama orang? Apakah Kristus muncul di dalam segala karya kita? Apakah perkataan Kristus muncul dalam setiap pelayanan-pelayanan kita? Apakah pikiran Kristus muncul dalam setiap rapat-rapat, persidangan-persidangan kita, pleno-pleno kita? Saudara-saudara, Matius 16 ayat 13 dimulai dengan percakapan yang berlangsung di Kaisarea Filipi. Ini adalah tempat yang bukan pusat keagamaan Yahudi seperti Yerusalem. Yesus membawa murid pada situasi, ya sudahlah disebutkan kata-kata ini, tempat biasa, tempat yang baru, tempat yang berlatar belakang budaya dan keagamaan yang beda banget seperti Yerusalem. Di tempat seperti itu, saudara-saudara, kemudian Yesus berkata kepada murid-muridnya, menurut orang, siapakah anak manusia? Jadi para murid itu mendengarkan pertanyaan dari Yesus,
menurut orang, siapakah anak manusia? Menurut bapak ibu, siapakah saya? Yang sejenis yang lain, menurut orang-orang yang ada di luar GKI Ngupasan, siapakah GKI Ngupasan? Menurut saudara-saudara kita umat muslim, siapakah GKI Ngupasan? Menurut saudara-saudara kita umat Hindu, Buddha, Katolik, dan agama-agama kepercayaan lainnya, siapakah GKI Ngupasan? Menurut jajaran pemerintah, siapakah GKI Ngupasan? Menurut orang-orang LSM masyarakat, siapakah GKI Ngupasan? Perhatikan baik-baik. Pertanyaan Yesus ketika disandingkan dengan kita dan seluruh pengalaman hidup kita adalah pertanyaan yang hendak mengajak kita untuk perlu loh mengetahui apa kata orang. Perlu loh kita berani untuk menerobos dan menemukan jawaban apa kata orang tentang saya, tentang kita. Apa kata orang itu bisa sesuatu yang diceritakan hal-hal yang positif? Puji Tuhan, gereja itu adalah gereja yang menyediakan tempat pada saat musibah terjadi. Bagi kami, gereja itu adalah penolong. Puji Tuhan. Dan bayangkan yang sebaliknya, apa katamu tentang gereja? Ah, gereja itu cuma bikin macet, parkir jemaatnya sekarpnya dewek. Apa kata orang? Ah, ada gereja maupun tidak ada gereja sama saja. Apa kata orang? Perhatikan baik-baik. Yesus dengan sengaja mengajarkan ini kepada murid-muridnya apa? Menggugah mereka. Coba matamu lihat keluar, coba telingamu dibuka dengan selebar-lebarnya, dengar dan carilah apa kata orang. Tidak berhenti hanya pada itu saja. Lalu Yesus bertanya, lah menurut kamu, tetapi apa kata kamu, siapakah aku ini? Saudara-saudara, kata-kata Yesus yang berkata kepada muridnya, menurut kamu siapakah aku ini? Ingin mengajak mereka untuk menimbang kembali, melihat kembali, memperhitungkan kembali, sudah seberapa banyak apa yang dilakukannya itu sepadan dengan yang Yesus ajarkan. Kalau menurut kamu aku adalah Mesias, kalau menurut kamu aku adalah Tuhan dan Juru Selamat, kelakuanmu sehari-hari seperti apa? Jadi pertanyaan Yesus itu pada akhirnya menjadi sebuah ajakan untuk memikirkan ulang apa yang belum murid-murid lakukan, apa yang salah yang pernah murid-murid lakukan. Kalau kamu menganggap aku guru, maka semua yang dikatakan guru mestinya dilakukan apa yang belum dan apa yang salah. Bapak ibu saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sekarang balik lagi. Kata orang, apakah GKI itu? Ayo berani jawab, gak apa-apa. Apakah GKI itu? Rapat pak, apalagi tanahnya banyak pak, apalagi ini menarik nih, ada orang baru pertama kali mau diajak datang ke GKI, bukan disinilah kejadiannya supaya saudara-saudara tidak nyangka ya. Lalu begitu datang ke sini dia pulang ditanya, gimana menurutmu GKI? Ya ibadahnya tenang. Ya begitulah GKI, ibadahnya tenang. Terus di belakangnya ada temannya yang Islam mengatakan, iya GKI ibadahnya tenang, tapi kalau lagi rapat rame. Seperti itukah GKI begitu? Ada yang mesti kita perbaiki, bukan?
Ada yang mesti kita periksa, bukan? Tentang keberadaan diri kita sebagai GKI. Dan bagi saya, memeriksa, mendengarkan dan kemudian memeriksa itu adalah bagian yang disebut sebagai gereja pada akhirnya terus-menerus membaharui diri. Makin tepat, makin mendengarkan, makin memperhatikan, makin peka, makin peduli, makin membaca tanda zaman dengan begitu jelasnya. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, GKI sudah banyak melakukan hal besar. Di era yang syarat dengan teknologi ini, GKI sudah bikin ibadah-ibadah online. Disiarkan kebaktian ini juga dalam YouTube. Bisa diputar besok, bisa diputar juga sambil mengerjakan yang lain. Dengan teknologi juga sekarang kita bisa rapat lewat Zoom. Tutup aja kameranya. Bisa sambil nyetir mobil, bisa sambil ngiris bawang, bisa sambil apapun juga lah. Dan gereja juga sudah melakukan pemberdayaan luar biasa. Pemberdayaan anak muda. Ya, pelayan-pelayan ibadah banyak anak muda. Ide baru, ide segar. Pemberdayaan orang-orang tua juga dilakukan. Mengarahkan, membimbing, mengayomi. Di kemajelisan ditanam orang muda, orang tua, ada semua mix. Kita punya program yang luar biasa. Di balik semua yang besar dan luar biasa itu, di balik semua pembaruan yang terjadi di gereja kita itu, bagaimana sebenarnya kita memelihara tentang kata bersatu? Bagaimana sebenarnya kita memelihara kata tentang ayo bersedia terus, belajar lagi, dan belajar lagi? Penyatuan Gereja Kristen Indonesia adalah anugerah yang harus terus-menerus dirawat. Karena penyatuan itu bicara tentang proses yang tidak pernah berhenti. Pembaharuan adalah panggilan yang harus terus-menerus dijalani. Kesetiaan kepada Kristus adalah dasar yang tidak boleh berubah. Maka gereja yang menyatu dan terus membaharui diri, yang melihat masa lalu dengan penuh syukur, membaca masa kini dengan baik, dan menyongsong masa depan dengan iman, mari kita tetap terus mengarahkan hati kepada Tuhan, Sang Kepala Gereja, yang tidak pernah berhenti mempersatukan kita dan mengajak kita untuk membaharui hidup kita. Amin. Mari kita berdiri, saudara-saudara. Kita menyanyikan NKB 230, berderaplah satu.

Kristiani, Kepala Sekolah SMA Budia Wacana. Terima kasih kepada Majelis Jemaat GKI Ngupasan yang telah memberikan waktu dan kesempatan bagi kami untuk ambil bagian dalam layanan ibadah saat ini. Hari ini saya datang bersama dengan anak-anak saya dari SMA Budia Wacana dan juga guru karyawan. Anak-anak saya yang tadi mengiringi pujian dan memandu pujian, mereka adalah siswa yang tergabung di dalam Budia Wacana Ministry, sebuah wadah bagi anak-anak kami yang terpanggil untuk ikut ambil bagian dalam layanan ibadah-ibadah tertentu. Mereka kami latih, kami siapkan untuk bertugas di dalam ibadah ataupun perayaan hari besar. Anak-anak saya yang saat ini duduk di depan Bapak Ibu, mereka adalah siswa yang tergabung di dalam Budia Wacana Court Troopers, pasukan gitar SMA Budia Wacana. Sebagian dari mereka awalnya tidak mengenal, tidak bisa memainkan alat musik gitar. Tetapi dalam komunitas ini mereka dilatih. Satu tujuannya, mereka pengen ketika ada komsel, ketika ada persekutuan pemuda remaja, mereka ikut ambil bagian di dalam pelayanan musik, khususnya alat musik gitar. Berikutnya, di kesempatan yang baik ini, kami SMA Budia Wacana mohon doa dan dukungan dari Bapak Ibu supaya kami semakin diperlengkapi, sehingga kami boleh terus mendampingi anak-anak kami untuk terus berproses menemukan panggilan dan tujuan hidupnya. Akhir kata, terima kasih GKI Ngupasan. Saya berharap di kesempatan yang lain kita masih bisa berkumpul di tempat ini kembali. Terima kasih, Tuhan memberkati kita semua.

0: Mari kita berdiri bersama. Marilah kita memperbarui iman percaya kita dengan bersama mengikrarkan pengakuan iman kita dalam konvensi GKI tahun 2014. Dalam persekutuan kasih yang akrab serta anugerah penciptaan, pemeliharaan, penyelamatan dan pembaruan oleh Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, kami sebagai Gereja Kristen Indonesia hidup dan berkarya di tengah kekayaan dan kepelbagaian warisan sejarah, budaya dan lingkungan alam Indonesia. Kami percaya kepada Allah yang dipanggil Bapa oleh Yesus Kristus, yang di dalam kasih dan kuasanya menciptakan semesta alam, yang memelihara dan mengelola dengan baik lingkungan alam seperti pemilik taman, yang merawat dan menjaga anak-anaknya seperti ibu atau bapa, yang mengundang dan memanggil kami untuk berperan serta dalam pekerjaan-pekerjaan yang baik. Kami percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang dikandung oleh Roh Kudus dan dilahirkan dari rahim perawan Maria, yang diutus untuk menegakkan kerajaan Allah bagi seluruh ciptaan, yang mengampuni orang berdosa serta memanggilnya bertobat, mengasihi semua orang tanpa diskriminasi, menegakkan keadilan dan perdamaian tanpa kekerasan, memberkati setiap pribadi, keluarga dan anak-anak, memberdayakan orang miskin, memulihkan orang sakit, membebaskan orang tertindas, menjadi sahabat bagi orang yang diasingkan, yang menyelamatkan dunia dengan menempuh jalan penderitaan hingga mati di kayu salib dan pada hari yang ketiga dibangkitkan dari kematian, agar kami bebas dari kuasa dosa dan maut, menyatakan kasih yang menyiapkan ketakutan dan melampaui kejahatan, serta beroleh kebangkitan dan hidup yang abadi, yang naik ke surga, agar kami memberitakan Injilnya kepada segala makhluk, yang akan datang kembali untuk menghakimi dan membarui segala sesuatu, agar kami mampu merayakan kehidupan dan menyambut kematian di dunia ini dalam iman, pengharapan, dan kasih. Kami percaya kepada Roh Kudus, sumber kehidupan yang menolong kami untuk mengaku percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan untuk menghidupi firman Allah. Sumber karunia yang mengampuni kami sampai satu gereja yang kudus, am dan rasuli. Sumber kekuatan yang melibatkan kami dalam misi kerajaan Allah. Kemuliaan bagi Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus yang tidak pernah memisahkan kami dari kasih-Nya sekarang dan selama-lamanya. Amin. Dipersilakan duduk kembali.
1: Mari saudara-saudara kita memanjatkan doa syafaat kita. Bapa Surgawi, dalam kesempatan doa syafaat ini, kami mengingat teman-teman kami, sahabat kami yang dalam pemulihan. Kami mengingat Ibu Ani Sus Wanti, Dr. Purnomo Subagio, Bapak Sugiarto, Ibu Sumirah, dan juga saudara-saudari kami yang lain yang bergumul dengan sakitnya. Tuhan berikan kegembiraan dalam hati mereka di dalam proses penyembuhan. Kami berdoa untuk jemaat Tuhan GKI Ngupasan di dalam karya dan pelayanan, juga dinamika yang terjadi di dalamnya. Mari Tuhan berkati jemaat Tuhan ini dengan kesatuan hati dan terus semangat dalam pelayanan. Kami berdoa untuk Gereja Kristen Indonesia yang kami rayakan penyatuannya, GKI Jawa Barat, GKI Jawa Tengah, dan GKI Jawa Timur. Tuhan, mampukan kami untuk semakin bersatu di dalam proses percakapan-percakapan, persidangan-persidangan gerejawi, rapat-rapat gerejawi. Kami dimampukan untuk melihat dengan kacamata firman Tuhan, kami mendengar dengan bijaksana, dan kami bertukar pikiran dengan arif. Bapa Surgawi, kami berdoa untuk sekolah Budya Wacana di berbagai jenjang pendidikannya. Tuhan berkati Sekolah ini semakin boleh menyatakan berkat Tuhan di dalam proses belajar-melajar yang mereka lakukan. Kami berdoa bagi Indonesia ya Tuhan. Berkatilah negeri kami ini di tengah-tengah dinamika yang terjadi di dalamnya. Tuhan memberkati pemimpin kami dengan hikmat yang daripada Tuhan, sehingga mereka boleh menjalankan tugas-tugasnya dengan baik. Inilah doa kami yang kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang pernah mengajarkan kami berdoa. Amin.

0: Kita sungguh bersyukur atas ibadah minggu ini yang telah dilayani oleh Pendeta Pramudia Hidayat dari GKI Gading Serpong. Kita juga bersyukur atas kehadiran setiap jemaat Tuhan yang beribadah bersama komunitas GKI Upasan. Kini marilah kita menyaksikan warta kegiatan sepekan.
1: Shalom Mama Papa. Mari bawa anak-anak kita dalam ibadah anak pada pukul 7 dan 9 pagi, supaya iman anak-anak kita bertumbuh dalam sukacita Kristus sesuai usianya. Ibadah Minggu GKI Ngupasan pada tanggal 30 Agustus pukul 6:30 dan 9 pagi akan dilayani oleh Pendeta Hadian Tanwikara dengan tema Berani Berkorban. Pada ibadah pukul 9 akan dilaksanakan peneguhan penatua dan dapat diikuti secara onsite maupun streaming. Lalu, Arrows of God Sunday Service pada tanggal 30 Agustus pukul 4:30 sore dilayani oleh penatua Krishna Ariel Joseph Ba dengan tema Brave to Sacrifice. Bapak Ibu Saudara dapat mengikuti secara onsite maupun streaming. Katekisasi Baptis dan CD pada hari Senin 24 Agustus pukul 6 sore dilaksanakan di Ruang Daniel, Gedung Kegiatan Lantai 2, dipimpin oleh Saudari Griffith Mercia Pardosi dengan materi pasal 30-31. Nah, untuk kamu teman-teman praremaja, jangan lupa ya, kita ada ibadah pada hari Minggu 30 Agustus jam 9 pagi. Temanya Brave to Sacrifice, dipimpin oleh Pendeta Boydo Rajiv Evan Dufano dari GPIB Margomulyo. Nah, buat kamu yang remaja, yuk gabung di farewell party kita bareng sama pemuda pada hari Sabtu 29 Agustus di jam 5:30. We want you at KR. Sama nih buat kamu-kamu yang kaum muda, yuk join dalam persekutuan kaum muda dengan acara Angkringan Kamu bertema Gereja yang Terus Membarui Diri pada Sabtu 29 Agustus jam 5:30 sore di Ruang TK. Kami tunggu kamu di kamu minggu depan. Kami juga mengundang anggota

0: informasi selengkapnya dapat dilihat di Warta Jemaat. Untuk mendukung pelayanan kita semua, telah terpasang videotron di dalam gedung ibadah dan juga sudah dilakukan penambahan kapasitas daya listrik sebesar 11.000 watt dengan total biaya lebih kurang Rp232 juta. Jemaat dapat mendukung melalui doa dan persembahan. Persembahan dapat diberikan melalui transfer ke rekening gereja dengan menambahkan kode unik 002 di digit terakhir atau melalui amplop putih bertuliskan videotron. Bagi saudara yang membutuhkan warta jemaat dalam bentuk PDF, silakan scan kode QR yang ada di layar atau akses linktree di Instagram GKI Ngupasan.
1: Marilah kita terus bersyukur sekalipun di tengah pasang surut kehidupan. Allah senantiasa memelihara kehidupan kita bersama sebagai gereja. Marilah kita persembahkan yang terbaik bagi Allah dengan penuh sukacita, seperti tertulis dalam 1 Tesalonika 5 ayat 16-18. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, ucapkanlah syukur atas segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Mari kita bersama pujikan, di sini aku bawa.

Mari kita bersama membawa persembahan ini dalam doa. Bapa yang penuh kasih, puji syukur terima kasih Bapa. Pada saat ini kami bersama datang dengan persembahan-persembahan yang kami persembahkan untuk Engkau ya Bapa. Terima kasih Bapa atas segala berkat-berkat yang telah Engkau berikan dalam hidup kami. Kiranya Engkau sendiri juga yang berkati persembahan ini, sehingga segala sesuatunya menjadi berkat bagi sesama, bagi pelebaran kerajaan-Mu dan bagi kemuliaan nama-Mu. Berkatilah juga setiap hidup kami Bapa, menjadi puji-pujian bagi nama-Mu saja. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Amin.

Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita merenungkan dua kata, menyatu dan memperbaharui. Bukan pekerjaan yang mudah sekali lagi. Butuh effort yang begitu besar, butuh kesediaan berkorban yang begitu besar. Tapi ketika itu kita lakukan dengan sungguh-sungguh, kita belajar makin jadi satu, kita belajar bagaimana membaharui diri, maka kita memperlihatkan hidup yang sudah ditebus oleh Kristus. Dan karena itu, bergeraklah terus melayani Kristus, maju terus, sanjung rajamu.

0: Saudara-saudara, arahkanlah hatimu pada Tuhan.
1: Dan kepada Tuhan.
0: Jadilah saksi Kristus.
1: Kami siap menjadi saksi Kristus.
0: Terpujilah Tuhan.
1: Kini dan selamanya.
0: Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Haleluya.

0: Sahabat Petra, kami 105,7 Radio Petra FM Yogyakarta mengucapkan terima kasih bagi Anda yang sudah memberikan persembahan dalam mendukung pelayanan Radio Petra FM. Dan bagi Anda yang ingin terus memberikan dukungan bagi pelayanan Radio Petra FM, Anda dapat mengirimkan dukungan ke BNI di nomor rekening 1057 1057 16. Sekali lagi, di nomor rekening 1057 1057 16 atas nama Henry Feriadi dan Wimi Handi Wijoyo. Tuhan Yesus memberkati.
1: Masih ada yang mikir kuliah bahasa Inggris cuma buat jadi guru?
2: Eits, update dong.
1: Itu mindset versi lama.
2: Loh, emang sekarang gimana?
1: Di pendidikan bahasa Inggris UKDW, kamu nggak cuma jago English, kamu bakal upgrade skill di teknologi pembelajaran, komunikasi lintas budaya, sampai siap menghadapi dunia kerja yang serba AI.
2: Jadi, beneran AI ready?
1: Perfectly! Kurikulumnya dirancang buat menjawab tantangan era AI dan dunia global. Jadi kamu nggak cuma belajar teori, tapi juga siap praktek dan berinovasi.
2: Lulusannya bisa jadi apa aja?
1: Banyak banget. Bisa jadi pendidik yang inspiratif, praktisi bahasa, translator, trainer, content creator edukasi, bahkan jadi edupreneur alias wirausaha di bidang pendidikan.
2: Wah, itu namanya future proof career. Skillnya kepake sekarang, peluangnya juga luas buat masa depan.
1: Betul, di UKDW kamu gak cuma level up kemampuan bahasa Inggris, tapi juga dibentuk jadi pribadi yang profesional, inklusif, kreatif, dan siap bersaing di level global.
2: Kalau gitu, gak usah cuma scroll mimpi terus.
1: Yuk, gaskan masa depanmu bareng Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris UKDW.
3: Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris UKDW. Be global, be innovative, be impactful. Saatnya menjadi pendidik, praktisi bahasa, dan wirausaha pendidikan yang siap menjawab tantangan dunia. Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris UKDW Yogyakarta menerima mahasiswa baru 2026-2027. Daftarkan sekarang juga langsung ke Gedung Agape lantai 1, Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo nomor 5-25 Yogyakarta. Hotline PMB ke 0813-9160-7395 atau ke website pmb.ukdw.ac.id.

0: Eh, kamu masih ragu mau kuliah arsitektur?
1: Iya nih, aku pikir kuliah arsitektur isinya cuma gambar dan matematika yang bikin pusing.
0: Eits, siapa bilang? Sini deh, aku kasih tahu biar kamu nggak bingung lagi.
1: Emang belajar apa aja sih?
0: Kamu bakal belajar gambar arsitektural dari dasar. Jadi nggak harus jago gambar sejak awal. Dan yang jelas, arsitektur itu bukan cuma soal matematika.
1: Serius? Terus apa lagi?
0: Di sini, kamu diajak mengembangkan ide-ide kreatif. Bukan cuma berhayal, tapi ide kamu bisa diwujudkan menjadi desain yang nyata.
1: Wah, keren juga ya.
0: Belum selesai. Kamu juga dapat pengalaman praktek langsung di lapangan. Jadi, lulus nanti, kamu lebih siap masuk dunia kerja.
1: Berarti, nggak cuma belajar di kelas dong?
0: Betul. Dari sini, kamu akan melangkah ke dunia arsitektur yang lebih luas. Bayangin deh, ide gilamu suatu hari benar-benar berdiri menjadi sebuah bangunan nyata.
1: Wah, sekarang aku makin yakin. Ternyata, kuliah arsitektur itu seru dan penuh peluang.
2: Wujudkan kreativitasmu bersama program studi arsitektur. Belajar dari dasar, berkarya tanpa batas, dan siapkan dirimu menjadi arsitek masa depan. Kuliah Arsitektur, saatnya ide hebatmu menjadi nyata.
3: Dipersembahkan oleh Fakultas Arsitektur dan Desain UKDW Yogyakarta. Prodi Arsitektur UKDW Yogyakarta menerima mahasiswa baru 2026-2027. Daftarkan sekarang juga, langsung ke Gedung Agape Lantai 1, Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo nomor 5-25 Yogyakarta. Hotline PMB 0813-9160-7395 atau ke pmb@staff.ukdw.ac.id.
4: Eh, Besti. Masih nyimpan ide keren cuma di notes HP?
5: Iya nih, idenya banyak. Tapi bingung mulai dari mana.
4: Duh, jangan dikip terus. Saatnya spill bakatmu.
5: Emang bisa?
4: Bisa banget. Di program studi desain produk UKDW, ide random kamu dipoles jadi produk yang keren, berguna, bahkan siap masuk pasar.
5: Jadi nggak cuma bikin desain yang estetik?
4: No, no, no. Di sini kamu belajar bikin solusi buat kehidupan nyata. Kreatif? Wajib. Punya nilai jual? Jelas.
5: Wah, ini sih bukan cuma upgrade skill, tapi juga upgrade mindset.
4: Exactly. Saatnya berhenti jadi overthinker dan mulai jadi creator. Biar karya kamu yang nanti ngomong. Ini loh hasil idenya.
5: Oke, fix, aku gas.
4: Jangan biarkan kreativitasmu cuma jadi konsep. Spill bakatmu, wujudkan idemu, dan bikin dunia pakai hasil karyamu.
6: Yuk gabung di program studi desain produk UKDW. Karena ide hebat itu pantas jadi produk nyata.
3: Dipersembahkan oleh Fakultas Arsitektur dan Desain UKDW Yogyakarta. Prodi Desain Produk UKDW Yogyakarta. Menerima mahasiswa baru 2026-2027. Daftarkan sekarang juga. Langsung ke Gedung Agape Lantai 1, Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo nomor 5-25 Yogyakarta. Hotline PMB 0813-9160-7395 atau ke pmb@staff.ukdw.ac.id.

0: Dalam rangka merayakan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia, PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman memberikan promo special price untuk calon pelanggan baru atau yang ingin mengajukan buka kembali pasang baru atau BKPB. Dari harga normal Rp1.350.000 menjadi hanya Rp750.000. Nikmati akses air bersih dengan harga lebih hemat hanya selama periode 1 hingga 31 Agustus 2026. Jangan sampai kelewatan momen langka ini untuk dapat layanan air prima. Segera hubungi 0811-2851-0479 atau kunjungi www.pdamtirtasembada.co.id, TikTok, IG, X, dan Facebook at PDAM Tirta Sembada.
1: 10 PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman adalah layanan krusial untuk kesehatan keluarga dan industri. Kami berkomitmen menyediakan air layak konsumsi dan non-stop. Dengan infrastruktur yang dijamin kebersihannya, Dulur Tirta bisa fokus pada aktivitas tanpa khawatir krisis air. PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman menjamin kebutuhan air bersih Dulur Tirta semua. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
2: Petra FM.

0: Selamat malam sahabat Petra yang kasih Tuhan. Rema renungan malam hari ini akan dilayani oleh Ibu Morina Mas Kaminar Napitupulu dari KKM Yogyakarta dengan tema Warga Negara dan Para Peziarah, yang diambil dari Ibrani 11 ayat 16. Sahabat Petra yang dikasih Tuhan, mari bersama-sama kita menyiapkan hati untuk mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Selamat bersekutu, Tuhan Yesus memberkati.
1: Shalom sahabat-sahabat Petra, kita berjumpa kembali setelah seminggu lalu kita merayakan hari kemerdekaan negara kita Indonesia yang ke-81. Masih dalam suasana sukacita, marilah kita merenungkan sejenak firman Tuhan yang terambil dari Ibrani 11 ayat 16 dengan tema warga negara dan para penziarah. Sebelumnya, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Puji syukur kami panjatkan kepadamu, Bapa, atas setiap berkat, penyertaan, dan anugerah yang kau berikan kepada kami. Kami juga mengucap syukur yang atas perkenananmu, kami boleh belajar firmanmu. Kiranya engkau berikan kami hikmat, sehingga kami dapat mengerti kehendakmu. Tuntun dan sertai hambamu yang sederhana ini, agar dapat menyampaikan dengan benar dalam Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan terambil dari Ibrani 11 ayat 16 yang demikian. Tetapi sekarang mereka merindukan tanah air yang lebih baik, yaitu satu tanah air surgawi. Sebab itu Allah tidak malu disebut Allah mereka, karena Ia telah mempersiapkan sebuah kota bagi mereka. Saudara-saudara yang terkasih, setiap kita membutuhkan tempat singgah. Sebuah rumah yang bukan sekedar untuk tempat tinggal, tempat tidur, dan melakukan aktivitas-aktivitas. Rumah adalah tempat kita merasa diterima, merasa aman, dan merasa kehangatan, dan memiliki identitas. Makanya ada istilah home sweet home. Meskipun ada tempat tinggal yang nyaman lainnya seperti hotel, motel, atau restoran, meskipun ruangannya besar, nyaman, makanannya enak, namun tetap kita merindukan rumah untuk pulang. Mengapa demikian? Karena meskipun hotel, restoran itu nyaman, tetapi bukan rumah.

rumahnya, bukan rumah kita. Dunia ini ibarat hotel atau restoran yang memberikan banyak kenyamanan. Kita boleh menikmatinya dan bersyukur kepada Tuhan. Ibrani 11 ayat 16 mengingatkan kita, jangan sampai kita menganggap dunia sebagai tempat persinggahan atau rumah kita yang kekal. Kita belajar dari Abraham, Ishak, dan Yakub, dan Sarah adalah contoh dari orang-orang percaya yang memiliki iman kepada Allah. Apa itu iman? Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Karena imanlah Habel mempersembahkan korban yang lebih baik, karena imanlah Nuh taat mempersiapkan bahtera, dan juga karena imanlah Abraham taat kepada Allah dan berangkat ke tempat yang belum diketahui pada awalnya. Meskipun mereka memiliki tempat tinggal, tetapi hati mereka tertuju pada sesuatu yang lebih besar. Mereka merindukan tanah air yang lebih baik. Apa itu? Yaitu kerajaan surga. Sama seperti Abraham dan tokoh-tokoh tadi, kita adalah warga negara, tetapi kita juga peziarah. Apa itu warga negara? Warga negara adalah seseorang yang menjadi bagian dari suatu negara. Kita sebagai warga negara Indonesia mempunyai hak dan kewajiban. Kita bekerja, kita belajar, kita membangun keluarga, membayar kewajiban pajak dan menaati hukum, juga kita berperan di dalam masyarakat. Jadi, menjadi orang Kristen berarti kita perlu peduli dengan kehidupan di sekitar kita di dunia ini. Sebagai pengikut Kristus, hendaknya kita jujur, bertanggung jawab, menghormati sesama, menjaga lingkungan aman dan bersih, belajar dengan baik dan tidak merugikan orang lain. Selain sebagai warga negara, ada identitas yang lebih dalam, yaitu sebagai peziarah. Kita adalah peziarah. Apa itu peziarah? Peziarah adalah seseorang yang sedang melakukan perjalanan ke suatu tujuan. Secara rohani, orang percaya adalah peziarah. Kita memang hidup di dunia, tetapi kita perlu tahu bahwa kehidupan dunia bukan tujuan akhir, ini hanya sementara. Kita memiliki rumah di dunia, tetapi rumah itu bukan rumah kita yang kekal. Kita juga memiliki kewarganegaraan, tetapi identitas kita sebagai umat Allah yang memiliki tanah air surgawi, yaitu tanah air yang lebih baik. Sebagaimana Ibrani 11 ayat 16 mengatakan, tetapi sekarang mereka merindukan tanah air yang lebih baik, yaitu satu tanah air surgawi. Tanah air yang lebih baik, kreitonos dalam bahasa Yunani, yaitu surga. Dan tanah air sebelumnya tempat kita tinggal atau tempat di mana kita berasal, yaitu di dunia, disebut sebagai patridos. Mereka, orang-orang Israel, bukan mencari tempat tinggal yang lebih nyaman, tetapi mereka merindukan rumah yang berasal dari Allah dan yang bersama dengan Allah. Kerinduan yang mendalam terjadi jika seseorang memiliki iman. Iman membuat hati kita rindu kepada Allah. Abraham tidak hanya percaya kepada Tuhan, namun ia menjalani hidup berdasarkan janji itu. Ibrani 11 ayat 10 boleh dibacakan. Sebagai seorang peziarah, Abraham tidak hidup berdasarkan apa yang dilihat, tetapi ia berjalan karena ia percaya kepada orang yang memimpin perjalanan itu. Hal ini di Ibrani 11 ayat 16b dikatakan, Allah tidak malu disebut Allah mereka. Di Alkitab ada disebutkan, Allah disebut sebagai Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Karena Abraham dan keturunannya hidup dengan iman. Meskipun mereka tidak sempurna atau pernah melakukan kesalahan, tetapi mereka tetap percaya dan berjalan bersama Tuhan. Allah tidak malu karena hidup mereka, menunjukkan bahwa mereka benar-benar menganggap Allah sebagai tujuan hidup mereka. Iman. Memiliki iman bukan berarti lepas dari ketakutan, tetapi kita memilih untuk tetap percaya kepada Tuhan di tengah ketakutan. Dan sebagai janji Allah, ia akan mempersiapkan sebuah kota, yaitu dari tanah air surgawi bagi kita. Apa yang Tuhan persiapkan jauh lebih besar dari apa yang kita bangun sendiri di dunia ini.
Oleh karenanya, marilah kita hidup menjadi warga negara yang bertanggung jawab dengan menjadi terang dan garam dunia, peduli kepada sesama, dan mengasihi sesama. Yang berikutnya, janganlah kita terlalu melekat pada dunia karena hanya sementara. Dunia memang kelihatan nyaman, namun bukan rumah kita. Yang ketiga, berjalanlah dengan iman. Meskipun kita tidak tahu masa depan kita, apa yang terjadi pada keluarga kita, bagaimana masa depan anak-anak kita, bagaimana masa depan pekerjaan atau usaha kita, namun percayalah kepada Allah bahwa Ia akan menuntun dan menuntun kita kepada tujuan yang tepat dan benar dan kekal. Untuk itu, teruslah berharap, teruslah percaya dan berjalan bersama Tuhan, agar kita tidak kehilangan arah pulang. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih Engkau mengingatkan kami bahwa kami adalah warga negara di dunia, tetapi peziarah menuju tanah air surgawi. Tolong kami ya Tuhan, untuk tidak terlalu terikat pada hal yang sementara, tetapi terus terpaut kepada-Mu. Berikan kami iman untuk tetap berjalan ketika jalan kami tidak jelas atau buntu, dan berikanlah kekuatan untuk tetap setia dalam segala musim kehidupan. Dan berikan kami hati yang selalu melekat kepada-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin.

0: Sahabat Petra, kami 105,7 Radio Petra FM Yogyakarta mengucapkan terima kasih bagi Anda yang sudah memberikan persembahan dalam mendukung pelayanan Radio Petra FM. Dan bagi Anda yang ingin terus memberikan dukungan bagi pelayanan Radio Petra FM, Anda dapat mengirimkan dukungan ke BNI di nomor rekening 1057 1057 16. Sekali lagi, di nomor rekening 1057 1057 16 atas nama Henry Feriadi dan Wimi Handi Wijoyo. Tuhan Yesus memberkati.
1: Ayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin nagih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaningratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
2: Ya Tuhan, ku percaya akan kasih-Mu. Engkau kekuatanku.

0: Mau jadi tenaga kesehatan yang siap go internasional? Dengan teknologi juga sains jadi menu sehari-hari. Dan tetap punya hati melayani. Siapa bilang lulusan kesehatan gak bisa sukses? Masa depan tenaga kesehatan bukan cuma soal suntik-menyuntik, tapi soal inovasi global. Di kampus ini, semua mungkin. STIKES Bethesda Yakum, pusat pendidikan tenaga kesehatan yang berbasis pada pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Jiwa kewirausahaan, berkarakter kasih, dan berdaya saing global. Menerima mahasiswa baru tahun ajaran 2026-2027. STIKES Bethesda Yakum, Yogyakarta. Prodi Diploma 3 Keperawatan, Prodi Sarjana Keperawatan dan Nurse, Prodi Sarjana Fisioterapi, dan Prodi Magister Keperawatan. STIKES Bethesda Yakum Temanggung. Prodi Diploma 3 Keperawatan, Prodi Administrasi Kesehatan. STIKES Bethesda Yakum Kampus Semarang. Prodi Administrasi Rumah Sakit. Pendaftaran melalui offline, datang langsung ke Kampus STIKES Bethesda Yakum, Kampus Utama di Yogyakarta, Kampus Temanggung, dan Kampus Semarang. Pendaftaran online, https://2pmb.stikesbethesda.ac.id. Daftarkan sekarang. Tersedia berbagai beasiswa loh. STIKES Bethesda Yakum, Heritage of Care, Shaping Global Health. STIKES Bethesda Yakum, peduli, penuh kasih.
1: Dibutuhkan caregiver lansia dengan ikatan dinas. Tertarik? Jangan khawatir akan diberikan pelatihan. Jadi siap semuanya. Fasilitas yang akan diberikan, ikatan dinas, dapat gaji minimal UMR, dapat BPJS ketenagakerjaan, dan dapat asrama. Syarat-syarat, perempuan atau laki-laki, minimal lulusan SMA sederajat, usia maksimal 45 tahun, bersedia dilatih selama 3 bulan, pas foto terbaru, akta kelahiran, kartu keluarga, ijazah dan transkrip nilai. Ayo, jadi caregiver lansia dengan ikatan dinas. Daftarkan sekarang. Informasi lebih lengkap, Sahabat Kita Care di 0851-1102-1562. We Help TC 0851-8339-3067. Dipersembahkan We Help TC, Sahabat Kita Care, dan STIKES Bethesda Yakum. STIKES Bethesda Yakum, peduli penuh kasih.

0: temenin belanja yuk.
1: Belanja kemana sih?
0: Kemana kampus.
2: Oh siap. Ayo ayo, buruan. Sudah siap nih mah.
0: Loh, kok jadi papa yang semangat?
1: Iya dong. 2026 ini, mana kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik mah.
3: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo mah, berangkat.
4: Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
5: Wow, Mana Kampus Condong Catur resmi dibuka.
6: Sahabat Petra yang tinggal di Condong Catur dan sekitarnya, siap-siap serbu promonya.
7: Ada diskon spesial,
8: flash sale,
7: tebus murah,
9: hadiah menarik,
7: dan masih banyak promo kejutan lainnya.
10: Belanja kebutuhan harian,
7: lebih hemat,
11: lebih seru,
7: lebih untung.
6: Mana Kampus Condong Catur? Buka setiap hari. Mana Kampus Condong Catur? Buka setiap hari jam 8.30 pagi sampai 21.30.
3: Mana Kampus Condong Catur? Belanja hemat, promonya dahsyat, harganya bersahabat. Jangan sampai ketinggalan.
6: Mana Kampus?
12: Hematnya juara.

0: Dalam rangka merayakan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia, PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman memberikan promo special price untuk calon pelanggan baru atau yang ingin mengajukan buka kembali pasang baru atau BKPB. Dari harga normal Rp1.350.000 menjadi hanya Rp750.000. Nikmati akses air bersih dengan harga lebih hemat hanya selama periode 1 hingga 31 Agustus 2026. Jangan sampai kelewatan momen langka ini untuk dapat layanan air prima. Segera hubungi 0811-2851-0479 atau kunjungi www.pdamtirtasembada.co.id, TikTok, IG, X, dan Facebook at PDAM Tirta Sembada.
1: Dulur Tirta, untuk selalu menjamin kualitas air, PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman sudah melalui serangkaian uji laboratorium ketat, memastikan tidak ada bakteri atau zat berbahaya. Tim kontrol kualitas kami bekerja setiap bulannya dengan melakukan pengecekan di Labkesda Kabupaten Sleman dan diawasi oleh Dinkes Kabupaten Sleman. Itu semua kami lakukan untuk menjaga standar mutu tertinggi, dari sumber mata air hingga sampai ke keran rumah Dulur Tirta semua. Air PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman, jelas kualitasnya, jelas asalnya. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
2: Petra FM.

0: Petra FM.
1: Shalom pendengar yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita berjumpa lagi dalam program Waktu Teduh bersama Renungan Harian Terbitan Yayasan Pelayanan Gloria. Mari kita siapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan. Izinkan Roh Allah memberikan kita hikmat agar kita dapat semakin mengenal, mengasihi, dan memuliakan Tuhan setiap hari.

Bagian firman Tuhan yang akan kita baca hari ini adalah dari Matius pasal 5 ayat 13 sampai 16. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin disembunyikan. Lagi pula, orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah tembayan, melainkan di atas kaki pelita, sehingga memberi terang kepada semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Pendengar yang mengasihi Tuhan, ayat yang kita renungkan secara khusus hari ini adalah dari Matius pasal 5 ayat 16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Renungan hari ini berjudul Garam dan Terang. Semua orang tahu manfaat garam. Rasa asinnya melezatkan makanan. Selain itu, ia memiliki begitu banyak kegunaan lain. Semua orang juga tahu manfaat terang. Tanpa cahayanya, semua orang akan hidup dalam belenggu kegelapan. Garam dan terang sangat penting dalam kehidupan. Begitulah Tuhan Yesus menggambarkan pentingnya kehadiran dan peran murid-muridnya di dunia ini. Garam itu dapat dirasakan dan dinikmati, sedangkan terang itu dapat dilihat dan disaksikan. Garam itu menjadi larut sehingga ia sama sekali tidak terlihat, tetapi kehadirannya nyata. Sedangkan kehadiran terang tidak dapat disembunyikan. Artinya, kehadiran kita seharusnya dirasakan orang lain. Kita datang membawa damai, kesejukan, persatuan, harapan, pengampunan, serta berbagai perbuatan baik lainnya. Setelah itu,

kita perlu menjelaskan mengapa kita melakukannya, yaitu sebagai tanda kasih dan ketaatan kita kepada Tuhan. Maka perbuatan baik kita itu akan membuat orang-orang memuji dan memuliakan Dia. Berbuat baik tentulah merupakan hal yang baik, tetapi itu tidak cukup. Kita perlu bersaksi mengapa kita melakukannya. Tanpa pewartaan, maka perbuatan baik kita hanya akan menjadi saksi bisu. Orang-orang yang kita layani tidak akan pernah mengenal Bapa di surga jika kita tidak memberitakannya kepada mereka. Jadi, hidup sebagai garam dan terang berarti kita memperkenalkan Allah kepada dunia ini melalui beragam perbuatan baik serta melalui pewartaan yang akan menuntun orang-orang untuk mengenal dan memuliakan namanya. Saat orang-orang merasakan dan melihat perbuatan baik melalui hidup kita, maka kita telah berfungsi sebagai garam dan terang.

Pendengar yang mengasihi Tuhan, apakah Anda diberkati melalui renungan harian? Jadilah berkat dengan mendukung pelayanan kami. Dukungan Anda dapat disampaikan melalui rekening Bank BCA nomor 45650088880 atas nama Yayasan Pelayanan Gloria. Informasi lebih lanjut mengenai renungan harian dapat dilihat di situs web kami renunganharian.net. Tuhan Yesus memberkati dan menjadikan Anda berkat di hari istimewa ini. Shalom.

Saudaraku, tidak dapat dipungkiri bahwa ada saat-saat di dalam hidup ini tiba-tiba badai datang menyerang hidup kita. Mungkin saat ini saudara mengalami badai yang besar yang telah menerpa dalam kehidupanmu. Mungkin badai itu berupa kegagalan. Mungkin badai itu telah membuat saudara harus kehilangan segala-galanya. Atau mungkin badai itu berupa perasaan bahwa semua sia-sia belaka, semua sudah berakhir, semua masa depan telah hancur. Atau badai itu berupa tekanan dan penderitaan yang terus menerus seakan-akan ingin menghancurkan kehidupan kita. Saudaraku, datanglah pada Yesus, berserulah kepadanya, karena hanya nama itu yang sanggup menolongmu, menghiburmu, membelamu, dan memberikan kekuatan di dalam hidupmu.

saudaraku, bila badai dan tofan mengamuk dengan begitu dahsyat, hanya Yesuslah yang senantiasa sanggup meneduhkan, menyelamatkan kita dari gelombang dan badai yang besar yang menyerang dalam bahtera hidup kita.

0: Jalan Damai Jog, Jakarta. This is 105.7 Petra FM,
1: the voice of love.
2: The voice of love.
3: Sahabat Petra, bagi Anda yang akan terus menikmati sajian-sajian dari Petra, silakan ke streaming Petra di www.sahabatpetra.com www.sahabatpetra.com.

sepertinya tidak ada harapan untuk percaya. Namun kami tidak akan pernah berhenti untuk berharap, karena kami tahu janjimu tidak ada perkara yang mustahil bagi kami yang percaya.

0: Karmulagi.
1: Eh, Mbak Google. Masih ingat, Mbak. Apa kabar, Mbak?
0: Tudag ke Jacinto Bellum.
1: Ih, Mbak Google. Masih kayak dulu gayanya.
2: Pokoknya benar banget. Pusat kulakan handphone dan komputer terbesar, terlengkap, termurah, terpercaya, hanya di Jacinto. Berbagai HP dan komputer dengan aksesorisnya ada semuanya. Tukar tambah dan servis bisa juga. Pokoknya hanya di Jacinto. Untuk di Jogja, Jacinto ada di Plaza UNY Jalan Gejayan Yogyakarta. Ada juga di Pasar Prambanan, lantai dasar. Dan untuk Jawa Tengah dan sekitarnya, ada di pusat HP dan komputer Magelang, Pakelan, pom bensin, Magelang. Kemudian untuk di Wonosobo, ada di Pasar Induk Wonosobo, Jalan Ayani Wonosobo, 56311. Jadi, tidak salah, pusat kulakan handphone dan komputer hanya bersama manajemen Jacinto.
3: Komplikasi diabetes berkembang secara bertahap. Salah satu yang harus dilakukan adalah mengatur pola makan. Lactona Diabetes, pangan khusus untuk penderita diabetes. Berikut ini kata ahli gizi kita tentang Lactona Diabetes.
4: Tinggi serat pangan yang berasal dari inulin untuk membantu mempertahankan fungsi saluran cerna. Serat pangan persajian Lactona Diabetes dapat memenuhi 13% kebutuhan serat harian Anda. Tinggi 4 mineral yaitu kalsium, fosfor, iodium, dan selenium. Sumber protein yang bermanfaat untuk membangun dan memperbaiki jaringan tubuh. Kalsium membantu dalam pembentukan dan mempertahankan kepadatan tulang dan gigi Anda. Tinggi 11 vitamin termasuk vitamin A dan C tanpa pemanis buatan dengan pemanis isomaltulosa yang diserap secara perlahan oleh tubuh sehingga membantu mengontrol kadar gula tetap stabil.
3: Lactona Diabetes memenuhi kebutuhan nutrisi harian Anda tanpa takut gula darah melonjak dengan nutrisi lengkap. Selamat datang lagi bahagia. Lactona Diabetes bisa Anda dapatkan di mana kampus dan di rute pasaraya.
5: Petra,
6: Stream.

0: sekarang masih ada yang mikir kuliah bahasa Inggris cuma buat jadi guru?
1: Eits, update dong.
0: Itu mindset versi lama.
1: Loh, emang sekarang gimana?
2: Di pendidikan bahasa Inggris UKDW, kamu nggak cuma jago English. Kamu bakal upgrade skill di teknologi pembelajaran, komunikasi lintas budaya, sampai siap menghadapi dunia kerja yang serba AI.
1: Jadi, beneran AI ready?
2: Perfectly! Kurikulumnya dirancang buat menjawab tantangan era AI dan dunia global. Jadi, kamu nggak cuma belajar teori, tapi juga siap praktek dan berinovasi.
1: Lulusannya bisa jadi apa aja?
2: Banyak banget. Bisa jadi pendidik yang inspiratif, praktisi bahasa, translator, trainer, content creator edukasi, bahkan jadi edupreneur alias wirausaha di bidang pendidikan.
1: Wah, itu namanya future-proof career.
3: Skillnya kepake sekarang, peluangnya juga luas buat masa depan.
1: Betul. Di UKDW, kamu nggak cuma level up kemampuan bahasa Inggris, tapi juga dibentuk jadi pribadi yang profesional, inklusif, kreatif, dan siap bersaing di level global.
0: Kalau gitu, nggak usah cuma scroll mimpi terus.
1: Yuk, gaskan masa depanmu bareng Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris UKDW.
4: Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris UKDW. Be global, be innovative, be impactful. Saatnya menjadi pendidik, praktisi bahasa, dan wirausaha pendidikan yang siap menjawab tantangan dunia. Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris UKDW Yogyakarta menerima mahasiswa baru 2026-2027. Daftarkan sekarang juga langsung ke Gedung Agape Lantai 1, Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo nomor 5-25 Yogyakarta. Hotline PMB ke 0813-9160-7395 atau ke website pmb.ukdw.ac.id.
5: Air berkualitas dan layak dikonsumsi pasti menjadi kebutuhan pokok kita semua. Nah, Dulur Tirta, yang saat ini membutuhkan air yang berkualitas untuk kebutuhan sehari-hari, hubungi PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman di nomor 0811-285-10479. Dulur Tirta, kualitas air dari PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman setiap bulannya dilakukan pengecekan, jadi dijamin kelayakannya. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
6: Streaming Petra www.sahabatpetra.com.

0: Pa, temenin belanja yuk.
1: Belanja kemana sih?
0: Kemana kampus.
2: Oh, siap. Ayo, buruan. Sudah siap nih, Ma.
0: Loh, kok jadi papa yang semangat?
1: Iya dong. 2026 ini, mana kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik, Ma.
3: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo, Ma. Berangkat. Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
4: Wow, Mana Kampus Condong Catur resmi dibuka.
5: Sahabat Petra yang tinggal di Condong Catur dan sekitarnya, siap-siap serbu promonya.
6: Ada diskon spesial,
7: flash sale,
6: tebus murah,
7: hadiah menarik,
6: dan masih banyak promo kejutan lainnya.
5: Belanja kebutuhan harian,
6: lebih hemat,
7: lebih seru,
6: lebih untung.
5: Mana Kampus Condong Catur? Buka setiap hari. Mana Kampus Condong Catur? Buka setiap hari jam 8.30 pagi sampai 21.30.
3: Mana Kampus Condong Catur? Belanja hemat, promonya dahsyat, harganya bersahabat. Jangan sampai ketinggalan.
5: Mana Kampus?
8: Mana Kampus? Hematnya juara.
9: Mana Kampus?
10: Petra. Stream

0: Dalam rangka merayakan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia, PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman memberikan promo special price untuk calon pelanggan baru atau yang ingin mengajukan buka kembali pasang baru atau BKPB. Dari harga normal Rp1.350.000 menjadi hanya Rp750.000. Nikmati akses air bersih dengan harga lebih hemat hanya selama periode 1 hingga 31 Agustus 2026. Jangan sampai kelewatan momen langka ini untuk dapat layanan air prima. Segera hubungi 0811-2851-0479 atau kunjungi www.pdamtirtasembada.co.id, TikTok, IG, X, dan Facebook at PDAM Tirta Sembada.
1: Hayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin nagih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaning Ratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
2: Streaming Petra, www.sahabatpetra.com.

0: Igreja Boa que dá glória a Jesus Cristo! Escala que escala com a mulher de uma boa do ano, Jesus Cristo!
1: Satu hal yang kalian harus sadari adalah malam hari ini akan menjadi malam yang melelahkan. Bukan apa-apa karena kita harus mengeluarkan semua yang kita bisa. Karena kita tahu 2-3 orang berkumpul, dia ada di tengah-tengah kita. Ingat? So please feel free. Apapun yang kalian mau lakukan, rasa jangan anarkis ya. Ya, sembah Raja kita. Bukan hanya karena dia baik dalam hidup lu, tapi karena memang dia layak disembah.

0: Sobat Petra, ingin tempat kos yang serba enak? Nah, ini tempat yang serba enak dan nyaman buat kos. Kos eksklusif Petra Damai. Enak untuk istirahat, enak untuk nugas, enak mau kemana-mana, enak untuk parkir motor dan mobil, dan enak memandangi pepohonan dengan burung-burung berterbangan bebas. Tempat kos eksklusif Petra Damai, Pusung 2, nomor 8, Jalan Damai, Yogyakarta. Telepon 0274-885-481. WA 0856-0202-4567. Kos eksklusif Petra Damai.
1: Besti, masih nyimpan ide keren cuma di notes HP?
2: Iya nih, idenya banyak. Tapi bingung mulai dari mana.
1: Duh, jangan dikit terus. Saatnya spill bakatmu.
2: Emang bisa?
1: Bisa banget. Di program studi desain produk UKDW, ide random kamu dipoles jadi produk yang keren, berguna, bahkan siap masuk pasar.
2: Jadi nggak cuma bikin desain yang estetik?
1: No, no, no. Di sini kamu belajar bikin solusi buat kehidupan nyata. Kreatif? Wajib. Punya nilai jual? Jelas.
2: Wah, ini sih bukan cuma upgrade skill, tapi juga upgrade mindset.
1: Exactly. Saatnya berhenti jadi overthinker dan mulai jadi creator. Biar karya kamu yang nanti ngomong. Ini loh hasil idenya.
2: Oke, fix, aku gas.
1: Jangan biarkan kreativitasmu cuma jadi konsep. Spill bakatmu, wujudkan idemu, dan bikin dunia pakai hasil karyamu.
3: Yuk gabung di program studi desain produk UKDW. Karena ide hebat itu pantas jadi produk nyata.
4: Dipersembahkan oleh Fakultas Arsitektur dan Desain UKDW Yogyakarta. Prodi Desain Produk UKDW Yogyakarta. Menerima mahasiswa baru 2026-2027. Daftarkan sekarang juga. Langsung ke Gedung Agape Lantai 1, Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo nomor 5-25 Yogyakarta. Hotline PMB 0813-9160-7395. Atau ke pmb@staff.ukdw.ac.id.
0: Streaming Petra www.sahabatpetra.com.

Baik, satu lagu ini saya ciptakan khusus buat mama saya. Tepuk tangan dulu buat beliau. Kami percaya, saya percaya saudara, apa yang kami lewati, apa yang saya lewati, apa yang kita semua lewati. Satu hal dalam Ayub dikatakan, dia ingin melihat kita murni seperti emas. Amen. Satu lagu.

0: Air Bersih PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman adalah layanan krusial untuk kesehatan keluarga dan industri. Kami berkomitmen menyediakan air layak konsumsi dan non-stop. Dengan infrastruktur yang dijamin kebersihannya, Dulur Tirta bisa fokus pada aktivitas tanpa khawatir krisis air. PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman menjamin kebutuhan air bersih Dulur Tirta semua. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM. Dulur Tirta, jangan khawatir kalau tiba-tiba air di rumah tiba-tiba mati atau alami kebocoran atau masalah lain. Jangan panik, segera hubungi PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman untuk mendapatkan solusi. Hubungi saja di informasi pengaduan 0858 7809 0003. Tim layanan pelanggan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman siaga untuk menerima laporan dan bertindak cepat. Dulur Tirta, dengan melaporkan masalah, Dulur Tirta membantu untuk menjaga kualitas dan stabilitas layanan air bersih untuk seluruh masyarakat Sleman. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
1: Streaming Petra www.sahabatpetra.com.

selamanya kau tetap Tuhan, selamanya kau tetap Allah, selamanya engkau yang berkuasa atas hidup kami Tuhan. Tidak ada nama lain selain namamu Yesus yang kami pegang, yang kami sembah, yang kami tinggikan malam ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus.

0: Mau jadi tenaga kesehatan yang siap go internasional? Dengan teknologi, juga sains jadi menu sehari-hari. Dan tetap punya hati melayani. Siapa bilang lulusan kesehatan gak bisa sukses? Masa depan tenaga kesehatan bukan cuma soal suntik-menyuntik, tapi soal inovasi global. Di kampus ini, semua mungkin. STIKES Bethesda Yakum, pusat pendidikan tenaga kesehatan yang berbasis pada pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Jiwa kewirausahaan, berkarakter kasih, dan berdaya saing global. Menerima mahasiswa baru tahun ajaran 2026-2027. STIKES Bethesda Yakum, Yogyakarta. Prodi Diploma 3 Keperawatan, Prodi Sarjana Keperawatan dan Nurse, Prodi Sarjana Fisioterapi, dan Prodi Magister Keperawatan. STIKES Bethesda Yakum, Temanggung. Prodi Diploma 3 Keperawatan, Prodi Administrasi Kesehatan. STIKES Bethesda Yakum, Kampus Semarang. Prodi Administrasi Rumah Sakit. Pendaftaran melalui offline, datang langsung ke Kampus STIKES Bethesda Yakum, Kampus Utama di Yogyakarta, Kampus Temanggung, dan Kampus Semarang. Pendaftaran online, https://2pmb.stikesbethesda.ac.id. Daftarkan sekarang. Tersedia berbagai beasiswa loh. STIKES Bethesda Yakum, Heritage of Care, Shaping Global Health. STIKES Bethesda Yakum, peduli, penuh kasih.
1: Dibutuhkan caregiver lansia dengan ikatan dinas. Tertarik? Jangan khawatir, akan diberikan pelatihan. Jadi siap semuanya. Fasilitas yang akan diberikan, ikatan dinas, dapat gaji minimal UMR, dapat BPJS ketenagakerjaan, dan dapat asrama. Syarat-syarat, perempuan atau laki-laki, minimal lulusan SMA sederajat, usia maksimal 45 tahun, bersedia dilatih selama 3 bulan, pas foto terbaru, akta kelahiran, kartu keluarga, ijazah dan transkrip nilai. Ayo, jadi caregiver lansia dengan ikatan dinas. Daftarkan sekarang. Informasi lebih lengkap, Sahabat Kita Care di 0851-1102-1562. Be Health TC 0851-8339-3067. Dipersembahkan Be Health TC, Sahabat Kita Care, dan STIKES Bethesda Yakum. STIKES Bethesda Yakum, peduli penuh kasih.
2: Mitra Streaming Radio.

0: Sekarang masih ada yang mikir kuliah bahasa Inggris cuma buat jadi guru?
1: Eits, update dong.
0: Itu mindset versi lama.
1: Loh, emang sekarang gimana?
0: Di pendidikan bahasa Inggris UKDW, kamu nggak cuma jago English, kamu bakal upgrade skill di teknologi pembelajaran, komunikasi lintas budaya, sampai siap menghadapi dunia kerja yang serba AI.
1: Jadi, beneran AI ready?
0: Perfectly! Kurikulumnya dirancang buat menjawab tantangan era AI dan dunia global. Jadi, kamu nggak cuma belajar teori, tapi juga siap praktek dan berinovasi.
1: Lulusannya bisa jadi apa aja?
0: Banyak banget. Bisa jadi pendidik yang inspiratif, praktisi bahasa, translator, trainer, content creator edukasi, bahkan jadi edupreneur alias wirausaha di bidang pendidikan.
1: Wah, itu namanya future-proof career. Skillnya kepake sekarang, peluangnya juga luas buat masa depan.
2: Betul, di UKDW, kamu nggak cuma level up kemampuan bahasa Inggris, tapi juga dibentuk jadi pribadi yang profesional, inklusif, kreatif, dan siap bersaing di level global.
0: Kalau gitu, nggak usah cuma scroll mimpi terus.
1: Yuk, gaskan masa depanmu bareng Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris UKDW.
3: Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris UKDW. Be global, be innovative, be impactful. Saatnya menjadi pendidik, praktisi bahasa, dan wirausaha pendidikan yang siap menjawab tantangan dunia. Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris UKDW Yogyakarta menerima mahasiswa baru 2026-2027. Daftarkan sekarang juga langsung ke Gedung Agape Lantai 1, Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo nomor 5-25 Yogyakarta. Hotline PMB ke 0813-9160-7395 atau ke website pmb.ukdw.ac.id.
1: Kamu masih ragu mau kuliah arsitektur?
4: Iya nih, aku pikir kuliah arsitektur isinya cuma gambar dan matematika yang bikin pusing.
1: Eits, siapa bilang? Sini deh, aku kasih tahu biar kamu nggak bingung lagi.
4: Emang belajar apa aja sih?
1: Kamu bakal belajar gambar arsitektural dari dasar. Jadi nggak harus jago gambar sejak awal. Dan yang jelas, arsitektur itu bukan cuma soal matematika.
4: Serius? Terus apa lagi?
1: Di sini, kamu diajak mengembangkan ide-ide kreatif. Bukan cuma berhayal, tapi ide kamu bisa diwujudkan menjadi desain yang nyata.
4: Wah, keren juga ya.
1: Belum selesai. Kamu juga dapat pengalaman praktek langsung di lapangan. Jadi, lulus nanti, kamu lebih siap masuk dunia kerja.
4: Berarti, nggak cuma belajar di kelas dong?
1: Betul. Dari sini, kamu akan melangkah ke dunia arsitektur yang lebih luas. Bayangin deh, ide gilamu suatu hari benar-benar berdiri menjadi sebuah bangunan nyata.
4: Wah, sekarang aku makin yakin. Ternyata, kuliah arsitektur itu seru dan penuh peluang.
3: Wujudkan kreativitasmu bersama Program Studi Arsitektur. Belajar dari dasar, berkarya tanpa batas, dan siapkan dirimu menjadi arsitek masa depan. Kuliah Arsitektur, saatnya ide hebatmu menjadi nyata.
5: Dipersembahkan oleh Fakultas Arsitektur dan Desain UKDW Yogyakarta. Prodi Arsitektur UKDW Yogyakarta menerima mahasiswa baru 2026-2027. Daftarkan sekarang juga, langsung ke Gedung Agape Lantai 1, Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo nomor 5-25 Yogyakarta. Hotline PMB 0813-9160-7395 atau ke pmb@staff.ukdw.ac.id.
6: Streaming Petra www.sahabatpetra.com.

Tuhan Yesus, aku bersyukur kepada-Mu atas segala kemurahan dan kebaikan-Mu kepada-Ku. Terimalah pujian-Ku, Tuhan.

Saudara pendengar, selamat berjumpa di acara Renungan Sentuhan Hati. Program ini terselenggara atas kerjasama antara radio kesayangan Anda, Renungan Sentuhan Hati, dan Yayasan Yaski. Adalah menjadi doa dan sukacita tersendiri jika kehadiran kami boleh memberkati saudara setiap hari. Renungan Sentuhan Hati dikupas lebih jelas. Selamat mengikuti.

0: Alasan-alasan menyerahkan diri. Kehendak Tuhan mungkin tidak selalu mudah, tetapi selalu terbaik untuk kita. Firman Tuhan dari kitab 1 Korintus pasal 6 ayat 19 dan 20.
1: Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuh kamu semua adalah bait Roh Kudus yang tinggal di dalam kamu, roh yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri? Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu, muliakanlah Allah dengan tubuhmu.
0: Saudara pendengar renungan sentuhan hati, seperti yang kita pelajari kemarin, Tuhan ingin kita menyerahkan hidup kita kepadanya. Tetapi Anda mungkin bertanya-tanya, mengapa Tuhan menginginkan hal ini dari kita? Pertama, Alkitab mengajarkan bahwa Dia adalah Raja yang Maha Kuasa yang memerintah atas seluruh semesta. Nehemia pasal 9 ayat 6. Oleh karena itu, kita ada di bawah otoritas ilahinya. Kemudian, melalui kematian dan kebangkitannya, Yesus telah menyelamatkan kita dari dosa, memindahkan kita dari maut kepada hidup, dan akhirnya Dia memelihara kita. Sehingga kita perlu memandang setiap nafas dan detak jantung kita sebagai pemberiannya. Tuhan ingin kita menyerahkan hidup kita pada kehendaknya. Dia mengasihi anak-anaknya dengan kasih yang kekal. Yeremia pasal 31 ayat 3. Dan memiliki rancangan yang indah untuk setiap kita. Bapa berjanji bahwa mengikuti Dia akan memberi kita pengharapan dan masa depan gemilang. Seperti dikatakan Mazmur pasal 31 ayat 20. Alangkah limpahnya kebaikanmu yang telah kau sediakan bagi orang yang takut akan engkau. Jadi, selain Dia adalah yang Maha Kuasa yang berotoritas atas seluruh aspek hidup Anda, Dia juga berjanji memelihara kita dan mendatangkan kebaikan dalam setiap situasi. Saudara pendengar, apakah Anda bersedia mengikut Yesus? Jalannya yang terbaik dan memberi pengharapan, sukacita, dan damai sejahtera. Dan meskipun beberapa keputusannya mungkin tidak kita sukai, kita harus percaya pada janjinya yang bekerja dalam segala sesuatu untuk kebaikan kita. Maukah Anda cukup mempercayai Tuhan untuk menyerahkan kendali kepadanya?

0: renungan sentuhan hati untuk hari ini. Puji Tuhan bila Anda beroleh berkat melalui renungan sentuhan hati ini. Sampaikan kesaksian dan komentar Anda melalui WA ke nomor 0819-269-1000. Sekali lagi, 0819-269-1000. Lalu ketik 5 untuk Yayasan Yaski dan ketik 2 untuk Humas Yaski. Anda juga dapat mengirimkan surat elektronik ke redaksi @sentuhanhati.com atau kunjungi website www.sentuhanhati.com. Renungan Sentuhan Hati ini juga hadir dalam bentuk video melalui kanal YouTube Renungan Sentuhan Hati yang hadir setiap pukul 5 waktu Indonesia bagian Barat. Pastikan Anda berlangganan dengan subscribe, like, and share ke sesama. Renungan Sentuhan Hati dikupas lebih jelas.
1: Streaming Petra www.sahabatpetra.com.

0: Pa, temenin belanja yuk.
1: Belanja kemana sih?
0: Kemana kampus.
2: Oh, siap. Ayo, buruan. Sudah siap nih, Ma.
0: Loh, kok jadi papa yang semangat?
1: Iya dong. 2026 ini, mana kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik, Ma.
3: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo, Ma. Berangkat. Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
4: Wow, Mana Kampus Condong Catur resmi dibuka.
5: Sahabat Petra yang tinggal di Condong Catur dan sekitarnya, siap-siap serbu promonya.
6: Ada diskon spesial,
7: flash sale,
6: tebus murah,
8: hadiah menarik,
6: dan masih banyak promo kejutan lainnya.
9: Belanja kebutuhan harian,
6: lebih hemat,
10: lebih seru,
6: lebih untung.
5: Mana Kampus Condong Catur? Buka setiap hari. Mana Kampus Condong Catur? Buka setiap hari jam 8.30 pagi sampai 21.30.
3: Mana Kampus Condong Catur? Belanja hemat, promonya dahsyat, harganya bersahabat. Jangan sampai ketinggalan.
5: Mana Kampus? Hematnya juara.
6: Mana Kampus?
11: Petra. Stream.

0: Mau jadi tenaga kesehatan yang siap go internasional? Dengan teknologi juga sains jadi menu sehari-hari. Dan tetap punya hati melayani. Siapa bilang lulusan kesehatan gak bisa sukses? Masa depan tenaga kesehatan bukan cuma soal suntik-menyuntik, tapi soal inovasi global. Di kampus ini, semua mungkin. Stikes Bethesda Yakum, pusat pendidikan tenaga kesehatan yang berbasis pada pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Jiwa kewirausahaan, berkarakter kasih, dan berdaya saing global. Menerima mahasiswa baru tahun ajaran 2026-2027. Stikes Bethesda Yakum, Yogyakarta. Prodi Diploma 3 Keperawatan, Prodi Sarjana Keperawatan dan Nurse, Prodi Sarjana Fisioterapi, dan Prodi Magister Keperawatan. Stikes Bethesda Yakum Temanggung, Prodi Diploma 3 Keperawatan, Prodi Administrasi Kesehatan. Stikes Bethesda Yakum Kampus Semarang, Prodi Administrasi Rumah Sakit. Pendaftaran melalui offline, datang langsung ke Kampus Stikes Bethesda Yakum, Kampus Utama di Yogyakarta, Kampus Temanggung, dan Kampus Semarang. Pendaftaran online, https://2pmb.stikesbethesda.ac.id. Daftarkan sekarang. Tersedia berbagai beasiswa lo. Stikes Bethesda Yakum, Heritage of Care, Shaping Global Health. Stikes Bethesda Yakum, peduli, penuh kasih.
1: Dibutuhkan caregiver lansia dengan ikatan dinas. Tertarik? Jangan khawatir akan diberikan pelatihan. Jadi siap semuanya. Fasilitas yang akan diberikan, ikatan dinas, dapat gaji minimal UMR, dapat BPJS ketenagakerjaan, dan dapat asrama. Syarat-syarat, perempuan atau laki-laki, minimal lulusan SMA sederajat, usia maksimal 45 tahun, bersedia dilatih selama 3 bulan, pas foto terbaru, akta kelahiran, kartu keluarga, ijazah dan transkrip nilai. Ayo, jadi caregiver lansia dengan ikatan dinas. Daftarkan sekarang. Informasi lebih lengkap, Sahabat Kita Care di 0851-1102-1562. Be Healthy C, 0851-8339-3067. Dipersembahkan Be Healthy C, Sahabat Kita Care, dan Stikes Bethesda Yakum. Stikes Bethesda Yakum, peduli penuh kasih.
2: Streaming Petra, www.sahabatpetra.com.

0: Hi, Karmu Lagi.
1: Mbak Google. Masih ingat, Mbak? Apa kabar, Mbak?
0: Tudag Keja Sindo Bellum.
1: Ih, Mbak Google. Masih kayak dulu gayanya.
2: Pokoknya benar banget. Pusat kulakan handphone dan komputer terbesar, terlengkap, termurah, terpercaya, hanya di Jaisindo. Berbagai HP dan komputer dengan aksesorisnya ada semuanya. Tukar tambah dan servis bisa juga. Pokoknya hanya di Jaisindo. Untuk di Jogja, Jaisindo ada di Plaza UNY Jalan Gejayan Yogyakarta. Ada juga di Pasar Prambanan, lantai dasar. Dan untuk Jawa Tengah dan sekitarnya, ada di pusat HP dan komputer Magelang, Pakelan, pom bensin, Magelang. Kemudian untuk di Wonosobo, ada di Pasar Induk Wonosobo, Jalan Ayani Wonosobo, 56311. Jadi, tidak salah, pusat kulakan handphone dan komputer hanya bersama manajemen Jaisindo.
3: Komplikasi diabetes berkembang secara bertahap. Salah satu yang harus dilakukan adalah mengatur pola makan. Laktona Diabetes, pangan khusus untuk penderita diabetes. Berikut ini kata ahli gizi kita tentang Laktona Diabetes.
4: Tinggi serat pangan yang berasal dari inulin untuk membantu mempertahankan fungsi saluran cerna. Serat pangan persajian Laktona Diabetes dapat memenuhi 13% kebutuhan serat harian Anda. Tinggi 4 mineral yaitu kalsium, fosfor, iodium, dan selenium. Sumber protein yang bermanfaat untuk membangun dan memperbaiki jaringan tubuh. Kalsium membantu dalam pembentukan dan mempertahankan kepadatan tulang dan gigi Anda. Tinggi 11 vitamin termasuk vitamin A dan C tanpa pemanis buatan dengan pemanis isomaltulosa yang diserap secara perlahan oleh tubuh sehingga membantu mengontrol kadar gula tetap stabil.
3: Laktona Diabetes memenuhi kebutuhan nutrisi harian Anda tanpa takut gula darah melonjak dengan nutrisi lengkap. Selamat datang lagi bahagia. Laktona Diabetes bisa Anda dapatkan di mana kampus dan Mirota Pasaraya.
5: Streaming Petra www.sahabatpetra.com.

0: Eh, Besti, masih nyimpan ide keren cuma di notes HP?
1: Iya nih, idenya banyak. Tapi bingung mulai dari mana.
0: Duh, jangan dikip terus. Saatnya spill bakatmu.
1: Emang bisa?
0: Bisa banget. Di program studi desain produk UKDW, ide random kamu dipoles jadi produk yang keren, berguna, bahkan siap masuk pasar.
1: Jadi nggak cuma bikin desain yang estetik?
0: No, no, no. Di sini kamu belajar bikin solusi buat kehidupan nyata. Kreatif? Wajib. Punya nilai jual? Jelas.
1: Wah, ini sih bukan cuma upgrade skill, tapi juga upgrade mindset.
0: Exactly. Saatnya berhenti jadi overthinker dan mulai jadi creator. Biar karya kamu yang nanti ngomong. Ini loh hasil idenya.
1: Oke, fix, aku gas.
0: Jangan biarkan kreativitasmu cuma jadi konsep. Spill bakatmu, wujudkan idemu, dan bikin dunia pakai hasil karyamu.
1: Yuk gabung di program studi desain produk UKDW. Karena ide hebat itu pantas jadi produk nyata.
2: Dipersembahkan oleh Fakultas Arsitektur dan Desain UKDW Yogyakarta. Prodi Desain Produk UKDW Yogyakarta. Menerima mahasiswa baru 2026-2027. Daftarkan sekarang juga. Langsung ke Gedung Agape lantai 1, Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo nomor 5-25 Yogyakarta. Hotline PMB 0813-9160-7395 atau ke pmb@staff.ukdw.ac.id.
3: Hayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin agih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaning Ratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
4: Mitra.

0: from Jalandhar, Yogyakarta. This is 105.7 FM,
1: the voice of love.

105,7 Petra FM. Sahabat Petra, selamat pagi. Sudahkah Anda mengasihi orang lain hari ini? Di pagi hari yang penuh semangat baru ini, kami menjumpai Anda dengan program Bun Pagi. Kami sudah siapkan lagu-lagu rohani pilihan yang siap kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Tentu dengan harapan lagu-lagu yang kami putarkan dapat menjadi semangat baru dan mengisi pagi hari Anda hari ini. Beberapa sajian sudah kami siapkan di Bun Pagi hari ini. Ada sapaan firman Tuhan yang nanti akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Agus Prasetyo dari GKJ Bambu, Tegalrejo. Dr. Salah juga akan mengisi pagi hari kita yang penuh semangat ini dengan petunjuk kehidupan, Guidelines for Living, yang akan menuntun kehidupan kita di pagi hari ini. Ada juga inspirasi Iman Kristen yang nanti akan dibawakan oleh Bimas Kristen Kabupaten Sleman. Dan bagi Anda yang ingin merequest lagu-lagu rohani pilihan, Anda bisa mengirim pesan ke nomor 0856-0202-4567, 0856-0202-4567. Lagu-lagu yang Anda request akan kami putarkan sepanjang program Bun Pagi hari ini. Dan juga bagi Anda yang ingin mengirim pesan-pesan bahagia bagi sahabat, keluarga maupun orang-orang yang Anda kasihi, Anda juga bisa mengirim pesan ke nomor WhatsApp kami. Nanti pesan-pesan Anda juga akan kami bacakan. Mari sahabat Petra, semangat pagi hari ini kita awali bersama-sama dengan Bun Pagi. Masih bersama dengan kami di 105,7 Petra FM.

izinnya saja dia berikan bagi saudara dan saya. Adakah malam hari ini satu hal pun yang tidak mampu Tuhan berikan bagi kita?

Sebab Allah yang kita sembah adalah Allah yang baik. Allah yang sekali-sekali tidak pernah meninggalkan dan membiarkan kita. Allah yang memenuhi dan mencukupi segala keperluan, kebutuhan kita menurut kekayaan dan kemuliaan.

Shalom sahabat Petra yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Kembali berjumpa dengan saya Pendeta Agus Prasetyo dari GKJ Bambu Tegal Rejo Yogyakarta dalam edisi Embun Pagi saat ini di tanggal 24 Agustus 2026. Kita bersama akan menghidupi tema yaitu berlimpah kemurahan Allah, diambil dari bacaan Roma pasal yang kedua ayat 1 sampai dengan 11. Sebelum kita bersama mendengarkan pewartaan sabda, mari kita menyatukan hati, kita berdoa bersama-sama. Saya hantarkan. Bapa di surga, kami bersyukur untuk berkat Tuhan di pagi hari, pemberian Tuhan saat ini. Dan kalau kami ada sebagaimana ada, itu semua karena kasih dan kemurahan Allah. Terlebih kami akan menjalani rangkaian kegiatan aktivitas pelayanan kami, tugas pekerjaan kami di sepanjang hari ini. Oleh sebab itu kiranya Tuhan senantiasa menyertai, terlebih sebentar kami akan meneduhkan diri untuk menerima pewartaan sabda Tuhan. Bimbinglah ya Roh Kudus agar sabda yang boleh kami dengar memandu, menjadi penolong bahkan terang dalam kehidupan kami, agar kami mampu memilih dan memilah langkah juang mana yang harus kami tempuh agar selaras dengan kehendak Tuhan. Bersabdalah dengan penuh rasa syukur kami menyambutnya, sebab semuanya kami pinta di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Sahabat Petra yang terkasih dalam nama Tuhan, bacaan kita terambil dari Roma pasalnya yang kedua ayat 1 sampai dengan 11. Saya akan membacakannya bagi kita sekalian. Yang demikian, hukuman Allah atas semua orang. Karena itu hai manusia, siapapun juga engkau yang menghakimi orang lain, engkau sendiri tidak bebas dari salah. Sebab dalam menghakimi orang lain, engkau menghakimi dirimu sendiri, karena engkau yang menghakimi orang lain melakukan hal-hal yang sama. Tetapi kita tahu bahwa hukuman Allah berlangsung secara jujur atas mereka yang berbuat demikian. Dan engkau, hei manusia, engkau yang menghakimi mereka yang berbuat demikian, sedangkan engkau sendiri melakukannya juga, adakah engkau sangka bahwa engkau akan luput dari hukuman Allah? Maukah engkau menganggap sepi kekayaan kemurahannya, kesabarannya, dan kelapangan hatinya? Tidakkah engkau tahu bahwa maksud kemurahan Allah ialah menuntut engkau kepada pertobatan? Tetapi oleh kekerasan hatimu yang tidak mau bertobat, engkau menimbun murka atas dirimu sendiri pada hari waktu mana murka dan hukuman Allah yang adil akan dinyatakan. Ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya, yaitu hidup kekal kepada mereka yang tekun berbuat baik, mencari kemuliaan, kehormatan, dan ketidakbinasaan. Tetapi murka dan geram kepada mereka yang mencari kepentingan sendiri, yang tidak taat kepada kebenaran melainkan taat kepada kelaliman. Penderitaan dan kesesakan akan menimpa setiap orang yang hidup, yang berbuat jahat, pertama-tama orang Yahudi dan juga orang Yunani. Tetapi kemuliaan, kehormatan, dan damai sejahtera akan diperoleh semua orang yang berbuat baik, pertama-tama orang Yahudi dan juga orang Yunani, sebab Allah tidak memandang bulu. Demikian pembacaan sabda di pagi ini. Disebut berbahagia kita semua yang mendengar, merasakan, dan dilakukan dalam kehidupan hari lepas hari. Shalom sahabat Petra yang terkasih dalam nama Tuhan. Bagaimana kabar hari ini? Kiranya semua dalam kasih dan kemurahan Tuhan. Baik sahabat Petra yang terkasih dalam nama Tuhan, tema yang kita akan hidupi yaitu berlimpah kemurahan Allah. Sebelum kita renungkan bersama, saya ingin mengawali dengan sebuah ungkapan dalam bahasa Jawa ya, bahasa Jawa yang saya kira sahabat Petra, meskipun mungkin bukan orang Jawa tetapi juga
sering mendengar, yaitu seringkali ada yang mengatakan ngono yo ngono ning ojo ngono. Wah, ini kelihatannya sederhana tapi sebetulnya punya makna yang sangat dalam sekali ya. Ngono yo ngono ning ojo ngono. Maksudnya apa ini? Ngono yo ngono kok ojo ngono. Nah, sahabat Petra yang terkasih, sebetulnya hidup ini harus tahu diri dan tahu batas. Nah, itu menurut saya menjadi catatan apapun, kalau kita tahu diri dan tahu batas, saya kira hidup akan penuh dengan kedamaian, akan penuh dengan sukacita ya. Tetapi kalau tidak tahu diri dan tidak tahu batas, itu tentu justru akan merusak kehidupan. Soal kesehatan, tidak tahu diri dan tidak tahu batas, misalnya kita bergadang terus main HP terus lupa untuk menjaga kesehatan, jelas akumulasi terhadap itu, konsekuensi terhadap itu pemborosan dan penggunaan waktu yang tidak baik, manajemen menata diri yang tidak baik, tidak tahu diri dan tidak tahu batas, sudah barang tentu akan jadi persoalan. Nah, mungkin akan datang sakit penyakit karena istirahatnya tidak seimbang dan pola makannya juga sama. Apalagi soal makanan, kalau tidak tahu diri dan tidak tahu batas, sudah itu akan menjadi persoalan. Kalau orang dulu kurang makan, sakitnya sekarang kelebihan makanan. Nah, ini karena tidak tahu diri dan tidak tahu batas. Sebagai orang Kristen pun juga akan mendapat persoalan ketika tidak tahu diri dan tidak tahu batas. Siapapun kita, sebetulnya sahabat Petra yang terkasih dalam nama Tuhan, kalau tahu diri dan tahu batas, saya kira akan bisa menempatkan segala sesuatu dengan baik dan menata segala sesuatu dengan baik. Maka ungkapan tadi ngono yo ngono ning ojo ngono sebetulnya menolong untuk kita tahu diri dan tahu batas sehingga tidak kebablasan, atau dalam bahasa Jawanya itu kebablasan. Nah, itulah yang akan menjadi kerangka kita untuk melihat di bacaan kita di Roma pasal yang kedua ayat 1 sampai dengan 11 ini, soal menanggapi tentang kasih dan kemurahan Allah. Di ayat yang keempat terutama, maukah engkau menganggap sepi kekayaan kemurahannya, kesabarannya, dan kelapangan hatinya? Tidakkah engkau tahu bahwa maksud kemurahan Allah ialah menuntun engkau kepada pertobatan? Ini kembali diingatkan, di tengah umat ternyata ada cara hidup, cara pandang yang kebablasan, tidak tahu diri, tidak tahu batas. Apa sebabnya? Di ayat yang pertama, di pasal yang kedua ini, banyak yang merasa bahwa mendapat kemurahan Allah sudah mendapat akses kasih dan kesetiaan, kekayaan Allah yang begitu melimpah itu ternyata disalahgunakan. Nah, sehingga tidak tahu diri dan tidak tahu batas. Ada hal-hal yang tidak boleh dilakukan memang di dunia ini, ataupun kita sebagai orang percaya yang mengikuti Tuhan, saya kira hal ini yang seringkali jadi persoalan dalam kehidupan ini. Di teks itu dikatakan ketika mereka justru mengedepankan saling menghakimi. Wah, saling menghakimi di antara mereka yang justru akan menimbulkan banyak persoalan. Hidup yang saling menghakimi, hidup yang merasa paling benar, paling hebat, paling berkuasa, dan yang menganggap orang lain rendah, bahkan menganggap orang lain sesat, lalu kemudian merasa dirinya paling dari antara yang lainnya, maka ini justru menimbulkan rasa superioritas yang tinggi, dan justru superioritas yang tinggi inilah yang akan mampu justru menjadi orang-orang yang arogan, baik dalam beragama, baik dalam berperilaku, maupun dalam kehidupan
hari lepas hari. Salah satunya dalam teks itu dikatakan kebiasaan yang suka menghakimi, merasa paling benar, dan itulah yang justru merusak kebersamaan. Maka ditegur sebagai orang yang hidup yang sudah mendapatkan kasih dan kemurahan Allah, harusnya tidak demikian. Justru sebaliknya, kasih dan kemurahan Allah yang diterimanya adalah anugerah yang luar biasa yang mampu menuntun setiap orang untuk menghidupi buah-buah pertobatannya yang kemudian terpancar dalam tindakan-tindakan yang mendatangkan damai sejahtera dalam kehidupan ini. Maka sahabat Petra yang terkasih dalam nama Tuhan, dalam surat Roma pasal yang kedua ayat 1 sampai dengan 11 itu, kita diminta untuk jangan sembronolah menjadi orang yang sudah dirahmati kasih kemurahan Allah itu. Jangan kemudian merasa paling benar lalu menganggap rendah orang lain, itu yang enggak boleh, apalagi menghakimi. Nah, dalam kerangka Jawa itu menarik, itu cara pandang yang demikian. Tentu ada yang mengatakan ada empat tataran ya. Jadi kalau hidup itu jangan suka nanding sariro. Nanding sariro itu sopo siro, sopo ingsun. Siapa lu, siapa gue, siapa kamu, siapa saya. Wah, itu pengennya tanding terus itu. Wah, itu akan mudah meluncur untuk menghakimi satu dengan yang lain. Aku kan orang Kristen, orang paling benar, orang mendapat kemurahan Allah, pasti masuk surga. Kamu gak masuk surga, kamu gak percaya, masuk neraka. Pasti itu. Lalu kemudian menjelek-jelekkan, merendah-rendahkan, dan enggan untuk bergaul. Wah, jelas ini bertentangan dengan kemurahan Allah. Justru kemurahan Allah sebaliknya membuat kita semakin rendah hati dan menghidupi pertobatan, buah-buah pertobatan itu akan muncul dalam kehidupannya. Apalagi ngukur sariro, merasa bahwa dirinya superior gitu ya. Dan kalau ini dia beragama menjadi agama yang arogan gitu. Wah, ini merasa paling segala-galanya gitu. Wah, dan menjelek-jelekkan atau menganggap rendah pihak lain sangat mungkin karena ukurannya selalu pada dirinya atau agamanya. Dan kemudian kalau tidak sesuai ya kemudian sangat mudah untuk menghakimi satu dengan yang lain, itu mengukur sariro. Nah, yang bagus itu sebetulnya adalah berani untuk mulat sariro. Nah, mulat sariro itu sudah mawas diri gitu. Mawas diri lalu kemudian introspeksi apakah dalam menjalani hidup ini sudah selaras dengan buah-buah pertobatannya dan menggunakan anugerah Tuhan, limpahan kasihnya itu untuk berbenah diri sebelum melihat atau sebelum bertindak atau sebelum kemudian menilai atau kemudian berrelasi dengan orang lain. Apalagi dalam hidup kebersamaan, mulat sariro itu merasa bahwa kita juga punya banyak kekurangan, banyak kesalahan yang perlu diperbaiki. Maka akan berlanjut pada mulat sariro angrosowani, keberanian untuk menghidupi jalan pertobatan itu sendiri. Dan kemudian dari pertobatan itu lahirlah kehidupan yang di sana dikatakan orang akan berjuang mencari kemuliaan, kehormatan, kebaikan, dan menghadirkan damai sejahtera. Maka sahabat Petra yang terkasih dalam nama Tuhan, melalui bacaan kita pada kesempatan saat ini, saya ingin mengajak kita untuk memperhatikan beberapa hal. Yang pertama, mari mumpung masih ada kesempatan, kita mau tukar apa? Waktu kita, tenaga kita, dan semua yang ada dalam kehidupan kita, anugerah rahmat Allah yang begitu melimpah itu, kita mau gunakan untuk apa? Nah, itu soal
pilihan-pilihan kehidupan kita. Maka pilihannya sebetulnya adalah mari kita mengejar segala sesuatu yang mendatangkan damai sejahtera dalam semangat persahabatan kita, justru menjadi sarana untuk kemurahan Allah, kebaikan Tuhan itu boleh dirasakan oleh orang-orang di sekitar kita. Yang kedua pun, kita kalau sudah merasa mendapat kemurahan Allah, sudah menghidupi jalan pertobatan, maka perjuangkanlah itu untuk terus menghasilkan buah-buah pertobatan. Jangan sampai kita sembrono sehingga tidak tahu diri dan tidak tahu batas. Nah, ini yang akan menjadi persoalan. Tahu diri dan tahu batas akan menolong kita untuk menjadi pribadi yang ngono ya ngono ning aja ngono. Artinya kita bersama akan punya kearifan, kebijaksanaan, tutur kita, perilaku kita justru menjadi saluran berkat Allah, kemurahan Allah, cinta kasih Allah itu dapat dirasakan oleh orang-orang di sekitar kita. Dan yang terakhir, sahabat Petra yang terkasih dalam nama Tuhan, melalui bacaan Roma pasal 2 ayat 1 sampai dengan 11 ini, kasih Allah yang berlimpah itu mari kita bagikan. Jangan egois, jangan merasa bahwa itu untuk diri sendiri. Karena kata berlimpah kemurahan Allah itu seperti grojokan itu ya. Grojokan itu kan terus mengalir, melimpah, keluar, turah gitu. Jadi mari kita bagi kemurahan Allah itu melalui setiap perhatian kita, kemurahan kita, kebaikan kita, apapun yang bisa kita gunakan untuk menjadi sarana berkat bagi orang-orang di sekitar kita, berusaha itu menjadi bagian yang baik untuk kita ikut terlibat banyak hal, dan kita terus bisa memekarkan cinta kasih Allah pada orang-orang di sekitar kita, dan menjadi berkat, saluran atas kemurahan Allah untuk sahabat-sahabat kita, saudara-saudara kita, bahkan orang-orang di sekitar kita. Oleh karena itu, mari terus berjuang menghidupi limpahnya kemurahan Allah itu untuk membangun kehidupan kebersamaan yang lebih damai, yang lebih bersahabat, untuk membangun kehidupan kebersamaan yang guyub rukun, untuk Indonesia yang lebih baik, untuk masyarakat di sekitar kita yang lebih baik, bahkan dalam keluarga kita yang lebih damai dan sejahtera. Selamat berjuang, sahabat Petra yang terkasih. Tuhan menolong dan memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih untuk berkat Tuhan di pagi hari ini. Kami akan melanjutkan aktivitas pelayanan pekerjaan kami. Mohon berkat Tuhan, kiranya damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara dan menolong kami, untuk kami hadir menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikian sahabat Petra yang terkasih, Tuhan memberkati kita semua.

0: Sahabat Petra, kami 105,7 Radio Petra FM Yogyakarta mengucapkan terima kasih bagi Anda yang sudah memberikan persembahan dalam mendukung pelayanan Radio Petra FM. Dan bagi Anda yang ingin terus memberikan dukungan bagi pelayanan Radio Petra FM, Anda dapat mengirimkan dukungan ke BNI di nomor rekening 1057 1057 16. Sekali lagi, di nomor rekening 1057 1057 16 atas nama Henry Feriadi dan Wimi Handi Wijoyo. Tuhan Yesus memberkati.
1: Kamu masih ragu mau kuliah arsitektur?
2: Iya nih, aku pikir kuliah arsitektur isinya cuma gambar dan matematika yang bikin pusing.
1: Eits, siapa bilang? Sini deh, aku kasih tahu biar kamu nggak bingung lagi.
2: Emang belajar apa aja sih?
1: Kamu bakal belajar gambar arsitektural dari dasar. Jadi nggak harus jago gambar sejak awal. Dan yang jelas, arsitektur itu bukan cuma soal matematika.
2: Serius? Terus apa lagi?
1: Di sini, kamu diajak mengembangkan ide-ide kreatif. Bukan cuma berhayal, tapi ide kamu bisa diwujudkan menjadi desain yang nyata.
2: Wah, keren juga ya.
1: Belum selesai. Kamu juga dapat pengalaman praktek langsung di lapangan. Jadi, lulus nanti, kamu lebih siap masuk dunia kerja.
2: Berarti, nggak cuma belajar di kelas dong?
1: Betul. Dari sini, kamu akan melangkah ke dunia arsitektur yang lebih luas. Bayangin deh, ide gilamu suatu hari benar-benar berdiri menjadi sebuah bangunan nyata.
2: Wah, sekarang aku makin yakin. Ternyata, kuliah arsitektur itu seru dan penuh peluang.
3: Wujudkan kreativitasmu bersama program studi arsitektur. Belajar dari dasar, berkarya tanpa batas, dan siapkan dirimu menjadi arsitek masa depan. Kuliah Arsitektur, saatnya ide hebatmu menjadi nyata.
4: Dipersembahkan oleh Fakultas Arsitektur dan Desain UKDW Yogyakarta. Prodi Arsitektur UKDW Yogyakarta menerima mahasiswa baru 2026-2027. Daftarkan sekarang juga, langsung ke Gedung Agape Lantai 1, Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo nomor 5-25 Yogyakarta. Hotline PMB 0813-9160-7395 atau ke pmb@staff.ukdw.ac.id.
5: Ayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin nagih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaning Ratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.

105,7 Petra FM. Sahabat Petra, terima kasih sahabat Petra masih setia bersama dengan kami di program Bud Pagi hari ini. Dan terima kasih juga untuk sahabat Petra yang sudah merequest lagu-lagu rohani pilihan yang sahabat Petra suka dan mengirimnya ke nomor kami di 0856-0202-4567. Bagi sahabat Petra yang masih belum request lagu-lagu rohani, sahabat Petra juga bisa merequest lagu-lagu rohani yang sahabat Petra suka. Dan nanti lagu-lagu yang sahabat Petra request akan kami putarkan sampai dengan kira-kira pukul 8. Sahabat Petra, bagi kita yang sekarang ini sudah memulai aktivitas, sangat penting bagi kita untuk menempatkan diri dengan baik. Menempatkan diri dengan baik merupakan kemampuan untuk bersikap sesuai dengan lingkungan kita berada. Dengan bisa menempatkan diri, sahabat Petra, kita menjadi bisa bergaul dengan orang lain dan tidak tersisih dalam pergaulan-pergaulan yang kita lakukan. Orang-orang akan bisa menerima dan memperlakukan diri kita

0: Dalam rangka merayakan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia, PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman memberikan promo special price untuk calon pelanggan baru atau yang ingin mengajukan buka kembali pasang baru atau BKPB. Dari harga normal Rp1.350.000 menjadi hanya Rp750.000. Nikmati akses air bersih dengan harga lebih hemat hanya selama periode 1 hingga 31 Agustus 2026. Jangan sampai kelewatan momen langka ini untuk dapat layanan air prima. Segera hubungi 0811-2851-0479 atau kunjungi www.pdamtirtasembada.co.id, TikTok, IG, X, dan Facebook @pdamtirtasembada.
1: Sekarang masih ada yang mikir kuliah bahasa Inggris cuma buat jadi guru?
2: Eits, update dong!

0: Itu mindset versi lama.
1: Loh, emang sekarang gimana? Di Pendidikan Bahasa Inggris UKDW, kamu nggak cuma jago English, kamu bakal upgrade skill di teknologi pembelajaran, komunikasi lintas budaya, sampai siap menghadapi dunia kerja yang serba AI.
2: Jadi, beneran AI ready?
1: Perfectly! Kurikulumnya dirancang buat menjawab tantangan era AI dan dunia global. Jadi, kamu nggak cuma belajar teori, tapi juga siap praktek dan berinovasi.
2: Lulusannya bisa jadi apa aja?
1: Banyak banget. Bisa jadi pendidik yang inspiratif, praktisi bahasa, translator, trainer, content creator edukasi, bahkan jadi edupreneur alias wirausaha di bidang pendidikan.
2: Wah, itu namanya future-proof career. Skillnya kepake sekarang, peluangnya juga luas buat masa depan.
3: Betul. Di UKDW, kamu nggak cuma level up kemampuan bahasa Inggris, tapi juga dibentuk jadi pribadi yang profesional, inklusif, kreatif, dan siap bersaing di level global.
1: Kalau gitu, nggak usah cuma scroll mimpi terus.
2: Yuk, gaskan masa depanmu bareng Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris UKDW.
4: Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris UKDW. Be global, be innovative, be impactful. Saatnya menjadi pendidik, praktisi bahasa, dan wirausaha pendidikan yang siap menjawab tantangan dunia.
5: Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris UKDW Yogyakarta menerima mahasiswa baru 2026-2027. Daftarkan sekarang juga langsung ke Gedung Agape Lantai 1, Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo nomor 5-25 Yogyakarta. Hotline PMB ke 0813-9160-7395 atau ke website pmb.ukdw.ac.id.
6: Petra FM.

0: Eh, Besti, masih nyimpan ide keren cuma di notes HP?
1: Iya nih, idenya banyak. Tapi bingung mulai dari mana.
0: Duh, jangan dikip terus. Saatnya spill bakatmu.
1: Emang bisa?
0: Bisa banget. Di program studi desain produk UKDW, ide random kamu dipoles jadi produk yang keren, berguna, bahkan siap masuk pasar.
1: Jadi nggak cuma bikin desain yang estetik.
0: No, no, no. Di sini kamu belajar bikin solusi buat kehidupan nyata. Kreatif? Wajib. Punya nilai jual? Jelas.
2: Wah, ini sih bukan cuma upgrade skill, tapi juga upgrade mindset.
0: Exactly. Saatnya berhenti jadi overthinker dan mulai jadi creator. Biar karya kamu yang nanti ngomong. Ini loh hasil idenya.
2: Oke, fix, aku gas.
0: Jangan biarkan kreativitasmu cuma jadi konsep. Spill bakatmu, wujudkan idemu, dan bikin dunia pakai hasil karyamu.
2: Yuk gabung di program studi desain produk UKDW. Karena ide hebat itu pantas jadi produk nyata.
3: Dipersembahkan oleh Fakultas Arsitektur dan Desain UKDW Yogyakarta. Prodi Desain Produk UKDW Yogyakarta. Menerima mahasiswa baru 2026-2027. Daftarkan sekarang juga. Langsung ke Gedung Agape Lantai 1, Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo nomor 5-25 Yogyakarta. Hotline PMB 0813-9160-7395 atau ke pmb@staff.ukdw.ac.id.
0: Mau jadi tenaga kesehatan yang siap go internasional? Dengan teknologi juga sains jadi menu sehari-hari. Dan tetap punya hati melayani. Siapa bilang lulusan kesehatan gak bisa sukses? Masa depan tenaga kesehatan bukan cuma soal suntik-menyuntik, tapi soal inovasi global. Di kampus ini, semua mungkin. Stikes Bethesda Yakum, pusat pendidikan tenaga kesehatan yang berbasis pada pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Jiwa kewirausahaan, berkarakter kasih, dan berdaya saing global. Menerima mahasiswa baru tahun ajaran 2026-2027. Stikes Bethesda Yakum Yogyakarta. Prodi Diploma 3 Keperawatan, Prodi Sarjana Keperawatan dan Nurse, Prodi Sarjana Fisioterapi, dan Prodi Magister Keperawatan. Stikes Bethesda Yakum Temanggung. Prodi Diploma 3 Keperawatan, Prodi Administrasi Kesehatan. Stikes Bethesda Yakum Kampus Semarang. Prodi Administrasi Rumah Sakit. Pendaftaran melalui offline, datang langsung ke Kampus Stikes Bethesda Yakum, Kampus Utama di Yogyakarta, Kampus Temanggung, dan Kampus Semarang. Pendaftaran online, https://2pmb.stikesbethesda.ac.id. Daftarkan sekarang. Tersedia berbagai beasiswa loh. Stikes Bethesda Yakum, Heritage of Care, Shaping Global Health. Stikes Bethesda Yakum, peduli, penuh kasih.
4: Love and Inspiration. Petra 105.7